0: pas jam pitu. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Sabtu 19 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Arema FC gagal meraih kemenangan saat menjamu Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2026-2027. Bermain di Stadion Kanjuruhan pada Jumat 18 September 2026, Singoedan ditahan 1-1. Persik lebih dulu membuka keunggulan melalui Zanadan Faris pada menit ke-6. Gol berawal dari kemelut di luar kotak penalti Arema. Zanadin kemudian melepaskan tembakan voli yang tidak mampu dihentikan kiper tuan rumah. Arema mendapat kesempatan menyamakan kedudukan pada menit ke-29 dan akhirnya Fikri dijatuhkan Park Jun Heong di kotak penalti Persik. Wasit kemudian melakukan peninjauan melalui video assistance referee atau VAR sebelum memberikan penalti untuk Arema. Kareka yang menjadi eksekutor berhasil menjalankan tugasnya dan tendangan mengecoh kiper Persik dan mengubah skor menjadi 1-1 pada menit ke-30. Skor tersebut bertahan hingga turun minum. Arema kemudian melakukan sejumlah pergantian pemain pada babak kedua. Johan Alfarizi digantikan Leo Guntara dan setelah itu Alfeandra Dewangga dan Samuel Otusanya dimasukkan untuk menambah opsi permainan. Jareca kemudian ditarik keluar dan digantikan Gustavo Franca. Persik juga melakukan perubahan dengan memasukkan Franciscus, Alessandro, dan Dava Salman. Dava kemudian mendapat kartu kuning pada menit ke-81. Marcelo Toritolai juga menerima kartu kuning 3 menit berselang. Drama kembali menjelang akhir pertandingan. Arema sempat mencetak gol pada menit ke-85. Namun gol tersebut dianulir setelah peninjauan VAR menunjukkan adanya posisi offside dalam proses serangan. Persik kemudian memasukkan Adi Eko Jayanto pada masa tambahan waktu untuk menambah kekuatan di lini tengah. Hingga pertandingan berakhir tidak ada gol tambahan, Arema FC dan Persik Kediri harus berbagi 1 poin setelah bermain 1-1. Baik saudara pendengar, demikian tadi Power Triangle pukul 7 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Ro 4, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 8.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo sahabat, aku mau ngasih tahu buat kalian pentingnya membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Tolong disimak ya sahabat, agar alam kita terjaga dengan baik. Pertama, warna hijau diutarakan untuk sampah organik seperti daun-daunan atau bekas sayuran yang gak kalian makan sampai habis. Nantinya, sampah ini akan dijadikan pupuk kompos loh. Jadi, penting banget kan? Kedua, warna kuning dikhususkan untuk sampah plastik ya sahabat, seperti botol plastik dan lainnya. Fungsinya untuk didaur ulang oleh pabrik dan juga bisa kita manfaatkan untuk kerajinan tangan loh. Keren kan? Ketiga, warna merah untuk sampah yang membahayakan kesehatan manusia atau makhluk hidup lainnya. Seperti

0: dijaga, semuanya akan terasa indah. Salam Lestari. Amuah.
1: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Deming nggih. Wonten acara warung gaul, warek ora warek sing penting mumbul nggih para kadang pamireng. Sembanuan sanget kagem panjenengan ingkang tasih ngawiji nggih. Heeh. Terima kasih buat semuanya pokoknya pagi hari ini ingkang sampun napa berpartisipasi terus kemudian ugi panjenengan ingkang sampun absen kalian Bu Deme mekaten para kadang pamireng enjang menika monggo kula aturi pinarak nggih. Niku wonten setunggal informasi kagem panjenengan para kadang pamireng. Oh, apa itu Bu De? Yo, informasi akeh tentang kesehatan ono. Wis macem-macem pokoke sing iso muga-muga iso membantu menambah pengetahuan kita mekaten nggih para kadang pamireng nggih.

Nggak, ini dintennya dinten libur nggak, para kadang pamirang. Betul, hari ini hari libur Bu Deme. Makanya sekolah juga libur. Tapi di kabupaten biasanya saya masuk ya hari Sabtu. Di kota, kalau hari Sabtu itu libur karena memang full day makaten nggih. Dadi wis rada tenang iki enggak gawe buru-buru bekal kayaknya. Saiki tapi kan ana MBG. Oh iya, sebagian ada tapi sebagian kan tidak ada MBG makaten nggih. Nah, para kata pamirang, pramila kalian mirengaken sesekaran saking perempat informasi-informasi yang saged kula aturaken kagem panjenengan. Kula aturaken wilujeng enjang ingkang badhe absen tetap kula bika nggih. Pak Suarno to bursak wis pamer isu-isu sego ambeke apa iku dadar apa tahu goreng enak e Gusti Pangeran nggih sugeng sarapan nggih Pak Arnoto kagem sedaya kemawon ingkang badhe ngirim-ngirim foto sarapan mboten apa-apa kagem Bu Deme monggo sesekaran male saking klepon dicokot menjerat.

0: Satus Gansok Mati Kopro 4 Cara Rima Langsung Arah Budaya Nusantara. Para kata Mbak Mirang matur semanuan sangat ge. Nah, para kata Mbak Mirang, aku mau ngomong perkara anak. Anak EDW lah dina Sabtu ini mungkin yang ada di kota ge. Yang punya anak-anak sekolah ini beristirahat sebentar, biasanya sibuk disibukkan dengan putra-putri kita. Makatan ge para kata Mbak Mirang niki, bagaimana kita sebagai seorang ibu untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi putra-putri kita, makatan nggih. Nah, ini pemenuhan gizi pada periode 1000 hari pertama kehidupan nggih iki menjadi salah setunggaling faktor penting dalam mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak, makatan. Nah, periode ini berlangsung sejak masa kehamilan ngantos anak berusia 2 tahun. Nah, sehingga pemenuhan kebutuhan gizi ini perlu mendapat perhatian sejak awal, berkatan Pak Mirang, khususipun bagi ibu-ibu hamil, berkatan nggih. Wonten dosen jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Malang, Indri Hapsari, STP, MTP, niki njlentrehaken berkatan Pak Mirang, lek ni napa kebutuhan gizi engkang napa nggih mboten nanging terpenuhi dengan baik selama periode 1000 hari gitu ya, ini dapat memberikan dampak terhadap kondisi kesehatan dan tumbuh kembang anak. Tatos dirose panjenenganipun, kalau kebutuhan gizi tidak terpenuhi dengan baik ini selama periode ini, dampaknya bisa cukup serius, katanya begitu. Dan menurutnya kekurangan gizi niki pada anak-anak pada periode tersebut ini dapat meningkatkan risiko berbagai masalah kesehatan, mulai saking berat badan yang rendah, terus anak ini lebih mudah sakit, ngantos gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Ge, Bu Indri ugi negesaken lek ini persoalan gizi saat menika mboten semata-mata berkaitan kalian berat badan anak. Terus asupan gizi akan cekap lan seimbang, iki ugi gak ada keterkaitan kalian perkembangan otak, terus kesehatan serta kualitas hidup anak dalam jangka panjang, para kadang pamireng. Nah, margi saat menika perhatian terhadap pemenuhan gizi niki idealnya tidak baru dimulai ketika kehamilan terjadi, tapi persiapan gizi sejak sebelum kehamilan niki penting ya, menjadi langkah penting untuk membantu memastikan kondisi kesehatan ibu dan calon bayi menika dan calon anak niki lebih optimal nggih. Dados pemenuhan gizi yang baik 1000 napa terusipun wau 1000 hari ya, 1000 hari ini penting banget nggih para kadang pamireng. Hari pertama kehidupan mekaten tirose nggih. Terus membutuhkan perhatian berkelanjutan mulai saking kehamilan, terus pemberian ASI ngantos pemenuhan makanan pendamping ASI niki sesuai kebutuhane anak nggih. Dengan persiapan dan pemenuhan gizi yang kang tepat, periode 1000 hari ini dapat menjadi fondasi penting nggih bagi tumbuh kembang dan kesehatan anak di masa mendatang. Nggih, pun supe engkang gadah putra-putri utawi panjenengan engkang sak menika program hamil, niki mugi-mugi kemawon sebelum dari hamil padahal ya kita persiapkan ya untuk anak-anak kita, makaten nggih para kadang pamirang. Semanuan sangat kagem panjenengan ingkang tasih nyawiji tetep stay tune wonten Satus Gansok Koma 3.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Buriaten ditahan rumian nggih, buriaten mangke setelah jam 8 nggih.
1: Kek, kakek sedang apa sih?
2: Kakek sedang tanam pohon, Cuk. Biar nanti kalau cucu sudah besar banyak pohon-pohon yang rindang.
1: Terus biar apa, Kek?
2: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar gak ditebang sembarangan.
1: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

Inspirasi Indonesia. Saudara tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia, membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

0: pas jam 8. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat Sabtu 19 September 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan pusat kebijakan publik dari pengendalian gratifikasi sebagai tindak lanjut pencanangan program pengendalian gratifikasi atau PPG bersama Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus. Pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurut Ilvi, pusat tersebut nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi sebagai dari upaya membangun kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidikan. Keterlibatan berbagai unsur tersebut dinilai penting agar pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada pemahaman mengenai aturan. Ilvi juga menegaskan bahwa perguruan tinggi memiliki posisi strategis dalam memperkuat integritas nasional. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertujuan menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik, tetapi juga membentuk calon pendidik dan pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Baik, saudara pendengar, kita beralih ke berita kedua. Seorang sopir berinisial AS 49 warga kecamatan Sanan Wetan, Kota Blitar ditangkap polisi setelah diduga membawa kabur uang tunai milik majikannya. Korban berinisial DK perempuan berusia 45 tahun, warga kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, dan Orban. Korban diketahui merupakan istri anggota DPR RI. AS kini telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Kasihumas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar membenarkan adanya penanganan perkara tersebut. Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa 30 Juni 2026 pagi di kawasan Jalan Tentara Jenny Pelajar, Kelurahan Kepanjen Kidul, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar, dan kejadian bermula sekitar pukul 7 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Saat itu korban bersama anaknya, pengasuh, dan sopir berangkat menuju Winner Gym untuk berolahraga, dan sekitar pukul 8 lewat 5 menit rombongan tiba di tempat gym. Sementara korban melakukan aktivitas di gym, pengasuh bersama anak korban menuju toko aksesoris di Jalan Tentara Jenny Pelajar untuk berbelanja. Saat pengasuh dan anak korban masuk ke dalam toko, sopir tetap menunggu di dalam mobil. Namun beberapa saat kemudian, sopir meminta izin kepada pengasuh untuk pergi ke toilet. Pengasuh kemudian melanjutkan aktivitasnya di dalam toko dan sekitar 15 menit kemudian pengasuh keluar dari toko dan kembali menuju mobil. Saat itu pengasuh menyadari sopir sudah tidak ada berada di lokasi. Pengasuh kemudian mencari keberadaan sopir termasuk menuju toilet, namun sopir tidak ditemukan. Pengasuh kemudian kembali ke mobil dan saat itu diketahui kunci kendaraan masih tertinggal di dalam mobil. Pengasuh selanjutnya menghubungi korban dan memberitahukan bahwa sopir sudah tidak berada di lokasi. Dalam komunikasi tersebut, korban kemudian menanyakan keberadaan sebuah tas yang sebelumnya dibawa untuk keperluan setor tunai dan pengasuh memastikan tas tersebut masih berada di dalam mobil. Namun setelah diperiksa, uang tunai yang berada di dalam tas ternyata sudah tidak ada. Total uang yang hilang mencapai 23 juta rupiah dan atas kejadian tersebut, korban kemudian melaporkan kepada Polres Blitar Kota. Polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengamankan AS. Setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan hasil penyelidikan, AS kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Dalam penyelidikan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti dan akibat tersebut, kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar 23 juta rupiah. AS dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pak Warta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat siang.
0: Mekaten Pak Warta Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pak Warta Enggal, Ing Pas Jam Songo.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
1: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
2: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.
3: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu, ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
4: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
3: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
4: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
3: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
4: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
5: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Perempat RRI Malang, suara budaya Nusantara. Lo priatin diterima kok langsung terputus. Monggo, badengnya wiji, soalnya harus telepon Kati Sumang seakan priatin ya, cek sehat ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul.
0: Terima kasih.
1: Senangnya bisa masuk. Terus tinggal masak teng wingking kalau teng pawon.
0: Oh iya, alhamdulillah. Oke. Okay. Saman sehat ta, Bu?
1: Tinggi. Nang opote tak tuweter nang opote piling-pilingan batuk-batuk. Nang opote tak gada.
0: Alhamdulillah.
1: Sekali. Jangan lupa, lek batuk pilek iku nang opote kemana-mana bawa minyak kayu putih ya, temanku okay. Semuanya.
0: Siap. Ya wes endang sehat seger waras diparingi.
1: Iya.
0: Lagune
1: tadi.
0: Lagune napa? Lagune Warung Kopi.
1: Warung kopi.
0: Oke.
1: Okay. Warung kopi kula paringaken dateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami, Bu Pandan, Mama Dika, Mama Trian, Mama Yuda. Terus ada Bu Marlena, Pak Eko Rembun, Pak Esmoyo, Faris. Iki lho penyari idola ya Faris. Ayo cepetan santai nih Faris. Ateng, Pak Grandong, Pak Suranto. Semuanya ya di luar negeri, Jember, Surabaya, Jakarta, Sulawesi, Kalimantan. Semuanya ya Aceh. Anu Putra Gilang. Putra Gilang sebenarnya sudah meningkring lho. Ayo santai nih. SMS. Assalamualaikum, dadah Lala.
0: Iya, waalaikumsalam. Dadah Po, cepet sehat ya Bu. Oke, Bu Riatin tetap sehat. Anu cepet sehat ya Bu, nge. Semanuan sangat, sampun nyawi jika lain kula. Salah jingi pun wonten sinten. Assalamualaikum, milu jengenjang. Buton.
2: Oh, nge, suka ngenjang. Alapas melebut aja.
0: Buton nandiyai kok arah tau tuman.
2: Belum, dan jenengan nge. Perang-perang sapa keteri kok ora.
0: Gak tahu isu aku. Iya, gak tahu isu aku, Bu. Isu saulan baru hari ini loh, Bu. Aku diparing isu, Bu.
2: Oh, nggih. Oh, satu bulan sekali ya.
0: Ini iya, satu bulan ini cuman sekali, bulan September ini saya. Enggak apa-apa, tapi ya. Adira sore, Bu.
2: Kabar tosipun panjenengan kados pundi?
0: Alhamdulillah sehat. Dong, sehat dong. Panjenengan gimana?
2: Sehat.
0: Full.
2: Sehat semuanya. Ada sing kurang sehat satu.
0: Apa itu?
2: Buat uang itu enggak jadi terus ndeledek.
0: Oh, pantesan kok suwe gak tahu mrene.
2: Sorry ya, tiap hari ke situ. Cuma uang ini nganu pakaian cete jadi ngeletek.
0: Alah, berarti saman kurang pas iku. Takerane
2: sing kurang pas.
0: Lah iya iku, alah ya gak apa-apa sing penting. Nganu,
2: adakah yang dibicarakan tuh hari ini?
0: Iki ngenteni anu aku, iki mau jerene Mbah Darmo iku kate tekong kok kate iku lo nyerita nombo apa iku sing negekene iki kan nonggee warunge budhe iki lak dalan panggung ngono lo jarene iku ana yo apa sejarah aku yo penasaran kok Bu dilungkas wonge teko
2: Nek anu nggih niki nganu Bu Darmo lek Mbah Darmo kene iki Bu Darmo
0: langgen
2: iku Darmo nggih rawuh riyen nggih niki Bu Darmo nyeritane warung candi panggung nih, ini tapi senang sih candi panggung warung ning anu Kota Batu.
0: Oh iya.
2: Ceritane warung Kota Batu itu sak durunge didoli dimasak sih wong. Boleh bahan-bahannya ora usah tuku sing larang-larang sing anu tuku sing murah-murah ngene ben oleh bati akeh.
0: Oh, ngono ya Bu. Tapi masake sing enak ngono ya.
2: Loh, masa ya sih enak tau kene ya lek kono.
0: Ya kono. Tapi di Mbak Atu ku ancene ya murah-murah ya Bu ya, sayur-sayuran.
2: Lah lek sayur murah, soalnya kan memang pegunungan sini hasil utama itu sayuran. Kalau yang mahal itu kan golongane ikan-ikan. Kaya tapi sing iwak-iwakan itu budhe sing larang.
0: Iwak-iwakan aku wegal sama iwak-iwakan aku njaluk iwak temenan aku. Wemah. Tenan.
2: Lah iwak-iwakan iki sing larang, lah iwak tenane malah murah.
0: Iya. Iya, iwak-iwak.
2: Iwak-iwakan kan golongane plastik iku.
0: Iya. Lah iya iku aku mau sampean wae ngono ku. Aku jalu iwak terus temenan.
2: Oh ya, tapi saya nanti makannya itu yang cari no sing metik ya, ndak?
0: Sing metik. Jadi jadi sing gak ada ngelek, gak ada ngunyah, gak ada ngelek ya. Langsung bablas.
2: Gak ada ngunyah. Kalau metik itu gak ada ngunyah, tinggal nelen-nelen gitu aja. Tapi ini anu nanti saya kan ada konsumsi sendiri untuk pergerakan ginjal, jantung ini gak melalui makanan, ada gerakan sendiri.
0: Ono oh,
2: gitu. Jadi aja nganu lho wong aja sarapan sing lembut-lembut tok ya golek sing kasar. Lek kalau saya itu yang kasar kan ada lagi lah nanti poral, ada batu-batuan itu. Itu untuk anu gerakne jantung, ginjal, hati, poe jeroan kok anu gerak dhewe.
0: Jeroan gerak dhewe ya.
2: Ya gerak sendiri.
0: Duh aku seneng aku diparani Buton. Ya wes lah Buton, sing penting sampean sehat seger waras ya Buton.
2: Oke ini ya seger waras ya lek kono. Kuliate niku wae napa kopi. Kok unjuk napa kopi napa?
0: Warung kopi ku mau njaluk kopi.
2: Oh warung kopi. Nggih kula kene anu njenengan aturi kopi tresno mawon.
0: Oke siap, mari ini langsung tak puterno Bu. Oke gas.
2: Nggih niki kan anu mendung. Bude di sini mendung tapi tidak berarti hujan, ini semendung hatiku.
0: Aduh. Ya wes lah Buton.
2: Di sini belum hujan.
0: Jadi alhamdulillah belum ya.
2: Ya wong anu wong-wong do golek banyu de nang anu
0: ke sungai. Lah iya terus buka-buka enggak sampai kering ya Buton ya?
2: Ya, ya tidak kene.
0: Ya kono. Ya wes lagune ditunggu tak puterin.
2: Ya kopi Tresno ini saya aturkan. Bu Riaten tuh tadi kayak kemput ya, sudah semuanya. Cuma saya yang busri-busri semuanya dimanapun berada. Ini kopi Tresno tak aturne kagem piantun suwo ya kemawon mboten kula absen tunggal-tunggal.
0: Oke.
2: Okay. Iki nangka kopi Tresno niki kula aturne pendengar yang setia yang masih setia tuhu untuk mendengarkan RRI Malam.
0: Mungkin kita
2: coba pangkur nggih kopi Tresno se isuk lho wong.
0: Oke.
2: Sarapan kopi
0: nge. Siap kagem kopi Tresno.
2: Nggih, kok kagem budhe kula dongane budhe iki sehat terus amin. Panjang umur.
0: Amin.
2: Terus tambah ombo.
0: Eh, ombo rezekine.
2: Heeh. Iya. Heeh. Ombo rezekine memenuhi wilayah kota Malang Raya.
0: Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin.
2: Sangat wedalipun.
0: Semanuan ya Ibu. Oke.
2: Ya Gusti berkati Bu De.
0: Amin. Ya samalahe.
2: Ya samalahe. Sarangheo.
0: Sarangheo dadalala.
2: Dadapun.
0: Iya Buton. Kangen aku mbek Buton suwe ya.

0: สิ
1: ป้าบ้าป้าitu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
2: Sakedeung atuh, sebentar ah.
1: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone, terus ngurusin apa sih pak?
2: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
1: Main judi online lagi ya?
2: Aduh, jadi kalah panta ah.
1: Ih, mana ada main judi menang pak?
2: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
1: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
2: Sabodo teh.
3: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
5: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
4: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Pagi ini bersama Ahmad Lutfi dari Prakirawan dari Stasiun Klimatologi Jawa Timur akan menyampaikan seputar prediksi cuaca yang akan berlaku siang, sore, malam hingga dini hari. Bawa payung, takutnya gerimis, enggak dibawa malah badai melanda. Jangan cemberut, muka minimalis. Cuaca boleh berubah, hati harus selalu gembira. Hari ini sesuai dengan pantun tadi, cuaca diperkirakan akan dominan cerah berawan untuk Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%, yang artinya bahwa kondisi akan jauh lebih sumuk yang kita rasakan karena uap air yang berada di atmosfer kita masih cukup untuk berpotensi terjadinya hujan. Arah angin bertiup dari arah selatan dengan kecepatan cenderung akan berhembus lebih kencang dari biasanya seperti hari-hari yang sudah berlalu. Untuk gelombang di pesisir selatan masuk kategori sedang dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter. Kami hanya menghimbau bahwa pantau selalu informasi dari BMKG melalui kanal-kanal resmi maupun melalui aplikasi info BMKG atau dengan masyarakat dalam memperhatikan potensi bahaya yang dapat timbul di saat terjadi perubahan terutama kondisi-kondisi cuaca ekstrim. Tetap semangat, tetap gembira, lalui hari dengan hati ceria. Selamat pagi.

0: Satuskan 0,3 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara. Warunge dibuka ditoto sendok garbune. Wis ket mangisu ya. Nggih, warunge budhe wonten tlatah Candi Panggung Kelurahan Mojolangu. Iko dayoku ket isuk mang ya oke, alhamdulillah wis ana Buleha, Wilujeng Enjang, terus wonten sinten malih niku wau ana Bu sopo iku mang jenenge kok sampe lali aku iki, ya Allah Gusti Pangeran. Nggih, Wilujeng Enjang lho iku ana daya rupane. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya Allah.
1: Assalamualaikum.
0: Mbah, ya napa kabar panjenengan?
1: Waduh, sami-sami Wilujeng. Tapi kok meneh iki sudah dilok ya.
0: Dalam
1: ya sami Wilujeng sehat walafiat.
0: Oh alhamdulillah, lek mekaten.
1: Mulai mau tak tekani rene ku mau ngene.
0: Lho jenengan
1: wis sampeyan ngake wong tuku.
0: Heeh.
1: Ya dhisik aku mending ini sore randu mau meneng tak wasno.
0: Lah napa jenengan kok nang ini sore randu wasno warungku.
1: Lha nang keten tuku lha yo lha ngake wong wedok dadakno.
0: Ya mboten napa-napa. Lah wong ancene nggih warung kok mbah, yo napa sih panjenengan niku?
1: Ya, soalnya, aku mau isu, aku isu-isu merumput mau isbudal. Tapi aku mau yo, melaku aku nang bawang kono. Mau toko bawang terus nang ini popayung. Popayung terus nang ini proliman. Aku mau tak terlalu kono, wis ngetan lah, wis. Nah, mesisan wis nang ini warung sampean iki. Sebab warung sampean iki lah nang di panggung.
0: Lah niku, napa oleh panggung iki biasa nih balik delok. Lek delok napa niku jeneng-jeneng dusun-dusun jaman biyen ambek sakniki niku koyo wonten bedone ngono lho. Napa wonten sejarahe panggung niki, Mbah?
1: Oh, ini isu-isu tak berobot tuh kan. Mau lah tak turut kok kula nah. Aku nang ngene kono lho nang daerah Sengkaling kono. Mlaku turut kali ngono. Terus kali berantas sih ku, terus mau ganti bawang ku no, tadi kayak nabi kelir no awak.
0: Tapi anu lo, saat derengi panjenengan cerita tak dah melakukan napa unjuan berde ngopi napa napa niki.
1: Iya tapi cacing anget anget titing no.
0: Oke. Oke oke.
1: Terus kok bawang mau aku terus maru nang ini po payung, maru nang ini pro. Proliman kono kan, habis proliman terus nyetan titik nang Bukur, iku dukson iku jenenge Bukur iku.
0: Ceng, oh di daerah mriki, cedeke mriki nggih.
1: Ya masjid iki lho, masjid iki lho.
0: Nggih.
1: Masjid iku Bukur iku. Ah terus marung ngetan ya terus nang panggung kene, terus aku mau terus ati nang ngene biorong wae nang bioro wae soalnya kok mesti sanang ngene iku nang Punden Becisari kono iku mbek nang ngene kuburan Magetan. Iku sak gludak kono iku biyen tiba-tiba ngene nak me.
0: Nggih.
1: Oh, iku tiba-tiba jeneng-jeneng iku terekam artine iku apa ya? Ana hubungane.
0: Oh, kalian. Kalian apa?
1: Ana hubungane ambek prasasti jaman Mataram kuno. Jenenge prasasti Sugih Manek.
0: Sugih Manek. Oh, tak pikir Sugih Manek. Oh, Manek.
1: Sugih Manek, Manek, Menek, Menek, Menek.
0: Nggih.
1: Nenek bahasa Indonesia itu menaik,
0: ngono lho.
1: Nah, itu manek, ngono. Iku tahune 837, tapi tahun 837 itu tahun Saka.
0: Masehi pinten niku, Mbah?
1: Masehi ne yo ditambah 78 yo
0: 915. Nggih.
1: 915 lah, saiki 2026 ya.
0: Wis pirangane.
1: Lah iya. Dek gue ini menarik aja nih, makanya tak terurak terusur. Nenek ini prasasti itu gimana? Iku dicerita nongini lo nak nih?
0: Ya nopo nih kumbah.
1: Prasasti iku ikut di apa? Digawe prasasti iku untuk membuat suatu apa? Batasi daerah Sima-Sima iku tanah perdikan gue lo.
0: Pembatas nggak tambah?
1: Bebas pajak jenenge. Karena bebas pajak itu, tapi itu ambil rojo Mataram kuno sendiri, kulon kuno itu di daerah Jogja. Itu Mataram Islam saya itu, Mataram zaman kuno, biar Mataram zaman kuno itu bangun Borobudur, sih bangun Prambanan kuno itu loh.
0: Oh, geng.
1: Nah, itu raja jenenge Raja Daksa. Lah, itu ngekei tanah perdikan itu nang ini kepala daerah sih ngono di gini. Kene iki.
0: Heeh.
1: Ngono lho. Tapi kepala daerah iku koyo raja cilik ngono lho.
0: Oke,
1: raja cilik iku jenenge. Nek biyen iku nek saiki umpama adipati utawa bupati ngene ya.
0: Bupati,
1: heeh. Nek biyen iku jenenge rakryan daerah jenenge Kanuruhan, makane jenenge rakryan Kanuruhan. Rakryan Kanuruhan iku saiki iku daerah Dinoyo iku.
0: Oh, celak mriki nggih.
1: Dinoyo iku kutha tuwek panjenengan biyen ana kerajaan Kanjuruhan terus mari ngono merosot dadi kadipaten. Kadipaten atau watak jeneng watak itu kayak
0: Kanuruhan
1: itu jenenge Kanuruhan lah itu jika hadiah gak usah bayar pajak nang ini di nang ini Jawa nang ini Jawa Tengah kono nang Rojokono dikongkong ngedet no semacam apa ya kayak wihara kependetaan sing di jeruni ku ono candine ngono lho iku nanti kono iku nah terus ning ini prasasti Sugemane iku nek kono iku disebutkan bahwa ndek endi panggonane apa kependetaan atau wihara kependetaane Sugemane iku iku ana di Desa Limus.
0: Desa Limus sakniki dados desa napa, Mbah? Mumpun
1: Desa Limus iku anyene golek ya mas sampai saiki ya gak kira ono mbok masih sampai mendeli-mendeli. Tapi ini menari itu iki di Desa Limus. Terus ini biasanya adat wong nek ketika terus apa ngene prasasti iku diresmekno, iku biasanya desa-desa sekelilingnya iku diundang. Diundang untuk nyeksekno ngono lho.
0: Nyeksekno. Jadi saksi.
1: Iya, jadi saksi nek kene iki ditadi di apa? Dijekno wihara, mari ngono ana candine, ana prasasti apa sadae yo candi iku, candi candi sing sugih manek iku mau. Nah, desa-desa iku iso diidentifikasi. Si apa ni? Si iso digaduk-gaduk nomene. Iku mulak nang Sengkaling. Sengkaling iku nek ndek ngene prasasti sugih manek iku jenenge prasasti apa daerah iku jenenge Kalanglingan.
0: Kalanglingan.
1: Apa ne? Kok Kalanglingan? Ono meneh Wung Kalingan.
0: Wung Kalingan.
1: Wung Kalingan iki saiki dadi Sengkaling iku. Terus nyabrang kali ngeten apa ngalor. Nyabrang kali sing saiki daerah Babatan niku, ndek kono ono biyen desa jenenge Kalanglingan. Nah, Kalanglingan iki saiki dadi Ngaringan. Aku mau ya delok ndek kono, tapi Ngaringan saiki gak ono pisan.
0: Lho mboten wonten sakniki.
1: Dusun Ngaringan niku saiki dadi siji karo dusun Babatan Tegal Gondo sing sisi kulon dhewe kulon
0: geng
1: apa cedeke Dawuhan. Nah iku nari ngono ana maneh desa sing dadi saksi nek kidule Desa Limus iku ya iku jenenge Wurandungan. Wurandungan iki anu apa akeh prasasti sing nyebut Wurandungan niku. Lah Wurandungan niku ya pelandungan utawa kelandungan. Ujuk anu lho ujuk Landung Sari lho.
0: Oh, kula badhe tanglet napa Landung Sari sanes nggih. Pandan Landung.
1: Nah, Pandan Landung lak malih ana nang pagir sampean. Lah ora kenapa ngene iki.
0: Nggih nggih, Pak.
1: Nggih cedhek warungi sampean kene iki ae.
0: Nggih ngilen iki lho, nggih.
1: Wurandungan iku ternyata bang ditelusur-telusur nek kono ku biyen ana kampung Kelandungan wong Dinoyo nek nyeluk kampung Kelandungan iku ya daerah wilayah RW 2 Tunggul apa Trogomas iki lho.
0: Oh nggih nggih celak mriki mawon nggih.
1: Universitas apa Unitri.
0: Unitri.
1: Iya, Universitas Tribuana itu enggak Dewi aku. Nah, aku apa ngarepe iku lak ana kampung RW 2 iku biyen kampung Kelandungan asline.
0: Sing Wurandungan kalau wau nggih.
1: Wurandungan iku mau. Lah nek kulone kali metro iku sawahe wong Kelandungan. Mangkane akhire sing Kelandungan iki saiki sawahe. Sawahe wong Kelandungan iki akhire terkenal dadi Landung Sari.
0: Oh, nggih.
1: Nah, terus mari ngono, ana desa sing apa? Nyeksekno meneh, ya iku Tampuran jenenge. Tampuran yo saiki digolek yo gak ketemu.
0: Oh, jaman biyen iku nggih.
1: Jaman biyen ya. tahun piro tahun saya sangat limolas jeneng-jeneng iki lah zaman saya iki ya wis geseh ta cuma mirip-mirip terus ono aku ngiro tampuran iku kampung Sudimoro
0: tibae mbah
1: Sudimoro iku lho mburi mburi warung sampeyan
0: nggih Semerat kapal, niki sing sandinge sandinge ya, pesawat
1: Sudimoro kok ada temen mbah tampuran kok dadi Sudimoro. Tampuran iku artinya kan pertemuan, tempuran-tempuran, pertemuan
0: iki lho. Tampuran
1: sungapan.
0: Oke,
1: iku sungapan. Nah, sementara jeneng Sudi Moro, Moro itu ya iso teko, teko maksudnya teko ngumpul, ya iso berarti juga apa? Ya pertemuan sungai iku mau. Iku ndek ngene basa Jawa sing wis saiki gak pati digunakno. Kata-kata moro itu mesti mek teko ngono tok, tapi moro jaman biyen iku macam-macam artine.
0: Okay.
1: Salah siji ya pertemuan kali iku mah apa ya gak podo tampuran kalau sudi moro iku. Nah. Dadi saiki makane aku mau nang ini bawang ngambek payung mau mendelik-mendelik tak boleh wong-wong ya takon sampean niku madosi napa. Tung mriki sak puniki pun mboten nenten tiyang dadol Dawet meneng ngono. Aku sangat nggo Dawet ngomong kuwi. Ngomong nang ngene Pak RW papat iku mau dikono. Anu Pak niki lho niki bawang niki aku takon nang ngene wong-wong kono. Bawang niki jenenge didengaken bawang napa sih Pak? Aku
0: muni.
1: Tung mriki niki rumiyin tata Tegal bawang lha kliru akhire.
0: Oh, bumbu dapur kuwi Pak.
1: Disangakno bawang itu bawang bumbu ya memang yo kaya opo nyek yo karo yo yo wajar
0: ternyata mboten ngoten nggih sejarah e
1: bawang itu kata bawang itu dudu bumbu dapur iku tok bawang iku jenis apa ngono mangga-manggaan iku apa pelem-peleman iku
0: lho nek
1: basa
0: latine nggih nggih
1: nah mangifera putidalur iku jenenge apa jenenge pelem-peleman iku lah mangifera putidalur iku jaman biyen jenenge limus.
0: Sing lek wong Jawa ngarani poh ngono lek wong tuaku ngomong, Mbah.
1: Nah, iya bener. Lah mangane nek ngono kan ana mbawang, nek sisi cedheke iku lak dusune lak poh payung. Nah, dadi mbawang iku taun 1915 iku asa iki wis berubah. Wis berubah jenenge dadi dusun
0: mbawang
1: karo poh
0: payung.
1: Berarti nek Desa Limus iku ya Desa Mbawang, Desa Pepayung sing saiki Tunggul Wulung.
0: Tunggul Wulung. Oke.
1: Tapi nek nek sampean apa iku jenenge? Lah iku Mbah. Lah kok apa jenenge candine ana ndek kene, desane ana ndek kono. Yo jaman biyen desa kuno iku ya ombo wilayahe. Dadi kene iki biyen ya gak ana jenenge sih, mangkane jeneng Bukur, jeneng panggung, jeneng biara iku kan sebab gene Bukur kuno kan ana bangunan sing katene mlebu nang pura iku ana bangunan kaya gasebo ngono. Pinggir lawang iku jenenge Bukur.
0: Berarti setiap nama itu memang ada sejarah peristiwane ya Mbah ya.
1: Sama tau nang Bali ya, biasanya di Bali kan mesti ana pura-pura-pura mulak mesti ana ning ngarep lawang pinggir lawang iku sing kanan kuwi. Ono bangunan. Iku jenenge Bukur.
0: Walah Gusti Pangeran Sekater.
1: Tekok kulon apa tekok kidul kene. Apa tekok lor kene ngulon rono apa ngidul sampai Biara kono. Langsung bunyi dhewe kono kan. Sisik itu kan jenenge kan Biara ya. Disune iko.
0: Iku. Nah, iko
1: sing ya sing cedheke Mbeji Sari iku lho. Iku Biara iku biyen ya bener nek ngono. Wihara Kabikuan iku ndek kono. Mangga jenenge Wihara Kabikuan. Wihara ojo mesti muni agama Buddha lho. Asrama kependetaan.
0: Oh, kaya asrama, nggih nggih.
1: Pesantren, pesantren.
0: Pesantren nggih kalau orang muslim nggih.
1: Pesantren. Bukur iki ya. Masa Islam masa pesantren tetep ono, ndek ngene pesantren-pesantren Bukur ku ono ngene gawe pos jaga. Internet ya kena digawe ngaji. Bukur ya ngono pisan ketek gawe maca-maca sastra. Ngono pian. Terus lah panggung iki jane sampean iki, panggung iki lah biyen jenenge Sugih Manek. Ngono lho. Nanti di mana itu masalahnya kan Sugih Manek kan apa ya? Sugih ondo kan.
0: Menek makane dadi panggung iku, Mbah. Panggung iku lek ya.
1: Sugih ondo iki bangunan opo nek sugih ondo? Bangunan ndek e jenenge sugih ondo. Ya tak mungkin. Ya mesti panggung, omah panggung itu mesti ondone
0: makai. Dhuwur nggih, heeh.
1: Makane dijeneng sugih manek. Iya niku, tapi kalau sugih maneh kok gak terkenal lama-lama suwe-suwe iku yo opo sih? Iku bangunan panggung lho, ngono lho.
0: Oh, dadi
1: bangunan panggung aslinya. Bangunan panggung aslinya ya iku. Iki ndek ngarep warung sampean iki ngidul titi lak ono Fortelona.
0: Ono
1: kampung kembung iku.
0: Nggih.
1: Ya daerah kono iku. Nek kono iku biyen ono sisa-sisa boto-boto gedhe-gedhe ngono wis saiki digawe perumahan ya sudah.
0: Yo emang ya, wes ilang ya Mbah ya.
1: Ceritanya itu jadi komplek iki anu apa jenenge kampung sampean iki panggung mari ngono kulon iku mbukur kidul iku ana Mbeji Sari. Lah ana trogo, iya kan? Nah, setiap bangunan di setiap asrama kepemerintahan ya mesti kudu ana patirtan ta.
0: Oh, sumber iku ya Mbah ya.
1: Iya itu di kayak wong dodol es ya, di isore ana wong dodol bakso ini kok niku. Isore wit
0: biru. Pundan niku to,
1: Aceh banyune wis gak pati metu saiki wis. Ya biyen yo trogo. Nah, itu kan kampung Bogor iki kulone iku.
0: Heeh.
1: Nggih. Lha ya iki cocok ambek prasasti Sugih maneh iki. Lah desa Limus iku ya desa Bawang. Poh payung sing saiki diduweni Tunggul Wulung. Dadi nek Tunggul Wulung iku ngomong ngarokno hari jadi desa ning ngono ya.
0: Tanggal piro iku Mbah sakjane hari jadine kene iki?
1: Nek ndek ngene ikune kan apa ndek ngene prasasti ini kan tanggal Jawa kuno, tapi nek dina ne Rebu Pon.
0: Oh.
1: Rebu Pon ya sik umpama nek saiki ya tanggal 23 Mben.
0: Oh, ngoten
1: nggih. Iya, tapi nek dimasaino tanggale sing prasasti iki prasasti Sugih Manek tahun 837 iku dadine ya 13 September 1915.
0: Oh, berarti kalau winginane nggih.
1: Tapi kan akeh-akeh ngomong kan juga teko dinone.
0: Nggih, Rebu Pone nggih, Rebu Pon.
1: Iya, Rebu Pon. Rebu Pon ngene iki berarti tanggal 23. Lah, anjane koyo ngono iku, amangkane. Jadi, iki aku rene tak potak ngono iku masalah yo. Iki sebab warung ngene sampean iku.
0: Ngono lho. Nggih,
1: Mbak. Prasasti Sugih Manek iku, nggih endi sampean tak takon ta. Prasasti Sugih Manek nggih endi Mbak nek ngono. Prasasti niku ana di Jakarta saiki.
0: Oh, dipindah, Mbak. Tapi riyen mboten oh, dipindah mriko.
1: Lho, dijopo anyene mbek Londo lho, gak ngono lah. Apa ini tulis-tulisannya barang gak dikepruki wong kok.
0: Oh, geng.
1: Selamat kan di ujung Jakarta kono. Tapi aneh prasasti iku ditemokno di Singosari kono, di Biru.
0: Duh, ya apa ini ceritanya Mbah?
1: Nanti wong nek ngarani Desa Limus ya wong-wong sampai saiki juga gak nemu ngubek di ini Singosari kono. Di daerah Biru kono apa ono ya. Lali nek sakjane iku gawe tanah raturan kanuruan. Padahal kanuruan kanuruan nak di Dino ya.
0: Dino ya, geng.
1: Saksi-saksi desa ini kan ya teridentifikasi daerah Sengkaling, daerah Wurandungan, Pelandungan saiki, daerah Sudimoro. Lah nek ngono ndek endi nek Limus iku? Ya Bawang po payung ta.
0: Oh.
1: Tak gampang. Loh, ana ngono ndek endi prasasti iki biyen? Nah, iki aku mau kok aku rono, tapi biyen aku wis tau rono maneh. Ku tak delok. Ndek gene kuburan Magetan.
0: Ndek pundi?
1: Ana 700 meter. Kok gini iki ndek ngene Tenggara. Isi siapa iku? Kidul Wetan iki.
0: Oh, tak pikir magetan kono.
1: Iku lah mah, 500 meter mari sawah-sawah, mari kuburan panggung iki. Lurusnya lah, mobilnya kuburan Magetan lah itu.
0: Nggih, wonten nggih dalan dundunan iku nggih.
1: Nah, dundunan iku ngiri, lah ono kuburan ah.
0: Iya.
1: Iku ono pundan ndek kono.
0: Oh.
1: Aku ndek kono lak ngomong. Ndek tapi pundane iku rodok nyimpang teko kuburan iku, rodok ngisi ngono
0: ta. Kuburan
1: ndek kono. Iku mah akeh foto-foto biyen foto-foto kuno. Nanti dipikir-pikir aku oleh informasi toko koncoku sing iku profesor itu ya lu anu Mbak Darmo iki panjene bener Magetan itu akar kata dasar kata itu kan engget ta Magetan
0: engget
1: itu saja engget itu kan apa kan garis enggetan awake dhewe nek biyen enggak enggetan maksudnya itu nanti kalau di basa Jawa kuno itu ono tembung jenenge magetetan. Magetetan itu maksudnya sing digawe batas utawa sing wis diwatesi. Sing wis diwatesi ku biyen Jawa kunone jenenge utawa arane magetetan.
0: Magetetan.
1: Iya, magetetan itu maksudnya sing wis digaris, sing wis dibatesi. Apa nih sing dibatesi? Ya sana si mai ku mau mestine. Iya kan? Nah, makane suwe-suwe magetetan akhire dadi berubah dadi magetan. Magetan Bioro Bejisari Panggung Bukur
0: Bawang
1: Payung tadi limus loh apa ya mek sak jutek sampai Sudimoro sak jutek kono mek kelurahan Tunggul Wulung kelurahan Mojolangu kelurahan Batu Mulya
0: nggih
1: nah, telung Pak Lurah telu iki kudu rukun iki soalnya duwe sugih manek
0: punden-punden Magetan
1: iya punden Magetan ana punden Bejisari sementara ngene Bawang Poh Payung kono walaupun gak duwe punden tapi iku weke Poh Payung mbek Bawang biyen ya iku weke Desa Limus tapi Tunggul Wulung iku biyen wis ana taun 1915 iku wis ana wisan.
0: Wah, Mbah.
1: Hebat ya.
0: Hebat Mbah niki berarti memang nopo nggih, sak ben dinten niku memang hobine panjenengan niku dualan ngliwati kampung-kampung padha sejarah ngoten nggih. Cek mboten ical ngoten nggih, Mbah nggih.
1: Ambek takon-takon wong-wong iku ta aku. Aku dhewe yo gak ngerti apa, ngoten apa ngene. Nek takon-takon sing anu terus tak takon nang wong-wong, terus tak takon nang wong-wong supaya marono terus dikei catetan. Ngene iki ngene Mbah, iki ngene Mbah yo bener. Iki kopine tak obene dhisik sampean iku.
0: Alah iso. Ya Allah, berarti anjene yo Mbah yo. Dadi koyo Panggung Bokor Bioro niki saged dadi conto lek ne jeneng tempat niku ternyata mboten cuman sekedar jeneng tok tapi ana perjalanane seiring perubahan zaman ngoten nggih.
1: Nah, bener cuma akeh-akehe di Malang iki yo sampe Malang tok di Jawa iku akeh-akehe mesti jeneng iku kedadean teko peristiwa alam. Ayo Mbak Mane sumber manjing. Ha iku peristiwa alam sebab ana sumber mari ngono ujuk-ujuk marang mlebu nang jero lemah. Makane jenenge sumber manjing.
0: Wah iki seru Mbak, kapan-kapan jenengan iki sering-sering ten mriki.
1: Lowok waru. Waru ana waru arang-arang. Iya kan?
0: Oh.
1: Iki lowok waru. Ngene sampean iki ben netan jenenge lowok mojo, ana wit mojo arang-arang.
0: Mbak, kapan mriki male aku suweneng lek belajar sejarah ngene iki?
1: Oh ya kapan-kapan tak rene meneh sing penting aku tak ngombe mergo tak minggat.
0: Ya. Oh, mau mesti lho Mbah. Iya wis penting jenengan diparingi sehat berkah Mbah informasine.
1: Wis tak umbine dhisik iki.
0: Nggih, monggo-monggo Mbah. Mbah matur nuwun sangat lho berkah lho nggih sehat selalu.
1: Sehat selalu wis aku tak terus melaku ya.
0: Ben mriki malih nggih, mugi-mugi nemu sing anyar nggih. Assalamualaikum. Sembanuan. Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nggih. Kalau wau para kadang pamireng sampun diceritakaken kalian napa kalian Mbah Darmo iki Mbah iki anjene penggaweane luar biasa. Iki diparingi sehat lho beliau niki. Kenapa? Ya wonge gwesit ngono panjenenganipun niku. Soale biasane melu aku wis teko endi-endi ku. Terus lek mari mlaku-mlaku mesti nggowo cerita lagi seweneng aku. Masuk kadang-kadang iku gak mudeng ngono ya. Tapi setidaknya hari ini kita tahu ya ternyata sejarahe napa dek wilayah sak gludek iki ya Sudimoro sing disampaikno beliau tadi terus dinoyo sejarahe Sengkaling sing saiki dadi Tergagondo, ono Mbawang, ono Poh Payung. Iki ternyata napa nggih sing bendina awake dhewe iki gelek liwati ngono lho. Ternyata memang punya sejarahnya ya. Terus para kadang pamireng ya napa menurut panjenengan? Dari mana kan kita sempat berpikir mungkin nggih teko endi yo jeneng-jeneng desa iku berasal. Ternyata ndek balik nama sing sehari-hari awake dhewe krungu terus awake dhewe liwati ya. Nah ini ada tersimpan cerita sejarah panjang, bahkan jejaknya itu bisa ditarik sampai sekitar tahun 915 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno. Jerine Mbah mau Mataram sing Mataram kuno ya. Jadi melalui sebuah prasasti ku mau sing disebut prasasti Sugih Manek. Saiki aku wis seru ya apa sejarahe iki candi panggung ya. Panggung iku kan jarene dhuwur ngono ya. Manek ku mah jarene mbah ku man kaya ondo ngono lho. Dadi kaya menek ngono lho ya. Dadi menariknya nama panggung Bukur Bioro ini ternyata berkaitan dengan keberadaan bangunan suci. Jadi tempat para tempat tinggale para pendeta zaman biyen ya, dan kawasan sing dulu tuh ternyata memiliki fungsi keagamaan. Tapi nek jerene mbah mang misalkan kita wong muslim iku koyo koyo pesantren di kono iso awake dhewe belajar, iso maca buku dan lain sebagainya ngono kan. Wah luar biasa mencimpan cerita masa lalu nggih para kadang pamireng nggih. Mugi-mugi kemawon mboten sampai kita lupakan nggih. Dadi iso digawe cerita anak putune besok. Terima kasih Kak Gembah Darmo, pokoke berkah barokah mugi-mugi kemawon napa ingkang sampun diaturaken kagem setuwa ya derek kula pro sekawan mekaten nggih. Sembah nuwun sanget ingkang sampun absen kalian Budeme nggih. Oh apa menel emben niku ana misalkan Mbah Darmo no iso interaktif ngono ya. Iso ana dulur-dulurku sing ndek warung gaul iku dadi siji ngono ya. Wah, jan Mbah Darmo niki kinten-kinten yuswa pinten lho Budeme kok juwas. Wah, Mbah Darmo niki asline nggih sampun sepuh. Ananging karena beliaunya itu orangnya napa nggih? Wong iku wasik ngoten lho. Dadi kaya mirip-mirip Kartolo. Lek ngwehi sejarah iku apa awake dhewe gak bosen. Soale iku biasane ambek diselingi guyon nek Mbah Darmo iku wis ajareku kok kaya Kartolo. Beliau niku sampun sepuh mboten nem malih, tapi beliau niku tasik suwehat gesit ngaten anu Bu Sri Poncowati. Matur sembah nuwun sanget nggih. Wah, matur suwun. Buruk mining sewan, matur suwun nggih Wirujeng Enjang. Mama Laiha ugi matur suwun sanget. Panjenengan mugi-mugi kemawon nggih Mbah Darmo diparingi sehat, cek iso terus berbagi tentang berbagai macam sejarah iku mang kaya apa dhisik ku tau nyritakno sejarah Wager wis tau. Terus bandulan ya kaya wis tau. Lah iki mang cerita-cerita manajer ini lho waru ku ya ono sejarah. Lah aku lak ya penasaran tang ngono ku ya. Ya wis lalur ya, ojo nandindi, tetap stay tune nggih 105,3/4 RRI Malang, suara budaya Nusantara sasik sesarengan kalian Budeme.
2: Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar.

0: dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa nih? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin dia ke polisi. Pak Kardi, keluar. Pak Kardi, kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya Pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf Bu sebelumnya. Sepertinya Ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil Bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau Ibu tidak percaya, silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu Pak, mohon maaf ya Pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.
6: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
7: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
8: Anda masih bersama kami di

0: Mira. Semanuan sangat ingkang sampun nyawiji kalian kula budhe mengge. Oke, terima kasih banyak nggih para kadang pamirang sakmenika sampun jam 09.00 langkung 32. Ana Bu Pandian, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wilujeng enjang tos budi pawartos.
1: Warung gaulul tekse ta budhe.
0: Warung gaulul. Alhamdulillah sehat ibuku, panjenengan terus pundi?
1: Alhamdulillah, menika saking puskesmas niki wau.
0: Nggih. Napa
1: tekse budhe?
0: Napa Bu?
1: Masakanipun tekse nggih.
0: Oh, napa ten puskesmas?
1: Anu Prolanis, anggota Prolanis.
0: Oh.
1: Lansia Prolanis lo budhe tiap bulan, rutin tiap bulan.
0: Oh, nggih, alhamdulillah pinter ibuku iki.
1: Periksa kesehatan, tensi, timbang. Ngukur lingkar pinggang.
0: Ojo ngomong lingkar pinggang ambek ngewasne aku, Bu. Kok mesti temen lo. Ngomong lingkar pinggang kok ambek mendelik nang aku.
1: Lingkar pinggang. Bu Demi lingkar pinggangnya berapa ya?
0: Wes aja takok. Malah diperjelas tidak no? Apa Ibu Pandan niki?
1: Biasa ya Bu Deh. Biasa pun Bu Deh.
0: Bu, niku mau anu mirengaken Mbah Darmo rapuh ha?
1: Tereng lah, tereng kita sih melebet nih.
0: Oh, gak seru, kok mang mari nyerita no.
1: Tereng, ngapunten, boten mirengaken.
0: Sejarahnya candi panggung mang seru tak Bu?
1: Oh, nggih.
0: Pun mboten napa-napa ben mawon.
1: Asal mula nggih. Bebedah alas. Bapak talase, Pak. Candi panggung nggih.
0: Niku kan Mbak Darmo biasane golek watu, dadi pegaweane muter. Golek teko nang warung gaul mesti nggawa cerita sejarah suweneng kula niku.
1: Nggih, Bu Dek. Kalau ngenane kan sejarah ngantang.
0: Nggih, alhamdulillah. Nggih, pon Ibu cek tambah sehat waras.
1: Sejarah ku batu dereng Bu Dek.
0: Batu nggih mangke kula tak.
1: Dereng nggih sanggo riti batu, Mbah Batu niku Bu Dek, Mbah Batu.
0: Oh, nggih, oke, okay, siap.
1: Kan wonten mangke suatu saat Bu Dek dipun ceritakan nggih.
0: Siap, siap Ibu. Nggih, oke.
1: Monggo niki matur Mbah Darmo Bu Dek.
0: Nggih. Niki sak derenge salam-salam bungkus-bungkus badhe minta lagu nopo?
1: Lagune nopo nggih Budhe? Rengu e Budhe.
0: Napa?
1: Rengu.
0: Rengu. Rengu iku apa sih Bu?
1: Nggih rengu.
0: Rengu niku napa lho Bu? Tengu apa Bu?
1: Rengu niku rada pikirane gak enak leke.
0: Oh. Aku enak-enak ayo Bu.
1: Rengu, rengu, napa-napa Bu Dek, rada apa?
0: Oke, siap.
1: Sampun kok rengu wonten-wonten Bu Dek.
0: Nggih, sampun kula siapaken, monggo. Badhe mbok
1: salam nggih Bu Dek. Ngapunten Bu Dek.
0: Nggih.
1: Telati wae Bu Dek.
0: Mboten tasik
1: Purnomo. Bunda Marlena, Bunda Riatin. Heeh. Agem Bu Aryani, Bu Sri Gati, Bu Sri Utami. Pak Widi, Bu Widi, wonten Kang Grandong, wonten Bu Daleha, wonten Mbak Indah, ingkang wonten Batu menika Bu Tati Lahor, Bu Sumiatun, Mas Faris, wonten Ibu Satiah, wonten Karang Kunci Budi, wonten Pak Sarii, wonten Pak Suranto, wonten Pak Eko, nggih Pak Bambang. Pak Iswoyo, Pak Zuharnoto. Sampun Budhe kagem sedaya pamireng Budhe.
0: Oke,
1: ngapunten Budhe, mun siang Budhe.
0: Mboten, tasik dangu niki semanuan nggih, Bu.
1: Oh, matur nuwun kedalipun.
0: Sami-sami.
1: Budhe sehat-sehat selalu.
0: Amin ibuku, panjenengan ugi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Buruk mineng si wilujeng enjang. Sesekarani cewek lumajang sampun kula puteraken nggih. Waalaikumsalam Ibu. Buruk mini saking buruk mining sih nggih. Saking sumber sekar dau nggih. Niki badhe bungkusaken kagem Bu Riatin, Bunga Tina, Bu Tanti, Mbak Yani, Mbak Purwani, Bu Sumiatun, buat Bude selamat bertugas, sehat selalu. Lagunya Cewek Lumajang, sampun kula puteraken. Bunda Lehang jaluk berot, oke, engko tak puter nom berot ya, gak usah khawatir, nanti saya putarkan berot ya. Gaya semanuan sangat berkatan pamirang, saiki aku tengewai lagu gawe ibuku tercinta Bu Pandan Rengu, semoga sugeng widhangetaken.

Satu sekian songo mantiko, perempat tera di Malang, suara budaya Nusantara, sampun jam songo, langkung sekawan doso walu, porokadam pamireng. Wancini pun budi pamit undur diri, sangking adicoro. Warung gaul, dinten menikau Sabtu, songolas September kalewun melikur. Matur sembahnuwun sangat kami gatasan panjenengan sedaya. Nggih wonten budi-budi, salajengipun tasik kata adicara nggih. Wonten Mbak Yaya ingkang badhe ngajari panjenengan sedaya. Budheme pamit undur diri, pun supe hidup bahagia, sehat, mekaten nggih para kadang pamireng. Sembahnuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nangis melulu, tolong atur diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang Pak.
1: Hari si ibu bawel pisan, Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Kutip dari www.polri.go.id.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz, Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Belanja online memang mengasihkan.
2: Oh iya, aku mau nyari krim malam biar kulit glowing.
3: Ma, Candi Borobudur terletak di mana?
1: Buka internet sayang, googling aja.
3: Kalau Sungai Kapuas di provinsi mana, Ma?
1: Cari di internet, pasti ada.
3: Halo Om.
4: Ayah ada sayang.
3: Ma, ayah di mana?
1: Kan sudah Mama bilang, cari di internet sayang.
3: Hah, ayah di internet?
5: Internet dapat mendekatkan yang jauh, namun juga menjauhkan yang dekat. Sudahkah kita bijak memanfaatkan internet?

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar, hadir kembali di ruang dengar Anda kali ini bersama dengan saya Mbak Yaya, tentunya menemani Anda di siang hari ini. Dan hari ini spesial banget ya, di hari Sabtu, karena kali ini kami kembali menghadirkan dongeng anak di ruang dengar Anda. Nah, kali ini sudah datang ya, ada dua pendongeng ya. Ya, dua apa satu nih ya? Dua sepertinya ya.
1: Iya. Okay. Aku juga kan mendongeng.
0: Iya, makanya itu ada dua pendongeng kita hari ini yang sudah hadir dalam studio Pro 4 RRI Malang. Kali ini ada

0: semuanya.
1: Masya Allah, gitu. Luar biasa. Baik, ini mungkin juga bisa diperkenalkan ya, yang pakai.
2: Iya, aku kok gak disopo.
0: Loh, jangan gitu, belum. Belum.
1: Kan gini, kan tadi belum udah pakai. Bilang ada dua pendongeng kita. Kan gantian atuh.
2: Oh iya. Maaf, Mbak. Ya.
0: Oh, jangan gitulah. Yang
1: cuma
0: bagus.
1: Dua kali. Mbak
2: Yaya.
1: Gimana?
0: Yo. Namanya siapa?
1: Namanya siapa ini yang pakai kerudung warna pink? Warna merah.
2: Nama aku. Belum tahu ya, Mbak Yaya.
1: Belum, kan baru pertama kali ketemu.
2: Ya, kenalkan. Mau nama panjang apa pendek?
1: Nama panjang dan pendek.
2: Wah.
1: Harus lengkap.
2: Kalau pendek itu Ndun, gitu aja.
1: Oh, Ndun.
2: Iya. Kalau panjang itu namanya Indon.
1: Ya udah kalau gitu tak panggil nama pendeknya aja ya. Indon ya, gitu aja.
2: Ya wes, enggak apa-apa wes. Yang penting manggil namaku, aja nama orang lain ya kepadaku ya. Enggak boleh ya.
1: Boleh dong. Enggak boleh.
2: Boleh. Itu namanya puli.
1: Oke, ada Ndun juga. Ini Ndun aja. Apakah Ndun ya enaknya ya manggilnya ya?
2: Adik aja wes.
1: Oh, adik. Sok muda banget loh ini dipanggil adik Ndun.
2: Iya. Aku enggak dewasa.
1: Adik Ndun, ini iya. Adik Ndun gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, selalu riang.
1: Alhamdulillah, tadi udah sarapan belum kesini?
2: Belum.
1: Waduh.
2: Mau dikasih apa saya? Ayo,
1: Aduh, tak kasih apa ya? Yo, nanti aja toh rahasia.
0: Ndun yo, kalau ada makanan.
2: Ya, jawab makanan itu kan menyehatkan, pasti yang dikasihkan,
1: iya,
2: bukan
1: dong.
2: Yang enggak sehat. Itu ya kan, Mbak Yaya?
1: Ya iya, tapi ya sebelum itu ya dongeng dulu toh. Saya kan pengen mendengarkan dongeng dari Ndun dan juga Kak Husniati.
2: Oke.
1: Ada berapa dongeng hari ini?
0: Minta berapa ya, Ndun?
1: Minta berapa?
2: Ya, 1-2 gitu aja.
1: Oh, 1-2, oh, 1 apa 2?
2: Oh, dua.
1: Oh, dua. Dua apa tiga? Loh, lah kok njaluk terus?
2: Enggak lah, weh. Dua aja.
1: Oh, dua saja ya. Ya udah, ini untuk dongeng yang pertama itu judulnya apa kalau boleh tahu?
0: Ayo, dikasih judul apa ya?
2: Ya, pokoknya tentang kebaikan gitu loh.
1: Oh, tentang kebaikan.
2: Berbagi.
1: Tentang kebaikan. Temanya kalau dikerucutkan jadi soal
2: berbagi.
1: Berbagi apa? Berbagi cinta. Oh, berbagi.
2: Iya, berbagi cinta, bahagia. Gitu.
1: Oke deh. Ya udah, ini berarti yang dongeng Ndun dulu atau Kak Husniati?
2: Sama-sama dong.
1: Saut-sautan. Luwalah, siap kalau gitu. Oke deh, judulnya berarti kebaikan.
2: Iya.
1: Mau sekarang apa nanti?
2: Sekarang aja.
1: Oh, sekarang. Dan udah siap?
2: Siap.
1: Siap gak pokoknya. Oke deh, mendengar kali ini ada dongeng dari Ndun dan juga Kak Husniati ya. Temanya yaitu seputar kebaikan. Selamat mendengarkan.
0: Oke, baik adik-adik yang di rumah pastinya sudah menunggu ya. Alhamdulillah pastinya sehat-sehat semuanya. Tak lupa, nah tadi sudah sarapan, sudah makan dengan makanan yang sehat-sehat ya. Seperti Ndun, kalau makan lahap sekali ya. Masya Allah ya, kalau makan gitu. Sekarang hari ini apa ya tadi katanya? Kebaikan.
2: Iya, kebaikan. Jangan lupa kebaikan.
0: Oke lah. Iya. Ndun, kamu pernah ke sawah ya?
2: Ya, pernah dong. Saya kan menanam padi di sawah.
0: Menanam padi di sawah.
2: Iya, pernah. Saya juga diajak itu sama teman-teman menanam singkong.
0: Begitu. Nah, ceritanya begini. Di suatu desa itu ada ya anak yang namanya itu Ali. Ali ini anaknya Jan. Sregep ya. Kamu tahu sregep, Dun?
2: Iya, rajin.

0: anaknya rajin sekali membantu, dan ia ternyata anak sebatang kara. Loh, kamu kok tahu? Iya, anaknya itu sebatang kara, enggak punya ayah, enggak punya ibu udah, ya. Tapi dia mandiri, ya. Dia punya ladang. Ladangnya itu ditanamin. Ditanami apa? Ya itu tadi ladangnya, ya. Tanami ada yang pohon, pohonnya itu pohon buah. Buah apa itu loh? Ayo, buah apa teman-teman yang bergaris-garis kalau di belah, nah, itu jadi kayak bintang. Buah apa teman-teman?
1: Belimbing.
0: Oh iya, buah belimbing itu dia menanam itu tiap hari, ia siram, ia rawat. Nah, pada suatu hari ternyata kedatangan orang-orang yang sangat kaya. Orang kaya ini berkunjung ke daerahnya Ali.
2: Waduh, ke Ali. Ya. Kemudian ngapain orang itu?
0: Orangnya itu loh, ya, orang kaya raya mau berbagi-bagi.
2: Berbagi apa?
0: Ya nggak tahu, bungkusan-bungkusan gitu.
2: Wah, bungkusan apa kira-kira?
0: Ya nggak tahu, macam-macam mungkin, ya. Orangnya kan dermawan, ya. Makanya, ya, ngumpulkan orang-orang yang ada di desa. Kemudian ngumpul semua, semua dikasih. Si Ali bengong lihat orang itu. Apa yang ia katakan?
2: Wah, ayo, apa yang ia katakan?
0: Ya, ia itu mikir gini. Seandainya aja aku bisa seperti bapak itu.
2: Nah, kemudian ngapain orangnya?
0: Ya, orangnya berkata juga begini. Wahai saudara-saudaraku, jangan, ya, bermalas-malasan kerja, ya. Jangan, ya, suka malas. Jangan.
2: Kok jangan-jangan, tok? Ya, jangan-jangan gitu, ya.
0: Enggak, gitu loh. Maksudku, orangnya melarang kita harus, harus.
2: Ayo terus, no. Wah, wis kesuwen. Ayo, lanjutkan. Nah, ternyata orang itu adalah mengajak kepada masyarakat untuk bekerja keras, ya. Wahai saudara-saudaraku, ya, mari kita selalu bekerja keras dan bekerja sama. Jika ada, kita berikan kepada saudara-saudara kita, ya. Karena ini saya ada punya lebih, maka saya kasihkan kalian semuanya. Baik, ini terima. Si Ali pun dengong terus, ya, yang di dalam pikirannya itu,
0: aku bisa enggak seperti orang itu? Wah, bisa enggak aku seperti orang itu?
2: Ternyata apa yang terjadi, ya, dengan apa yang dipunya Ali, walaupun ia itu sebatang kara, ya, ternyata ia mampu, ya, berbuat kebaikan dengan yang dipunya. Ia menanam padinya dengan baik, merawatnya, waktunya, ya, untuk menyabut rumput, membersihkan rumput-rumput yang mengganggu padinya, dicabuti, dirawatnya lagi, ya. Akhirnya padi itu bisa, wah, berbuah, ya. Berbuah sesuai dengan harapan si Ali. Dan lagi ternyata belimbingnya yang sudah dirawat menjadi tumbuh besar, ya. Buah-buahnya itu ranum kembangnya, ya. Ranum, ya, sehingga wah, banyak buah-buahnya yang wah. Kamu kok diam?
0: Iya, ya teruskan sendiri wes.
2: Wah, kok teruskan sendiri jangan gitu. Tanya teman-teman. Teman-teman, gimana?
0: Masih mendengarkan kan?
2: Loh, ya, sudah masih mendengarkan pastinya. Ya. Kemudian ya, si ahli pun, oh iya, aku punya ini. Ini kan juga saya bisa saya bagikan ya. Nanti kalau sudah besar, belimbing ini saya bagikan kepada tetangga saya ya, terutama dan teman-teman. Pokoknya siapa ajalah yang mau. Nah, katanya siapa?
0: Ya, Ali berkata begitu.
2: Betul. Ali senang sekali enggak?
0: Iya, Ali senang ya, karena punya ide cemerlang. Dengan giatnya merawat tanamannya itu, sehingga tanamannya wah berbuah lebat. Dan akhirnya waktunya panen. Teng teng teng teng.
2: Kok teng teng teng teng?
0: Iya ya, karena membawa tempat untuk dibuat.
2: Buat apa?
0: Ya, dibuat itu mengundang teman-temannya.
2: Oh, mengundang teman-temannya pakai teng-teng-teng gitu.
0: Iya.
2: Oh, biasanya begitu di desa.
0: Iya, ada itu loh, bukan teng-teng-teng,
2: tapi tong-tong-tong-tong. Kok tong-tong-tong-tong?
0: Iya, tong-tong-tong-tong.
2: Oh, kok ganti lagi? Nah, karena itu adik-adik semuanya ya, si ahli pun ya sangat bangga sekali hari itu juga ya, karena panen belimbingnya dulu, maka dipetiklah.
0: Wah, wah, belimbingnya besar-besar. Wah, sebagian nanti saya kasihkan kepada tetangga. Pasti itu, karena saya ingin seperti orang itu. Pasti sedang semua teman-teman.
2: Nah, seperti itu. Gimana, Dun?
0: Iya.
2: Wow, kamu batuk. Wow, baik. Nah, adik-adik, ternyata si Ali pun sudah membagikan apanya yo tadi, buah apa? Buah belimbing. Ia sangat senang sekali. Begitu juga dengan panen padinya. Wow, super. Padinya juga melimpah. Akhirnya padi pun dibagikan. Betul enggak, Dun?
0: Iya.
2: Wah, kamu batuk. Jangan batuk. Weh, jangan batuk. Begitu ya. Begitulah si Ali ya membagikan apa tadi, ayo?
1: Belimbing.
2: Belimbing. Beritanya bangga sekali karena hari itu bisa berbagi. Begitu ceritanya.
1: Luar biasa. Wow, ini dari ceritanya Andi ya tadi ya. Ini bisa Ali diambil Ali ya, Ali, Ali atau Andi? Ali ya. Ini bisa diambil apa itu pembelajarannya, bahwasanya memang ternyata berbagi itu sebenarnya merupakan suatu kebaikan yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, Dun ya. Yeah. Apalagi tadi sudah diceritakan juga, ternyata apa yang kita tanam ya apa yang kita tuai, seperti
2: betul.
1: Itu ya. Luar biasa. Oke deh, kalau gitu nanti kita menuju, aduh menuju, kita beralih ya ke dongeng yang kedua. Kalau temanya hari ini mungkin soal kebaikan atau mungkin berbagi gitu ya. Untuk tema yang kedua nanti apakah bisa dibisik-bisik tetangga, kira-kira apa nanti temanya untuk dongeng yang kedua, apa nih, Dun?
2: Apa, Dun?
1: Apa, Dun?
2: Ayo.
0: Ya, sekisar itu aja lah, sabar.
1: Oh sabar, oke. Berarti masih ini ya seputar kebaikan luar biasa. Oke, kalau tadi mungkin sudah diajarkan bagaimana cara kita untuk berbagi kepada sesama, utamanya kita ketika hidup bermasyarakat atau hidup bersosial ya. Untuk dongeng yang kedua nanti akan diceritakan dengan mengambil temanya adalah sabar. Aduh, aku udah gak sabar banget. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu beberapa lagu anak dulu ya Dunia. Kamu pasti suka kan dengerin lagu anak?
0: Pasti dong, aku kan anak-anak. Ya, ceria dong.
1: Ceria. Makanya biar makin betah di studio kali ini, kita dengarkan dulu lantunan lagu-lagu anak yang sudah kami persiapkan untuk Anda adik-adik.

0: Masih di dongeng anak ya. Dan tentunya kalau tadi sudah ada dongeng soal kebaikan atau berbagi yang sudah disampaikan oleh Kak Husniati dan juga Ndun ya. Ini bintang tamu kita yang spesial banget yang sudah hadir di siang hari ini. Nah tentunya dongengnya gak cuma satu aja, tadi bilangnya ada dua ya. Jadi di segmen kali ini tentu juga masih akan ada satu dongeng lagi yang nantinya akan disampaikan oleh Ndun dan juga Kak Husniati. Ya, tadi sebelumnya udah di-spill nih kalau dongeng yang kedua ini adalah bertemakan sabar. Ya, betul atau tidak nih sabar. Soal sabar ini kayaknya memang apa ya, satu hal yang perlu dipahami oleh anak-anak gitu ya Kak Husniati ya.
1: Betul.
0: Sabar ini kalau tidak sedari kecil diajarkan atau mungkin tidak dibiasakan, takutnya ketika tumbuh menjadi orang dewasa malah menjadi orang yang tidak sabaran gitu ya.
1: Iya, mengarahnya ke disiplinan.
0: Jadi biar lebih ke disiplin lagi. Oke deh, langsung aja kali gitu, daripada berlama-lama pasti adik-adik juga udah gak sabar ya mendengarkan dongeng yang kedua kali ini, yaitu bertemakan sabar. Kira-kira Ndun udah siap belum ya? Kok kayak lesu banget gitu aku lihat. Dun, lu di sini
2: aku kan semangat dong.
0: Tadi kan kayak lemes gitu loh, diem aja.
2: Iya, tadi tuh
0: ngantuk.
1: Habis ngorok kamu ya tadi.
2: Iya, aku tadi.
0: Aduh.
2: Alhamdulillah, cuma sebentar tapi lega.
0: Lega, alhamdulillah. Padahal tadi udah ini loh ya, tak puterin lagu anak-anak, harapanku itu Ndun bakal joget atau ya ikutan nyanyi.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya, kok malah tertidur
0: lah,
2: saya.
0: Makan nih, apa kurang ajib-ajib ini lagu nih? Apa iya, gimana tau?
2: Iya, kok kurang rancar-rancar gitu ya?
0: Rancar-rancar. Oke deh, kalau gitu ini adik-adik udah nggak sabar ya, udah menunggu untuk mendengarkan dongeng berikutnya dari Ndun dan juga Kak Husniati, yaitu bertemakan sabar. Selamat mengikuti.
1: Iya, baik ya. Alhamdulillah ya, masih semangat ya tentunya adik-adik semuanya mendengarkannya. Wow, Ndun, ayo Ndun.
2: Iya, ayo. Ceritakan dulu. Apa? Ayo, ceritakan.
1: Duh, kok nyuruh? Ya kamu yang cerita.
2: Ya Kak Husnia dulu lah.
1: Oh gitu, ya baiklah ya. Ini ceritanya tentang siapa ini?
2: Ya si Noni itu loh. Noni kan anaknya pinter, anaknya penyabar. Dan walaupun dikroyoki koncone, tapi sabar.
1: Oh gitu. Si Noni namanya?
2: Iya, namanya si Noni.
1: Wah, adik-adik, ternyata si Noni ini adalah anak yang rajin anaknya ya, dan juga penyabar. Kenapa dikatakan penyabar ya? Yuk kita dengarkan ceritanya. Nah, pada suatu hari ya sudah berangkat sekolah. Di jalan ia selalu ya berjalan sekolahnya ya, tidak pakai mobil.
2: Iya, karena dekat dengan rumahnya, maka ia jalan kaki, lebih menyehatkan. Berarti sabar juga itu namanya.
1: Oh gitu ya, karena mau jalan kaki sehat dan sabar gitu.
2: Iya.
1: Wah, betul ya. Karena itu ia tiap hari lakukan ya. Tak lupa ia selalu berdoa ya untuk kelancarannya untuk sekolahnya. Iya kan? Iya enggak?
2: Iya, mohon kepada Allah tiap mau keluar itu ia berdoa kepada Allah minta perlindungannya.
1: Wow, kalau kamu begitu?
2: Iya dong. Tadi aku kesini juga gitu ya. Saya niatnya talabul ilmi gitu.
1: Wow, gitu ah. Bagus ya. Kalau di ilmu ya, di majelis ilmu, nah ya memang harus diniati seperti itu ya, seperti si siapa tadi? Siapa?
2: Noni.
1: Noni. Iya. Noni selalu berdoa ya. Tiap hari ya, ia berjalan kaki menuju sekolah ya. Bahkan ya, ia itu ya di kelasnya yang awal datang. Ya, seringkali ia menjemput bu gurunya dulu. Wow, ya, anaknya baik ya si Noni. Nah, ketika semuanya sudah hadir di kelasnya, ya, ketika ia berjalan, ya, mau naruh bukunya, ya, ternyata tersenggol dengan si Dodi. Ya, Dodi menyenggol si Noni. Akhirnya jatuhlah bukunya. Nah, lalu apa yang dilakukan Noni? Marah enggak?
2: Noni tidak marah, tapi yang marah malah ya itu temannya itu dua-dua itu.
1: Oh, dua-dua apa?
2: Ya itu si Doni. Iya, si Doni sama itu loh, Dani juga.
1: Oh, gitu. Iya.
2: Yang marah itu.
1: Iya.
2: Tapi Noni enggak marah.
1: Enggak,
2: ya. Ia tetap diam, ya, walaupun ia disenggol tidak marah.
1: Wow, ya, ternyata si Noni adalah anak yang baik, ya. Kemudian ia taruhlah bukunya, kemudian berbaris di luar. Akhirnya sudah siap mau baris, ya, semuanya. Ayo, anak-anak, siapa hari ini yang mau menyiapkan?
3: Saya, Bu Guru. Saya mau, Bu Guru.
1: Nah, si Noni semangat sekali ya, mau menyiapkan. Tapi lagi-lagi si Dani,
4: "Woi, jangan, aku saja Bu Guru, aku saja."
1: Lah kok diam?
2: Iya. Itu loh. Si Noni kemudian ya diam ya, tidak menyerah kepada siapa.
1: Wow.
0: Oke, tidak menyerah kepada siapa, Dun? Ayo.
1: Nah, tidak menyerah dengan keinginannya, tapi ia tetap bersabar gitu loh.
0: Oh, wow.
1: Ya, hari ini diserahkan kepada Doni ya. Baiklah. Kalau begitu hari ini saya, kata si Doni. Tapi si Noni,
3: "Iya, saya besok aja.
1: Kemudian si Doni pun ya menyiapkan dengan tegasnya. Wow, ya. Memang anaknya adalah anak yang berani si Doni itu ya. Siap, gerak. Nah, berikutnya semuanya mendengarkan si Doni ya. Unca depan, gerak. Nah, Doni pun ya, si Dani pun ya menyiapkan dengan tegas ternyata. Karena apa ya, cita-cita si Doni itu ternyata adalah menjadi tentara. Wow, makanya ya kalau menyiapkan sudah tegas gitu pasti nanti bisa jadi tentara. Betul nggak teman-teman?
0: Betul.
1: Untuk itu teman-teman kalau mau jadi tentara mulai dari kecil harus disiapkan dulu bagaimana ya, harus menghadapi sikap ya seorang tentara itu. Iya betul kan, Don?
2: Iya betul. Nah, kemudian ya setelah disiapkan semuanya sudah masuk.
1: Apalagi?
2: Iya, terjadi lagi itu. Nah, ketika mau masuk si Noni mau masuk.
1: Masuk mana?
2: Ya, mau masuk kelas. Ternyata si kakinya Dani itu menyelempang sehingga si Noni itu wow jatuh.
3: Doni, kenapa sih kamu kepada saya kok gini?
1: Ternyata disengaja oleh siapa? Teman-teman, siapa yang sengaja? ternyata disengaja oleh si Dani agar si Noni itu jatuh. Tapi Noni pun cuma berkata seperti itu. Rasain kamu. Aku puas. Aku puas goda kamu. Ternyata si Dani itu suka jahil ya kepada si siapa?
3: Si Noni, karena Noni anaknya pendiam gitu loh, tapi ceria. Pendiam tapi ceria, pinter lagi.
1: Wah gitu. Kemudian masuklah mereka ke kelas ya. Di kelas mereka pun ya belajar dengan baik ya. Doni pun walaupun ya ia itu gak iseng, tapi di ketika waktu pelajaran sudah berjalan ya, ia tetap ya memperhatikan apa yang dikasihkan ya bu gurunya ya, pak gurunya. Nah, semuanya diperhatikan ya. Si Noni pun seperti itu ya, sehingga mereka pun ya sama-sama pinternya, sama-sama cerdasnya ya. Ketika ya diadakan wah mengerjakan soal cepat-cepatan ya oleh pak guru. Ayo anak-anak siapkan kertas, hari ini siapa yang tercepat akan mendapat hadiah ya.
3: Wow, pasti aku nanti yang dapat. Ya, aku juga berusaha.
1: Wah, si Noni pun berusaha, si Dani pun berusaha, teman-temannya pun berusaha. Akhirnya pak guru pun ya menyiapkan soalnya. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 soal. Siapa yang cepat ya nomor 1 akan mendapatkan hadiah 100.000. Wow, wow, wow. Hiruk pikuk ya di kelas, rame, senang sekali ya dibicarakan karena dapat hadiah uang 100.000. Tapi ya ketika mengerjakan ya, mengerjakan soal itu ya, si Dani ya kok malah melihat-lihat kepada temannya ya. Ternyata apa yang dilihatnya itu gak ingin si Dani itu kedahuluan. Cuma itu aja ya. Kemudian mereka pun ya semua mengerjakan ya. Bagaimana anak-anak, sudah ada yang selesai?
3: Sebentar lagi pak guru, tinggal satu saya.
1: Wah, ternyata si Noni 31, si Dani tergopo-gopo ya, karena masih ada 3 soal yang belum terjawabkan.
3: Wah, alhamdulillah aku dapat nomor 1. Saya selesai pak guru.
1: Wah, kamu baik Noni, coba kamu bawa sini. Kalau betul kamu akan dapat 100.000.
3: Ya, semoga aja betul semua.
1: Nah, kemudian ternyata lanjut setelah itu si Doni pun tapi belum mungkin, belum kamu undang nomor 1. Ini saya sudah selesai mengerjakan. Nah, ini pak guru, saya sudah selesai. Saya sudah selesai. Ini. Nah. Kemudian diperiksa ya, setelah diperiksa ternyata memang betul si Doni ini anaknya adalah pinter ya. Betul semuanya. Si Noni pun betul semuanya. Wow, ya, betul-betul anak hebat ya. Dari teman-temannya pun ya, ternyata yang tertinggi cuma Dani dan si Noni ya, lainnya itu ada di bawah mereka. Akhirnya yang mendapat uang 100.000 adalah siapa Don?
2: Ya, Noni lah. Yang nomor satu kan Noni.
1: Iya, betul. Yang dapat nomor satu adalah Noni. Maka si Noni pun diserahkanlah uang oleh Pak Guru. Baik, anak-anakku semuanya, karena ini yang nomor satu Noni ya, sesuai dengan perjanjiannya ya, karena Pak Guru sudah berjanji kepada kalian yang mengerjakan duluan ya nomor satu dan betul akan mendapatkan uang 100.000 ya. Ini janji Pak Guru. Untuk itu saya serahkan kepada si Noni ya.
4: Tunggu dulu Pak Guru. Nah, punya saya kan betul semua juga kan?
1: Iya, tapi kamu kan nomor 2. Nah, tapi tetap kamu saya kasih uang 50.
3: Ah. Kasihan kamu.
1: Apa yang dikatakan oleh si Noni? Malah kasihan ya, kasihan si Dani ya katanya ya. Tapi
3: Pak Guru, Pak Guru, gini aja udah ya, karena sama betul-betulnya itu uangnya dijadikan satu kemudian dibagi jadi dua ya, 75-an gitu biar adil lah wes, gitu aja.
1: Wow ya, ternyata si Noni itu hatinya mulia ya, padahal ya sebetulnya ia dapat 100 ya, yang 25 dikasihkan kepada si Doni biar sama-sama rata, maksudnya begitu. Wow, hebat ya Don.
2: Iya ya, karena mulianya hati si Noni itu, ia kan selalu sabar, enggak serakah gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, dapat uang itu si Noni enggak diberikan kepada
1: siapa?
2: Kepada mamanya.
1: Wow, enggak diberikan kepada mamanya, tapi dibuat apa?
2: Lah, malah dikasihkan kepada temannya yang tidak mampu itu. Kan punya teman yang tidak mampu, ya. Ia tahu temannya itu kalau bawa bekal itu pasti membawa singkong, sampai dikasih tahu teman-teman anak singkong gitu.
1: Wow, itu
2: iya, dibagikan sama anak tersebut.
1: Wow, hebat ya, ternyata si Noni ya, anaknya baik sekali ya adik-adik ya. Siapa yang mau niru Noni?
0: Saya.
2: Wah, aku juga mau.
1: Nah, itulah ya cerita si Noni ya. Begitu bagusnya hati mulianya ya, walaupun ia disakitin tapi tidak pendendam pada Dani, malah ia selalu menyamakan, ratakan ya, sebagai sahabat seperti itu, sebagai teman ya, tidak menyalahkan. Walaupun si Dani itu anaknya dikatakan anak usil ya, suka mengusilki siapa?
2: Noni, suka diusil-usil gitu ya. Nggak tahu itu si Dani itu kok suka usil gitu. Padahal si Noni itu loh anak baik.
1: Nah, kalau anak baik itu pasti ya diketemukan orang-orang baik. Betul. Betul apa betul?
2: Betul, betul, betul.
1: Begitu ceritanya ya. Karena keberhasilan Noni ya tersebut ya, mendengar kisahnya seperti itu, apa yang terjadi? Wow, apa Don?
2: Ya, itu Pak Guru memanggil lagi ya. Padahal uangnya tadi kan dikasihkan temannya. Wah, kamu kesini.
1: Wah, siapa yang gitu? Bu Guru. Bu Guru begitu?
2: Iya, Bu Guru memanggil si Noni karena tahu juga ya Bu Guru, Pak Guru, ya, kemudian memberi uang semuanya kepada Noni. Wah, uang Noni bertambah banyak. Padahal tadi mengasihkan kepada si temannya yang kurang mampu itu loh. Ya, tapi berkat keluhuran, kesabaran, kemuliaan hatinya, keikhlasannya itu utama, ya, karena ikhlasnya membantu sehingga Pak Guru pun ya senang sekali menambah uang kepada si Noni. Wah, wow, ternyata uangnya bertambah ya, karena kita sudah mengeluarkan sehingga dikasih yang lain. Alhamdulillah. Itulah ya, buah kesabaran
0: dan juga kebaikan ya Kak Husnia ya, luar biasa. Ini cerita yang menarik banget ini, cerita dari Doni dan Noni ya, yang harapannya semoga dapat bermanfaat dan juga menginspirasi adik-adik yang sedang mendengarkan di siang hari ini. Baik, terima kasih banyak ya Kak Husnia dan juga Endun. Wah, luar biasa ceritanya. Pasti Endun masih pengen cerita lagi ya.
2: Iya, sebetulnya iya. Nah, gini loh Mbak Yaya.
0: Gimana?
2: Nah, yang terkesan itu ya, karena itu itu ada di apa? Yang ada ta'awanu ala birri wattaqwa, berlomba-lomba dalam kebaikan.
0: Wah, luar biasa. Iya, betul sekali. Jadi memang apa ya, sedari kecil kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Supaya apa? Supaya menjadi kebiasaan ketika dewasa nanti ya, Dun ya.
2: Iya.
0: Dun pasti juga begitu deh ya.
2: Doakan saya sehat selalu ya.
0: Pasti,
2: biar
0: pasti
2: selalu dong menebar kebaikan.
0: Kebaikan, luar biasa. Nanti ditunggu lagi ya dongengnya ya, Dun ya.
2: Oke, siap.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Husnia, Kak Husniati ya. Dari tadi agak salah manggilnya nih, Kak Husnia gitu ya. Kak Husnia, terima kasih banyak. Dan juga terima kasih banyak sama-sama sudah meluangkan waktunya di siang hari ini dan juga sudah menyampaikan dongeng anak ya kepada anak-anak hebat yang saat ini sedang mendengarkan. Oke, semoga sehat selalu ya Kak Husnia dan Dun ya.
2: Amin.
0: Hati-hati di jalan. Oke.
2: Dadah.
0: Bye-bye. Ya, baik pendengar, tuntas sudah dongeng anak edisi di hari ini. Tentunya kami akan hadir kembali ya setiap hari Sabtu pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya nanti kami akan hadir kembali di Ruang Dengar Ada, masih dalam program-program lain yang akan kami hadirkan dalam program 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Batu Nur Rohman mengajak pengurus KTNA Kota Batu periode 2026-2031 dalam memperkuat regenerasi petani muda lewat inovasi dan gagasan baru. Ajakan tersebut disampaikan ketika pengukuhan pengurus KTNA Kota Batu di Pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu, Jumat 18 September 2026. Nur Rohman menyebutkan, pengurus KTNA Kota Batu memiliki pengalaman dalam mengembangkan berbagai inovasi dalam bidang pertanian, di mana pengalaman ini dapat menjadi sumber gagasan dan rekomendasi bagi pemerintah dalam menyusun langkah pengembangan pertanian sesuai dengan potensi daerah. Menurutnya, penguatan regenerasi petani menjadi salah satu perhatian dalam keberlanjutan sektor pertanian Kota Batu. Hal ini salah satunya dilakukan lewat program Petani Muda Berdaya yang mendorong keterlibatan generasi muda dalam sektor pertanian. Sementara itu, pemanfaatan teknologi juga dinilai dapat membuka ruang baru bagi generasi muda untuk mengembangkan pertanian dengan pendekatan yang lebih modern. Salah satunya melalui penerapan Smart Integrated Farming yang memadukan teknologi dalam proses budidaya dan pengelolaan pertanian. Demikian Pawarto Enggal pukul 11 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamireng, tak sebarengan kali kula Mbak Yaya sing bakal menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Mengki bakal wonten beberapa program menarik lan informasi kagem panjenengan dan tentune wonten tembang Jawa sing bakal menemani panjenengan sedaya di siang hari ini nggih. Jadi pokoknya panjenengan sedaya tan mriki wae tan 103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Nah, kemudian iki kula informasikan mengke tepate jam 11:25 niki bakale berkumandang adzan salat zuhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar. Dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Guglielmo Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic pada 1912 saat kapal Titanic menabrak gunung es. Kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.
2: Status Gansal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang, sebanyak 25 atlet Kabupaten Pasuruan siap berlaga dalam kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur tahun 2026. Wonten puluhan atlet secara resmi diberangkatkan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Seda Kabupaten Pasuruan, Dianio Velaferi dan dari kantor Kabupaten Pasuruan di hari Jumat 18 September 2026 siang. Wonten Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kabupaten Pasuruan, Sucipto menjelaskan di mana seluruh atlet tersebut akan berlanding dalam dua cabang olahraga atau cabur, yakni para atletik dan para voli duduk. Dari kedua cabang olahraga ini, beberapa atlet pun diandalkan untuk dapat membawa pulang medali untuk Kabupaten Pasuruan dari atletik. Sementara itu, untuk menjelaskan dan mempersiapkan para atlet, pihak NPCI telah melakukan training center atau TC sebanyak 15 kali pertemuan, di mana hal ini dilakukan dan dirasa sudah maksimal, sehingga tinggal ikhtiar dan keberuntungan yang diharapkan datang dari para atlet. Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Seda Kabupaten Pasuruan, Diano Velaferi, berharap para atlet untuk berjuang habis-habisan dan berjuang dengan maksimal demi membawa kemenangan untuk kontingen Kabupaten Pasuruan. Dan tidak lupa, Diano menghimbau supaya para ofisial senantiasa memperhatikan kesehatan dan fisik para atlet sebelum berlaga. Gini kuwau informasi yang dapat kami hadirkan di siang hari ini, mungkin bakal ditasih wonten beberapa informasi lain, tentunya info seputar Malang Raya dan sekitarnya. Nggih, panjenengan ten mriki wae ten 1 gangsal 3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Di, ngapain? Sibuk amat, Neng.
1: Ini, scanning dokumen-dokumen.
0: Mau kemana scan dokumen segala? Mau ngelamar kerja?
1: Enggak. Ini mah cara buat ngamanin dokumen visi kita. Amit-amit kalau ada bencana kebakaran, banjir, gempa bumi, jadi kita tetap punya backupnya.
0: Oh, gitu. Ya wes, aku mau scan-scan juga.
1: Apaan yang mau di-scan?
0: Duit lah. Biar ada backupan kalau lagi bokek.
1: Dasar sotoy.
2: Halo dulur, isun Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Meduro. Rico magik ngrungokaken RRI Malang. Good, good, good.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pas jam 12. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polresta Malangkota memastikan belum menemukan indikasi adanya gudang yang sengaja menimbun beras di wilayah Kota Malang. Pernyataan ini pun disampaikan Kanit 3 Satgas Pangan Polresta Malangkota, Ibda Heni Budi Cahyanto SHMH, ketika mendampingi operasi pasar bersama Bulog di Pasar Bunul Rejo pada hari Jumat 18 September 2026. Sementara itu, menanggapi pertanyaan wartawan terkait dengan adanya gudang yang dicurigai menimbun beras, Ibda Heni mengatakan bahwasanya hingga saat ini belum ada teman praktik semacam itu di Kota Malang. Ia pun menghimbau masyarakat untuk segera melapor jika menemukan informasi terkait dengan dugaan penimbunan beras di wilayah Kota Malang. Dalam hal ini, operasi pasar dilakukan oleh Bulog bersama dengan Polresta Malang Kota bertujuan untuk menekan lonjakan harga beras premium di pasaran sekaligus memastikan pasokan tetap lancar. Dalam operasi ini, Bulog Cabang Malang menggelontarkan puluhan ton beras premium berkualitas ke Pasar Bunul Rejo untuk mengatasi kelangkaan dan menjaga stabilitas harga. Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Malang M. Nur Julian Sarahman memimpin langsung distribusi besar-besaran beras premium tersebut dengan didampingi oleh jajaran Satgas Pangan Polresta Malang Kota. Di sisi lain, Bulog memastikan stok beras berkualitas medium di gudang masih sangat melimpah yang mencapai 86 ribu ton. Jumlah tersebut dinilai aman untuk memenuhi kebutuhan warga Malang Raya hingga 1 tahun ke depan dengan rata-rata konsumsi alokasi 6.000 ton per bulan. Adapun untuk beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP, harga eceran tertinggi atau HED ditetapkan dengan maksimal Rp12.500 per kilogram supaya tetap terjangkau bagi masyarakat. Demikian Pawarto Enggal pukul 12 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 13.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedari Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Gaun pengantin warna putih diprakarsai pertama kali oleh Ratu Victoria, Ratu Inggris di era 80-an. Kala itu, kain putih adalah kain yang paling mahal, sehingga tidak semua orang bisa menggunakannya sebagai gaun pengantin. Mengenakan gaun putih dalam perkawinan menyimbolkan ikatan cinta mempelai yang suci, dan sejak saat itulah, gaun pengantin warna putih menjadi yang paling spesial dan terbawa hingga masa kini. Secara tidak langsung, menggunakan busana putih di acara pernikahan dengan prosesi agama seolah jadi tradisi tak tertulis yang mengharuskan si mempelai perempuan untuk menggunakan gaun atau kebaya warna putih tersebut. Bahkan, beberapa dari kita mungkin menganggap bahwa gaun putih di hari pernikahan adalah sebuah keharusan.

0: lepas jam 13. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menyiapkan pembentukan Pusat Kebijakan Publik dan Pengendalian Gratifikasi sebagai tindak lanjut perencanaan Program Pengendalian Gratifikasi atau PPG bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam hal ini, Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Profesor Ilvi Nurdiana mengatakan, pusat tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya membangun ekosistem integritas di lingkungan kampus, di mana pembentukan pusat menjadi salah satu tindak lanjut penyusunan program setelah UIN Malang ditetapkan sebagai salah satu perguruan tinggi percontohan pengendalian gratifikasi oleh KPK di Indonesia. Menurutnya, pusat ini nantinya tidak hanya menangani aspek pengendalian gratifikasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kebijakan publik dan budaya integritas di lingkungan kampus. Sementara itu, UIN Malang juga akan membentuk duta integritas yang melibatkan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, di mana keterlibatan berbagai unsur ini pun dinilai penting supaya pengendalian gratifikasi tidak berhenti pada pemahaman terkait dengan aturan. Ilvi juga menegaskan bahwasanya perguruan tinggi memiliki posisi yang strategis dalam memperkuat integritas nasional. Menurutnya, pendidikan tak hanya bertujuan dalam menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik, tapi juga membentuk calon pendidik dan pemimpin bangsa yang memiliki integritas. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam sekawan ulang.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

103.4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamirang. Sakniki tasik barengan kali kula kali Mbak Yaya sembah kali menemani panjenengan ten Suara Budaya Malang Raya. Nah, sakniki kula badhe ngajak panjenengan jalan-jalan maneh ya. Soale dinoe Sabtu, Sabtu Minggu niki paling cocok gawe jalan-jalan nggih bareng kali keluarga, bareng kali rencangi panjenengan utawi bareng kali kula nggih mboten napa-napa. Nah, sakniki kula badhe ngajak panjenengan niki jalan-jalan ten surga tersembunyi ning Malang Selatan, yaiku wonten Pantai Wedi Awu. Lho, jenenge wis unik ya. Nah, dadi panjenengan sedaya niki sing lagi mencari atau bingung mau jalan-jalan ya, pengen wisata alam tapi bingung mau kemana. Nah, ini ada satu pantai yang menawarkan keindahan alami dan tentune jauh dari keramaian. Yaiku wonten Pantai Wedi Awu ning Malang Selatan yang merupakan suatu pilihan atau tujuan yang cocok bagi Anda yang pengen berwisata alam. Lokasi niki berada di Dusun Bale Arjo, Desa Purwadadi, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, sebuah wilayah yang dikenal memiliki garis pantai terpanjang yang di kawasan tersebut. Keunggulan utama dari Wedi Awu yaitu suasana sejuk alami yang tercipta dari perpaduan Samudra Hindia yang luas dan perbukitan hijau asri yang mengelilingi bibir pantai. Dan panjenengan ketika ke sana nanti akan disuguhkan dengan hamparan pasir yang luas dan lembut memanjang sekitar 800 meter. Tentu nih sangat nyaman untuk berjalan tanpa alas kaki atau enggak usah gawe sandal ya. Nah, kemudian Pantai Wedi Awu iki tentune cocok banget dijadikan pelarian bagi panjenengan yang pengen menikmati healing ya, healing sejenak atau healing sebentar dengan deburan ombak yang tenang sebagai latar belakang. Jenenge Pantai Wedi Awu. Nah, ternyata nama ini memiliki makna yang khas dari bahasa Jawa. Kata Wedi berartikan pasir dan awu berartikan abu. Penamaan ini merujuk pada ciri khas pantai yang memiliki hamparan pasir putih dengan nuansa keabuan yang unik. Pantai ini juga sering dikenal dengan nama Pantai Bale Arjo sesuai dengan nama desa tempatnya berada. Sementara itu, Wedi Awu berada di tepi Samudra Hindia dan dipisahkan oleh Bukit Tumpakwi dari Pantai Lenggok Sono yang cukup populer. Dibandingkan dengan pantai selatan Malang lain seperti Balai Kambang atau Sendang Biru, Wedi Awu ini masih tergolong alami dikarenakan belum banyak tersentuh pengembangan yang masif ya. Jadi masih alami, belum ada pembangunan seperti itu. Nah, hal inilah yang membuat air laut di sini memang sangat jernih ya, masih bening seperti kristal ngeteniku dan menciptakan gradasi warna biru kehijauan yang indah ketika terpantul sinar matahari. Nilai sejarahnya adalah daya tarik alaminya yang terpelihara sehingga cocok menjadi tempat tujuan yang mengutamakan kemurnian ekosistem di pesisir. Pantai Wedi Awu ini juga menawarkan kombinasi sempurna antara keindahan alam dan aktivitas yang menantang, sehingga ini bisa menjadi pilihan yang cocok bagi berbagai tipe pengunjung. Keindahan lanskap alaminya benar-benar menawan, adapun perpaduan antara pasir keabuan yang lembut dan rimbunnya pepohonan di perbukitan, hal ini membuat pantai terasa tersembunyi. Jadi Anda ini bisa melakukan trekking ringan di sekitar bukit untuk menikmati panorama langit biru yang membentang luas dari ketinggian. Adapun pemandangan sunset ya, jadi pemandangan matahari terbenam atau bahkan matahari yang terbit di atas bukit dijamin akan memberikan ketenangan yang sulit untuk dilupakan. Kemudian selain keindahan visual, Wedi Awu ini adalah surga kecil bagi penggemar olahraga selancar. Adapun ombak di pantai ini dikenal ide

ideal, terutama ketika musim kemarau. Dengan ketinggian yang bisa mencapai 2-3 meter, kondisi ini sangat cocok, baik untuk peselancar pemula maupun profesional. Nah, pengelola pun juga menyediakan fasilitas pendukung, seperti penyewaan papan selancar dan Johnny Surf Camp yang menawarkan tempat beristirahat yang nyaman. Apalagi bagi Anda yang mungkin menyukai petualangan bawah laut ya. Air jernih di sini juga memungkinkan aktivitas berenang atau bahkan menyelam ringan untuk menjelajahi terumbu karang. Kemudian bagi Anda yang mungkin ingin menikmati suasana pantai lebih lama, nah Hudi Awu ini adalah tempat yang sempurna untuk berkemah. Adapun area camping ground di sini memang cukup luas ya, jadi memungkinkan Anda untuk mendirikan tenda di dekat bibir pantai. Adapun Anda juga bisa menikmati malam di bawah langit bintang ditemani dengan suasana atau suara deburan ombak. Adapun fasilitas mendukung seperti musola, ada toiletnya juga, ada kamar ganti, sampai warung makan lokal yang menyajikan nasi pecel dan kelapa muda tersedia untuk kenyamanan Anda. Nah, kemudian Pantai Wedi Awu ini juga berjarak sekitar 70 km dari pusat kota Malang yang dapat ditempuh menggunakan kendaraan pribadi atau penyewaan ya. Dari alun-alun Malang, Anda bisa mengambil jalur ke arah Kecamatan Turen melewati Pasar Gadang dan Stadion Bululawang. Dan selanjutnya, Anda bisa mengikuti jalan ke arah Desa Purwadadi di Kecamatan Tirtoyudo hingga tiba di Dusun Bale Arjo. Nah, rute menuju pantai akan melalui jalanan berliku dan naik turun ke Semalang Selatan, sehingga Anda perlu berkendara dengan berhati-hati ya. Nah, meskipun demikian, akses jalan menuju pantai terbilang bagus dan memadai untuk dilewati mobil maupun motor. Jadi kalau Anda ingin menyeberang ke pantai terdekat seperti Wedi Puti, tersedia pula layanan sewa perahu di lokasi ya. Jadi sangat lengkap tentunya, apalagi bagi Anda yang pengen menyeberang dari satu pantai ke pantai lain, di sana juga tersedia perahu yang dapat Anda sewa seperti itu. Dan pantai ini juga buka selama 24 jam per harinya dan tentunya memungkinkan Anda untuk datang kapan saja, bahkan untuk menikmati malam dengan berkemah. Nah, menariknya lagi, sampai saat ini pengunjung belum dikenai biaya masuk ya. Jadi hanya perlu membayar biaya parkir kendaraan, yaitu sekitar Rp5.000 untuk motor dan Rp10.000 untuk roda 4 seperti itu. Dan kalau Anda ingin berkemah dengan membawa tenda sendiri, umumnya dikenai biaya sewa lahan antara Rp50.000 sampai Rp100.000. Tersedia pula penyewaan tenda atau cottage bagi yang ingin menikmati malam atau bahkan menginap dengan lebih nyaman. Nah, kira-kira kapankah Anda pengen berkunjung ke Pantai Wedi Awu? Kalau saya sih nunggu liburan dulu kali ya. Baik, nanti kami juga akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke tempat lain. Kalau yang tadi ada wisata alam, nah next kemudian nanti kita akan ajak Anda untuk jalan-jalan ke tempat yang bersejarah yang ada di Kota Malang. Nah, kira-kira kita akan kemana? Jadi bagian yang penasaran, pokoknya di sini aja ya, di Suara Budaya Malang Raya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda masih mendengarkan suara budaya Malang Raya, di mana kalau tadi kita sudah ajak Anda untuk jalan-jalan ya ke pantai yang ada di Malang Selatan, yaitu ada Pantai Wedi Awu yang merupakan surga tersembunyi Malang Selatan dengan pasir keabuan. Nah, kemudian kali ini kami akan ajak Anda untuk berwisata ke Museum Pupurwa yang merupakan jendela sejarah Jawa kuno di Kota Malang. Nah, jadi dengar, Museum Pupurwa ini terletak di Perumahan Gria Santa, Blok B, nomor 210 Mojolangu, Lawakwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Di mana museum ini pun menyimpan berbagai koleksi benda purbakala dari masa Kerajaan Jawa kuno dengan suasana tenang dan tertata rapi. Letaknya berada di kawasan perumahan, tentunya ini memberikan suasana berbeda dari museum pada umumnya yang biasanya berada di pinggir jalan besar. Sementara itu, museum ini pun juga menampung sekitar 136 artefak bersejarah dari berbagai periode kerajaan di Jawa, seperti Kanjuruan, kemudian Mataram kuno, Kediri, Singosari, hingga Mojopahit. Koleksinya ini meliputi arca, adapun prasasti, ada lingga, ada makara, dan berbagai peninggalan purbakala lain yang berusia ratusan tahun lamanya. Dan di sini pengunjung bisa melihat langsung ya peninggalan sejarah yang dulunya digunakan dalam aktivitas kerajaan. Sementara itu, Museum Empu Purwa dikelola oleh UPT Museum Pupurwa di bawah pemerintah Kota Malang. Tempatnya pun bersih, dilengkapi dengan pendingin ruangan, dan memiliki pencahayaan yang baik sehingga nyaman untuk menjelajahi koleksinya. Dan di sini pengunjung yang tertarik dengan sejarah Kerajaan Jawa tentu akan menemukan banyak informasi menarik di museum ini. Nah, sementara itu pendengar, Museum Empu Purwa didirikan berawal dari keprihatinan pemerintah Kota Malang terhadap benda-benda bersejarah yang tersebar di berbagai lokasi wilayah Malang. Tepatnya pada tahun 2000, Dinas Pendidikan Kota Malang merencanakan pengumpulan benda-benda tersebut untuk dilestarikan. Pada mulanya, benda-benda ini pun disimpan di Perpustakaan Umum Kota Malang. Namun pada tahun 2001, dipindahkan ke gedung bekas SDN Mojolangu 2 Malang dikarenakan pertimbangan tertentu. Dan museum ini akhirnya diresmikan di tahun 2004 oleh Wali Kota Malang, Penny Suparto, dengan nama Balai Penyelamatan Benda Purbakala Empu Purwa. Tujuan utamanya adalah menampung koleksi dari masa Kerajaan Empu Sindok sampai dengan Mojopahit. Kemudian kepemilikan museum diserahkan kepada pemerintah Kota Malang dan pengelolanya pun ditangani oleh unit pelaksana teknis Museum Empu Purwa. Dan kini museum dengan luas sekitar 1.200 meter persegi ini telah berusia 20 tahun dan terus menjalankan fungsinya sebagai tempat pelestarian dan edukasi sejarah. Sedaya pamirang, kalau Anda berkunjung ke Museum Empu Purwa tentunya akan menemukan berbagai koleksi menarik yang tersebar di dua lantai bangunan. Ada lantai pertama menampilkan koleksi arca dari berbagai periode kerajaan Jawa, yang salah satu yang menarik adalah arca tertua berusia sekitar 800 tahun dan juga arca Brahma Catur dari sekitar Candi Singosari. Ada juga arca Ganesha Tikus yang unik dikarenakan berukuran kecil dan duduk di atas musaka, berbeda dari kebanyakan arca Ganesha yang berukuran besar. Di mana koleksi langka lain adalah arca Bodhisatwa yang jarang ditemukan di Indonesia dan hanya ada di beberapa tempat termasuk India. Lantai pertama juga dilengkapi ruang audiovisual yang bisa digunakan pengunjung untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang koleksi museum. Beberapa prasasti langka seperti Prasasti Kanjuruan, Prasasti Muncang, dan Prasasti Dinoyo II ini juga tersimpan di sini. Ada prasasti itu juga berisikan tentang berbagai hal, termasuk pemberian hadiah berupa tanah pada masa kerajaan.
Sementara itu di lantai 2 ini fokus pada koleksi yang berkaitan dengan kisah Ken Arok, tokoh penting dalam sejarah Jawa Timur. Nah, pengunjung ini juga dapat mempelajari lebih penting atau lebih dalam ya tentang periode Kerajaan Singosari lewat koleksi di lantai ini. Selain arca dan prasasti, ternyata museum ini juga menyimpan peninggalan masa prasejarah seperti batu pelor, batu lumpang, dan batu gores yang menunjukkan kehidupan manusia purba di wilayah Jawa. Kemudian museum ini juga rutin ya mengadakan kegiatan menarik seperti lomba dan gelar wicara yang bisa diikuti oleh pengunjungnya. Sementara itu informasi tentang kegiatan-kegiatan tersebut ini bisa Anda lihat ya di akun Instagram museum. Hal ini membuat museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan koleksi tapi juga sebagai ruang edukatif bagi masyarakat. Sementara itu pendengar, Museum Empu Purwa berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta yang cukup terkenal di Malang. Nah, meskipun berada dalam perumahan Griya Santa, akses menuju museum tetap mudah dikarenakan masih di pusat kota Malang. Dari stasiun Malang, jarak menuju museum sekitar 7 km dan bisa ditempuh dengan kendaraan pribadi atau transportasi online. Waktu tempuhnya berjarak sekitar 15 sampai 20 menit tergantung kondisi lalu lintas. Dari Terminal Arjosari, jaraknya lebih dekat, yaitu sekitar 6 km. Anda juga dapat menggunakan angkutan umum, ojek online, atau taksi untuk mencapai lokasi. Rute menuju museum juga cukup jelas ya, dikarenakan berada di kawasan yang ramai. Nah, ini sekitar setelah Anda masuk ke dalam atau ke area perumahan, Anda cukup mengikuti petunjuk menuju Blok B nomor 210 di mana museum berada. Tersedia juga area parkir yang cukup luas dan petugas keamanan yang siap membantu pengaturan parkir. Dan bagi pengunjung dari luar kota, ini bisa menuju kota Malang terlebih dahulu baik melalui jalur darat, kereta, atau udara. Setelah tiba di Malang, perjalanan ke museum ini bisa dilanjutkan dengan kendaraan. Karena lokasinya yang cukup strategis ya, ini membuat museum ini pun mudah dikombinasikan dengan pengunjungan atau kunjungan dari tempat tujuan wisata lain yang ada di Malang. Jadi cukup mudah ditemukan, kemudian juga bisa nih ya direncanakan untuk berkunjung ke dua atau bahkan tiga lokasi yang berbeda yang ada di Malang. Sementara itu pendengar, Museum Empu Purwa ini buka setiap hari ya, dari hari Selasa sampai dengan hari Minggu mulai pukul 8.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan khusus di hari Jumat, jam operasional lebih singkat, yaitu sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat atau jam 2 siang saja. Museum ini tutup pada hari Senin, libur nasional, dan ketika cuti bersama. Kabar baiknya, museum ini dapat dikunjungi secara gratis tanpa dipungut biaya tiket masuk. Jadi Anda hanya perlu melakukan registrasi aja dengan memindai kode batang ya, atau kode QR yang tersedia di meja informasi. Kode ini akan mengarahkan kepada halaman formulir pendaftaran sekaligus memberikan akses penjelasan tentang lokasi museum. Jadi pendengar, Museum Empu Purwa ini juga menawarkan pengalaman belajar sejarah yang berbeda ya dari buku pelajaran, yang mana Anda ini bisa melihat langsung artefak berusia ratusan tahun yang dulunya digunakan dalam aktivitas kerajaan Jawa. Adapun koleksi arca, prasasti, dan benda purbakala lain yang mana ini memberikan gambaran nyata tentang kehidupan pada masa lalu. Jadi museum ini pun cocok ya dikunjungi bersama dengan keluarga Anda, bareng sama teman Anda, atau jalan-jalan sendiri juga bisa banget. Suasananya tenang dan sejuk dengan fasilitas yang memadai, tentunya ini membuat pengunjung bisa lebih nyaman ya dalam menjelajahi setiap sudut museum. Dan tentunya ini tanpa biaya apapun ya, alias gratis. Jadi ini juga menjadi nilai plus atau melihat nilai tambah yang membuat museum ini pun semakin mudah diakses oleh semua kalangan.
Nah, tuntas sudah ajakan saya untuk jalan-jalan ya di hari Sabtu siang kali ini. Lengkap sudah, ada wisata alam, ada juga wisata bersejarah ya, yang bisa Anda kunjungi bareng sama keluarga atau sanak saudara Anda ketika sedang liburan seperti itu. Baiklah pendengar, nanti kita juga akan berjumpa lagi dalam Suara Budaya Malang, tepatnya di hari Minggu besok ya, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti setelah ini di jam 2 siang akan ada Jelajah Nusantara. Lagi-lagi kami akan ajak Anda untuk jalan-jalan lagi di hari Sabtu siang ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: mana sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarta enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Universitas Macung kembali menggelar Chinese Indonesia Festival atau CIFEST 2026 pada 19 sampai 20 September. Festival ini pun mengangkat perjumpaan budaya Tionghoa dari Indonesia sekaligus ruang untuk mengenal proses akulturasi yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, CIFEST ini tak hanya menampilkan kesenian dan tradisi, tetapi juga mengajak pengunjung melihat bagaimana pertemuan berbagai budaya dapat melahirkan bentuk budaya baru. Dalam hal ini, Rektor Universitas Macung, Profesor Dr. Insinyur Stefanus Yufra Menahentaneo MS, MSc mengatakan, keberagaman budaya menjadi bagian penting dalam pendidikan dikarenakan dapat membangun pemahaman dan sikap saling menghargai. Menurutnya, budaya Tionghoa telah berinteraksi dengan berbagai tradisi lokal di Indonesia. Proses ini pun terlihat dalam seni, bahasa, kuliner, arsitektur, hingga tradisi masyarakat. Oleh karena itu, CIFEST dikenal dengan sejumlah kegiatan yang memungkinkan pengunjung berinteraksi langsung dengan berbagai bentuk budaya. Panggung utama menghadirkan musik tradisional Tionghoa, wushu, tari tradisional Tiongkok, tari modern, band, perpaduan suara, serta penampilan pemenang kompetisi menyanyi lagu Mandarin. Penyanyi muda asal Malang, Letisa, juga dijadwalkan tampil. Sementara itu, di ruang terbuka sekitar rektorat, pengunjung dapat menyaksikan barongsai, leyang-leyong, dan wayang potehi. Pengalaman budaya pun juga ditawarkan lewat Chinese Corner yang menghadirkan aktivitas seperti mahjong, sufa atau kaligrafi Tionghoa, paper cutting, Chinese knot, hingga menghias lampion. Festival ini pun juga dilengkapi dengan bazar kuliner yang menyajikan makanan Indonesia, Tionghoa, dan peranakan. Tenan kuliner halal dan non-halal juga ditempatkan secara terpisah untuk memberikan pilihan bagi pengunjung. Sejumlah kompetisi juga turut digelar, diantaranya ada lomba menyanyi lagu Mandarin, cerdas cermat, video pendek, mewarnai dan mengurutkan angka Mandarin, serta tingsiu. Demikian Pawarta Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarta Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarta Enggal, impas jam gangsal ulang.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Sereng, tarian tradisional khas masyarakat pesisir yang menggambarkan kegembiraan anak-anak nelayan saat membantu orang tua mereka untuk menurunkan ikan hasil tangkapan dari perahu. Kini, tari Sorong Kasereng sering ditampilkan dalam acara budaya atau festival. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kabupaten Sampang. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Sekarang saatnya kita berkunjung ke destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sampang. Air terjun Toroan menjadi salah satu destinasi populer yang ada di Sampang. Berbeda dengan air terjun pada umumnya yang ada di pegunungan atau perbukitan, air terjun Toroan terletak di pesisir pantai sehingga airnya jatuh dan langsung bercampur dengan muara laut. Tingginya sekitar 20 meter dan berada di lokasi yang masih dipenuhi dengan pepohonan. Biasanya, pengunjung datang ke sini di pagi atau sore hari untuk berburu foto. Karena sinar matahari akan terlihat lebih cantik ketika berpadu dengan gemericik air terjun.

Pendengar, sekarang kita akan mencicipi kuliner khas Sampang. Sampang sangat populer dengan kuliner bebek songkem. Nama songkem diambil dari tradisi songkeman atau sungkem sebagai simbol penghormatan warga kepada guru atau kiai di Madura. Hidangan ini berupa olahan bebek yang dibumbui dengan rempah pedas, lalu dibungkus daun pisang dan dikukus selama 3-4 jam tanpa air. Disajikan dengan posisi kepala menunduk layaknya sedang sungkem. Memiliki cita rasa gurih, pedas, dan beraroma khas daun pisang.

Setelah mencicipi kuliner yang sangat menggugah selera, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Sampang. Salah satu yang paling populer adalah rengginang lorcu. Memiliki rasa gurih khas laut karena terbuat dari ketan dengan campuran kerang lorcuk atau kerang bambu. Bentuknya bulat dan memiliki tekstur yang renyah.

Nah, pendengar, itulah sekilas mengenai Kabupaten Sampang, Madura. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Sampang. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
2: Suara apa nih? Oh, motorku kok tiba-tiba mati? Siapa tuh?
3: Cah Ayu, sing wes suwi tak enteni, kamu dawuh yang ku tunggu-tunggu. Ndek kene ayan du.
2: Maaf, saya ndak bisa.
3: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
2: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih. Untung bisa nyala lagi. Selamat.
4: Pas jam gangsal lulas. Wancinipun Pawarto Enggal.
5: Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan layanan Transjatim Koridor 2 yang menghubungkan Terminal Arjosari Kota Malang dengan Terminal Talang Agung Kabupaten Malang mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026. Dalam hal ini, Kepala Seksi Sarana Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, Cito Eko Yuli Saputro, mengatakan operasional Koridor 2 saat ini masih dalam tahap persiapan, termasuk sosialisasi dan koordinasi dengan operator angkutan yang sudah melayani masyarakat. Menurut Cito, salah satu persiapan penting adalah memastikan keberadaan Transjatim tidak menimbulkan persoalan dengan angkutan umum yang sudah beroperasi. Sementara itu, untuk wilayah Kabupaten Malang, koordinasi dengan paguyuban angkutan lokal disebut telah mencapai kesepakatan. Kesepakatan tersebut diantaranya menyangkut penentuan titik pemberhentian atau halte. Sebanyak 56 titik halte telah disepakati untuk wilayah Kabupaten Malang. Sementara itu, pembahasan terkait dengan titik halte di wilayah Kota Malang masih berlangsung. Menurut Cito, sejauh ini tidak terdapat kendala berarti dan pembahasan lebih diarahkan pada pencapaian kesepakatan dengan paguyuban angkutan. Jika seluruh persiapan berjalan dengan rencana, maka Transjatim Koridor 2 akan menjadi perluasan layanan transportasi publik di wilayah Malang Raya, sekaligus menghubungkan kawasan Kota Malang dengan wilayah Kabupaten Malang hingga Talang Agung. Demikian Pawarta Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
4: Pawarta Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 16.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terkini.

0: 105,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini barengan sama saya Mbak Yaya tentunya kembali menemani Anda dalam program Goyang Senggol. Semakin digoyang, semakin asik. Dan tentunya Goyang Senggol akan menemani Anda selama 2 jam ke depan nanti dengan lagu-lagu dangdut yang enak-enak banget untuk Anda dengarkan ya. Untuk dinyanyiin bareng, untuk joget bareng tentunya. Dan jangan lupa Anda juga bisa request lagunya ya di sore hari ini. Langsung aja bisa ditelepon di 0341-404-504 atau di WhatsApp kami ya juga boleh banget di 081-555-6910-53. Apalagi cuaca di sore hari ini terpantau agak mendung syahdu gitu ya. Enak banget buat dangdutan sambil leye-leye gitu ya. Apalagi lagu dangdutnya itu lagu dangdut yang agak mendayu-dayu. Ini bikin ngantuk tentunya ya. Tapi gak apa-apa deh, mau lagu dangdut yang kayak gimana terserah Anda ya. Kita akan mengikuti kemauan Anda semuanya di sore hari ini. Baiklah, kali ini kita sapa dulu ya. Ada yang bergabung via telepon, ada Pak Rendra dari Jember. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yaya.
0: Iya, goyang senggol.
1: Goyang senggol, digoyang muakin asik.
0: Waduh, lalala iku lo ya, Kak Kari ya.
1: Angel saling bingung aku.
0: Nah, perlu latihan loh untuk bisa kayak gitu.
1: Iya, makanya harus benar-benar terlatih kayak gitu.
0: Benar banget, benar pual pokoknya. Pak Rendra, apa kabar? Ini lama nggak ketemu ya?
1: Lah, lama banget. Boleh sama lo neng di.
0: Lah, kok digolei lah aku yo dikiniai padahal.
1: Iya, tapi kan yo jarang sama aku soalnya kan yo ikut lah mbak. Kebetulan aja nih kok lo kok yo pas aku buka-buka gitu.
0: Lagi nih. Kabar baik ya Pak Rendra dan keluarga ya.
1: Alhamdulillah agak flu.
0: Agak flu, emang ini lagi musim ya. Di sini juga katanya banyak yang apa kena flu, badan udah mulai nggak enak badan kayak gitu. Ya semoga lekas sembuh ya Pak Rendra ya.
1: Iya.
0: Kalau ini
1: juga merata ya Pak ya.
0: Gimana?
1: Di Malang juga merata ya, banyak yang flu ya katanya ya.
0: Iya, ini keterangan dari teman saya yang kerja di rumah sakit, katanya memang rumah sakit lagi dipenuhi dengan pasien yang sakitnya flu, batuk pilek kayak gitu. Ya yes. Semoga lekas sembuh Pak Rendra. Tapi keluarga gimana?
1: Alhamdulillah sehat-sehat selalu.
0: Sehat ya, sehat. Alhamdulillah. Kalau Jember gimana Pak Rendra cuacanya hari ini?
1: Jember hari ini lagi panas, Mbak.
0: Panas teng-tengan ya. Kalau Malang udah mulai mendung hari ini.
1: Wah, Malang sih penak, Mbak, mendingan, Mbak.
0: Ini enggak sepanas di Jember ya, Pak ya?
1: Ya, diberikan dekat ini, dekat pabrik gula, jadi agak kena imbasnya juga di sini, Mbak.
0: Oh, baiklah. Baik ya.
1: Ya lebih aman, lebih aman di sana toh.
0: Insya Allah ya, insya Allah ya. Semoga apapun cuacanya ini tetap diberikan kesehatan ya, Pak Rendra ya.
1: Ya, amin, Mbak.
0: Amin. Baik. Ini Pak Rendra mau ini diputerin lagu dangdut apa nih sore hari ini biar makin sehat, makin semangat gitu barangkali.
1: Iya. Karena lama udah enggak gabung. Enggak bisa sama sampean ya. Lebih sampean tak gula ya lo nek.
0: Lah wong ya padahal di sini aja enggak kemana-mana loh.
1: Iya, di kene.
0: Lah makanya itu Pak Rendra. Lagu apa nih?
1: Ini Mbak Yaya, miliknya Silvana KDI ada nggak?
0: Silvana KDI, apa judulnya?
1: Cukup sekali.
0: Cukup sekali, Silvana ya?
1: Iya, Silvana KDI.
0: Oke, kami carikan dulu. Salamnya untuk siapa ini Pak Rendra?
1: Barusan tadi aja siapa aja yang masuk, Mbak?
0: baru kok barusan yang tadi. Wong ini Pak Rendra, yang pertama. Lele, gak bahaya ta?
1: Pertama sih aku.
0: Yang pertama, nanti jadi ini ya, dapat medali emas ya hari ini.
1: Waduh, ya keuntungan saya kalau gitu ya.
0: Betul sekali.
1: Salamnya tadi buat sing duwe Poncokusumo sak Malang Raya.
0: Oh, sing duwe Poncokusumo. Siapakah itu?
1: Itu ada lagunya itu.
0: Apa?
1: Ya Sri Minggat itu.
0: Oh, Sri Minggat, ya ampun. Kira. Saya mikir loh ya, siapa ya, ini yang punya? Anu, Pak Rendra, bentar ini ternyata lagunya cukup sekali dari Silvana KDI ya tadi ya?
1: Iya.
0: Ini ternyata enggak ada.
1: Lo
0: emane. Ini kalau dari kalau saya cek adanya Rifan KDI sama Roma Irama, Ida Laila. Lo kecewa.
1: Padahal Silvana KDI itu 2005 lo, masih zamannya aku dek lumajang ya.
0: Kok enggak ada ya, saya cari ya. Rifana bukan Silvana.
1: Iya, Silvana KDI bukan Rifana.
0: Silvana
1: KDI.
0: Ini kok nggak ada ya, Silvana ya. Cukup yang sekali.
1: Cukuplah sekali. Gitu loh,
0: tidak ada ini Pak Rendra, maaf ya. Mungkin mau yang lain atau penyanyinya aja yang diganti gitu atau gimana?
1: Miliknya siapa? Apa ya Mbak Yolo?
0: Ini adanya Rifana, Roma Irama sama Ida Laila. Atau kalau mau ganti Rifana lagu?
1: Rifana KDI apa itu judulnya tuh Mbak?
0: Iya, ini cukup sekali yang tadi di request sama Pak Rendra.
1: Iya, itu
0: Rifana. Rifana KDI. Iya ada kalau ini. Nah kalau Silvana nggak ada, emang agak mirip. Saya kira apa ini Rifana ya mungkin maksudnya. Nah,
1: aku lihat di YouTube nih, ini aku lihat di topiknya. Rifana KDI, tak kira Silvana KDI.
0: Rifana, betul ya Rifana ya.
1: Oke,
0: baik sekali. Ada. Nah, enggak jadi kecewa deh kalau gini ya.
1: Bagun dari itu juga. Siang aja. Selamat sore.
0: Selamat sore lo, kok ngelindur ya.
1: Iya, buat kan dindi malian nih. Selamat mendengarkan aja. Dan terus ada juga Kang Grandong.
0: Kang Grandong, ayo monggo gabungan.
1: Apa sepancet gerandong aja.
0: Lah ya sepancet toh.
1: Selamat sore aja.
0: Baik.
1: Dan ke semuanya aja Mbak
0: dan
1: ya.
0: Dan semua pendengar. Baiklah.
1: Benroto kabeh Mbak.
0: Benroto siap. Ben gak ngambek ya.
1: Oh iya, mumpung bisa mlebu.
0: Alhamdulillah. Ya udah ditunggu lagunya Pak Rendra ya. Rifana KDI cukup sekali nanti.
1: Sampai bertugas saja.
0: Siap.
1: Mudah-mudahan sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Sampai pilek, Mbak.
0: Amin. Sampai juga.
1: Tidak memungkinkan, Mbak. Apa mana lagi? Mari 17-an.
0: Loh, banyak kegiatan ya.
1: Sehat selalu. Teman-teman yang di area Malang
0: yang
1: mungkin ya guys.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ini ya Pak Rendra Priyatna dari Jember. Nah, kemudian kali ini kita sapa lagi ada Ibu Sri Utami. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, goyang senggol makin digoyang.
0: Makin asik lah.
2: Makin asik ya.
0: Makin digoyang makin asik.
2: Pak Rendra dari Jember ya.
0: Betul sekali Pak Rendra.
2: Aku nomor 2.
0: Nomor 2 nanti dapat medali perak ya.
2: Iya, aku minta lagu juga.
0: Oh monggo, lagunya apa?
2: Lagu Bulan Separuh.
0: Bulan Separuh.
2: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina. Bulan Separuh. Bulan Separuh lo, kok ya mek Separuh
2: itu gitu loh. Lu menata pelangi.
0: Tala enak ya. Kok ya Mek Titik tolek nyanyi Ibu Sri Utami niki. Oh Titi ae nanti banyaknya dari Lilis Karlina aja.
2: Malam ini aku lihat apa dulu ya. Aku tak bagi salam ya tadi Pak Rendra. Salam kenal. Pak Rendra itu Jember ya. Aku punya saudara di Jember juga loh Mbak ya.
0: Loh, jangan-jangan saudaranya Pak Rendra juga atau tetangganya.
2: Mungkin
0: ya.
2: Di Jember itu Mbak saya namanya Mbak Nani, dekatnya Pak Tanjung, Jalan Jokro Aminoto.
0: Oh, baiklah. Nah, ini loh Pak Rendra apakah dekat dengan rumah jenengan?
2: Bu Sumiato. Bu Pandan, Bu Riatin. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Hati. Ini tadi ya pulang kerja loh Mbak ya.
0: Lo ala, ge, alhamdulillah sudah sampai rumah ge.
2: Bu Sri Ojowati, Bu Diana, Bu Bella, Bu Marlena, Mbak Diti, Mama Dita, Pak Bojes, Mas Haris, Pak Grandong. Pak Grandong biasanya nomor satu loh.
0: Lo lah ya ki, kok kalah Kang Grandong?
2: Pak Rendra dari Jember ya.
0: Kalah cepat, ini mungkin udah ancang-ancang ya Kang Grandong ya.
2: Iya, di sini paling naik. Pak Karipi, Mas Aceh yang di Kalimantan, Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Widi, yang belum besok tak catetnya.
0: Oh siap.
2: Terima kasih, lagunya ada ya?
0: Ada lagunya, ditunggu ya Bu ya.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Sri Utami, ditunggu aja lagunya. Bulan separuh lho, kok mek separuh. Ya wis gak popo, yang penting tidak separuh-separuh dalam menghibur Anda. Baiklah, kali ini kita sapa lagi, ada yang bergabung via WhatsApp ya. Ada siapakah kali ini? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Makin digoyang makin asik. Nggih, niki dengan siapa di mana?
3: Nasrun di Selastenga, Mbak.
0: Siapa?
3: Nasrun di Sulawesi Tengah.
0: Dengan Pak Nasrun di Sulawesi Tengah. Aduh, pangling saya sama ini suaranya.
3: Gila kita jumpa ya.
0: Lah iya itu Pak Nasrun kabarnya gimana?
3: Alhamdulillah sama kita baik-baik selalu sehat loh.
0: Alhamdulillah semoga selalu sehat, selalu bahagia. Keluarga juga sehat ya.
3: Alhamdulillah baik.
0: Kalau di Sulawesi gimana cuacanya hari ini?
3: Cuaca lagi panas Mbak.
0: Oh panas ya. Baiklah, ya. Semoga sehat selalu. Ini mau diputarkan lagu dangdut apa, Pak Nasrun?
3: Tamu Malam Minggu.
0: Tamu Malam Minggu.
3: Iya, Ria Amelia.
0: Oh, ini kebetulan ya, hari ini juga Malam Minggu. Tamu Malam Minggu dari siapa tadi? Ini adanya Anis Marcella.
3: Iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Kata mau saja ada kejutan.
0: Oke deh, baik. Salamnya untuk siapa hari ini?
3: Pertama-tama, balasannya sambut tugas, ya bersama keluarga rumah, krunya ya dengan lambat tugas, pas sore, selamat bertugasnya, saya selalu salam satu atas semuanya. Ya sudah pasti ya, Pak Wardi itu kota Malang, luar kota Malang. Ya alhamdulillah, salam buat Radia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya. Kemudian kali ini kita sapa lagi, ada Mas Faris dari Batu ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin digoyang makin asik.
0: Makin asik. Mas Faris, jumpa lagi, apa kabar hari ini?
4: Ketemu lagi Mbak Yaya.
0: Alhamdulillah.
4: Sama Mbak Riza ibu ya.
0: Kok yang ngerti ya.
4: Jam 10 ya.
0: Betul, sampai jam 5 nanti kalau saya.
4: Mbak Riza mengilu tak kirimi sesuatu.
0: Lo apakah itu?
4: Tapi saya itu Mbak. Cuman sayang mek gambar itu.
0: Aduh jadi coba penasaran.
4: Coba makanannya langsung wong gelak seweneng.
0: Loh ya iya ta, tidak salah.
4: Pada mek Mas Bagas barangnya ya tak kirimi.
0: Loh ala lengkap lah saya kok ya gak dikirimi saman kayak cilik kasih. Lah iki mari
4: ngene Pak ya ya. Cik Abdul ya.
0: Oh Cik Abdul.
4: Padahal aku isuk mengis kirim nang Bude lho.
0: Loh lah kok mek Bude ta.
4: Tapi gilirannya saat kemarin Mbak Yaya.
0: Loh iya iya ya harus rata semua no ya yo. Iya, Mas Faris ini.
4: Betul. Mbak Yaya jadi gak penasaran ya.
0: Betul apa sekali.
4: Apa sih sing
0: dikirim itu?
4: Mas Faris mengiku apa?
0: Lah iya, lah iya itulah Mas Mbak Riza dapat, Mas Bagas dapat,
4: Bude dapat. Mbak Riza kan komennya gini, mantul.
0: Kalau saya kira-kira nanti komennya apa?
4: Nah ya. Itu gue dicaprin di WA ya.
0: Siap, siap Mas Faris. Batu gimana ini cuacanya? Kalau di Malang udah mulai agak mendung ini Mas Faris.
4: Dari tadi Mbak tuh gak jelas, masih mendung aja tapi gak hujan.
0: Oke, siap. Ya sama kayak di Malang ya berarti ya.
4: Betul.
0: Oke, baiklah. Ini mau request lagu apa?
4: Sambil tak nyanyikan sedikit ya Mbak Yaya.
0: Oh boleh,
4: ya. Sambil
0: boleh.
4: Sambil carikan ya.
0: Siap.
4: Yang sudah dicarikan oleh Mas Gantengnya Blitar.
0: Sopo iku Mas Gantengnya Blitar.
4: Mbak Titi gak munggah ya apa gak rilek Mbak Yaya sing siaran ya.
0: Loh, ya monggo Mbak Titi lho. Ayo.
4: Lagi giliran nih Mas Ganteng sing siaran jan ngecemesi. Ya, oke. Aku sampai ngenteni.
0: Apakah Mbak Yaya ini harus menjadi mas-mas ganteng juga?
4: Nah, ya itu. Cek wong lager cek munggah ya.
0: Loh, lah iya iku. Ya wis, lagu apa ini yang mau dinyanyikan? Oh, Eros Shakira. Acep-acep iki pasti ya.
4: Langsung ae lagune tak nyanyi nore titik ya.
0: Monggo.
4: Jangan tunggu lama-lama. Nah, nanti lama-lama aku diambil orang. Wah sih.
0: Loh, kamu ikut tak? Kadi ya, lanjut no. Oh wes.
4: Jadi kalau tau.
0: Oh ngono tay. Jangan tunggu lama-lama. Iya wes. Tapi lek lagu nih Mas Faris nanti agak lama nggak apa-apa ya. Soalnya nah, urutan keempat ini.
4: Diatirkan.
0: Oh iya dong.
4: Iya. Sesuai antriannya ya Mbak.
0: Sesuai
4: ya,
0: antrian ya. Betul. Biar betul. Tidak menimbulkan kekecewaan. Salah.
4: Aku kan nanti marikan tekatin janji ini sesuai janji ini kumang.
0: Lah makanya itu. Iya. Ditunggu salamnya untuk siapa ini Mas Faris?
4: Yes, karena sore hari ini yang bertugas adalah Mbak Yaya ya. Jadi tak spesial no gay Mbak Yaya Ayus ya.
0: Oh, spesial banget.
4: Spesial pakai telur
0: pakai telur ya. 4 ya, pakai iya. 4 bebek.
4: Sali saya tak jagi guyon-guyonan titik ya Mbak Yaya ya. Yo, tapi yo sedikit ono curhati titik tapi yo gak kakek ya Mbak Yaya.
0: Curhati a titik ae. Guyone sing
4: ngono ae. Aku lek wis kemat aji bener-bener sabar.
0: Sabar.
4: Sabare Sali iku mal dengan teni sing munggah gak mudun-mudun ngecemes lek jarene palikku ngono Mbak Yaya.
0: Iya wis gak apa-apa.
4: Jenenge ngecemes Mas Fari.
0: Iya wis gak apa-apa. Kan itu juga kesempatan yang langka. Biasanya ketemu oh ya ketemu 2 hari sekali, 3 hari sekali ya belum tentu.
4: Betul sekali Mbak Yaya. Iya wis kanggo semuanya Mbak Yaya.
0: Oh semua pendengar. Sama-sama ditunggu lagu nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih digoyang senggol, semakin digoyang semakin asik ya. Tadi ada Mas Faris dari Batu, kemudian kali ini kita sapa lagi. Ada Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
5: Waalaikumsalam, goyang senggol. Makin digoyang, makin asik.
0: Makin digoyang, makin asik. Ibu Sri Purnomo, Ibu Guru, apa kabar hari ini?
5: Alhamdulillah, kulo sehat walafiat.
0: Alhamdulillah, semoga sehat selalu Ibu ya.
5: Gimana
0: tuh? Sama-sama.
5: Karwo putra sedaya sehat.
0: Amin ya robbal alamin. Matur suwun sanget. Niki panjenengan mau mendengarkan lagu apa?
5: Kulo tak nyuwun lagu Teluk Bayur.
0: Teluk Bayur leres. Tak carikan dulu ya. Lagunya Teluk Bayur. Sebentar ini kok tidak ketemu Ibu ya. Nanti kalau enggak ada mau diganti lagu lain.
5: menawi mboten wonten mencari alasan kemawon.
0: Mencari alamat?
5: Alasan.
0: Oh, alasan, mencari alasan. Oke deh, salamnya buat siapa?
5: Salamipun kagem Mas Faris kalo wau, Pak Rendra, Pandangan, Bu Sumiatun, Bu Yatin, Bu Widi, Mbak Cici, Pak Brando, Pak Eko, Pak Ismail, Pak Bang, Pak Suranto, Pak Irfan, Babi Mus, Sugeng Sonten, Lan Sugeng, Mipangetaken, Kagum Pendengan, Dan saya diparingi rezeki lancar.
0: Amin. Kesehatan.
5: Lan Sugeng Makaryo.
0: Siap.
5: Matur nuwun Mbak Yaya.
0: Nggih, sami-sami Ibu Sri Purnomo. Ditunggu lagune nggih, Bu.
5: Nggih.
0: Leres, sehat selalu Ibu. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Ada Ibu Sri Purnomo juga, ditunggu lagunya Mencari Alasan dari Cantika Davinca ya. Enak banget lagu nih. Ya wes, saiki kita sapa dulu ada Bunda Riatin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
6: Goyang senggol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penyari do lagu yang cantik.
0: Bunda Riatinku, apa kabar?
6: Sehat-sehat loh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
6: Buyut. Saya kan sudah dipanggil Buyut.
0: Loh, Buyut Riatin. Masya Allah. Yeah. Laki apa perempuan?
6: Buyutku anak perempuan.
0: Alhamdulillah.
6: Laki.
0: Masya Allah, lengkap, ada laki, yeah, ada perempuan.
6: Anakku pitu, putuku pitu, buyutnya loro.
0: Masya Allah, ruaming
6: gih. Anak itu kari 6, anak papa terjauh loro.
0: Masya Allah. Alhamdulillah.
6: Dorong.
0: Sing
6: ragil lanang. Jadi aku uang dan makanan apa-apa dibelikan anak yang ragil itu.
0: Masya Allah.
6: Untuk belum kawin.
0: Semoga sehat selalu.
6: Saya sudah kawin, gak tahu apa dari sing wedok.
0: Semoga sehat selalu ya Bunda Riatin dan keluarga ya.
6: Iya.
0: Baiklah.
6: Nanti saya lagunya Roma Irama Awet Muda.
0: Awet Muda.
6: Iya.
0: Kayak Bunda Riatin.
6: Awet Muda itu harus selalu gembira, selalu tertawa, katanya Roma Irama.
0: Loh ya, benar. Benar.
6: Kamu dari Roma Irama ini, kamu kalau mau awet muda harus tertawa. Tertawa itu
0: ada
6: sehat
0: 6
6: panjang umur, katanya.
0: Masya Allah. Oke deh, gak apa-apa.
6: Betul
0: sekali. 100 iya. Buat Bunda Riatin.
6: Saya kirimkan kepada Cepati Ibu Sri Purnomo. Makasih cenggolan Ibu. Kalau Ari, anu Faris, makasih cenggolan Ibu Narif, Pak Faris. Aku kangen sekali sama kamu Arif. Ngomong-ngomong sama saya ya. Nomor HP itu kan sudah hilang ya. Apa dihapus?
0: Loh, ikulah ayo monggo dihubungi kembali.
6: Iya,
0: Bunda Riatin.
6: Iya, saya kangen sama Faris. Ada Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun. Ada Bu Sri Gati. Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Titi Wakil. Ada Bu Pandan, Bu Marlena, Mama Dika, Mama Rian, Mama Ati.
0: Mama muda.
6: Iya. Ateng. Apa kabar Ateng? Ini loh.
0: Ayo Mas Ateng, ditunggu.
6: Metingkring loh di antena RRI.
0: Loh, metingkring.
6: Ayo, Bunda Ateng, ini loh sudah metingkring.
0: Metingkring hati-hati loh ya, metingkring. Aduh, gak bahaya ta iki.
6: Ada Pak Grandong. Ateng. Pak Suranto gak pernah hadir, ada apa ya?
0: Pak Suranto mungkin ini lagi sibuk ya Pak Suranto ya.
6: Oh iya, lagi repot barangkali ya. Iya. Di luar negeri tuh banyak yang mendengarkan loh, di Bali,
0: Masya Allah.
6: Jember, Sumatera, Kalimantan Selatan, Aceh. Semuanya mendengarkan. Penyari dolaku
0: Masya Allah.
6: Di luar negeri semuanya mendengarkan.
0: Alhamdulillah.
6: Di TikTok ya ada loh. TikTok. Bunda Riatin sudah hadir loh.
0: Halo, ayo jok kalah sama Bunda Riatin.
6: Iya. Sudah ya, Mbak. Sayang.
0: Iya, siap Bunda ya. Sayang. Jaga kesehatan juga.
6: Ya.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bunda Riatin juga baru saja menyapa kita. kita ya. Baiklah, dan bagi Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu dangdut kesayangan, monggo silakan bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh ya di 081 555 69 1053. Baik, kali ini kita sapa lagi, ada Babe Mus dari Jakarta. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol. Semakin digoyang, semakin asik gitu ya.
0: Iya, betul sekali Babe. Apa kabar Babe hari ini?
7: Alhamdulillah, agak sumuk gitu ya.
0: Masih panas ya.
7: Biasanya tiupan angin kencang, tapi kali ini agak apa, nggak ada angin, jadi terpaksa ada cara lain untuk mengademkan diri.
0: Kalau kata orang Malang ini bahasanya ongkep gitu ya Babe ya.
7: Ongkep ya,
0: sumuk ya. Sumuk, iya, sumuk ongkep gitu. Oke deh, gitu ya. Apapun cuacanya semoga diberikan ini ya, kesehatan ya Babe ya.
7: Amin.
0: Juga, amin.
7: Juga seluruh pendengar RRI Perempat Malang.
0: Amin.
7: Kita harapkan semua sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun juga ya.
0: Baya, ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Be ya. Ini mau diputerin lagu dangdut apa nih Be?
7: Mengejar Badai.
0: Mengejar Badai.
7: Iya.
0: Oke deh, salamnya untuk siapa Babe?
7: Salamnya buat ya semua aja lah. Biasa, aku gak bisa sebut satu persatu.
0: Oke, baiklah.
7: Di selatan, di barat, di timur, menjadi satu di Candi Panggungnya. Dan aku tak bisa-bisa mampir ke Candi Panggung. Bagaimana? Padahal aku kemarin datang ke Malang, tapi langsung sore aku berangkat lagi.
0: Oh iya, gak apa-apa, gak apa-apa Babe. Iya, yang penting semua urusannya selesai ya, dilancarkan. Amin, selesai, juga. Iya, dan semoga sehat selalu ya Babe ya.
7: Amin.
0: Baik.
7: Oke, Mbak Yaya, tetap semangat ya, sehat selalu.
0: Siap, Babe. Bentar, Babe. Bentar. Ini lagunya kan Mengejar Badai nih. Ini ada banyak yang nyanyi. Babe mau yang mana? Ada Megi, ada Tasya, ada Lilin Herlina.
7: Aku maunya Mbak Yaya yang nyanyi.
0: Aduh. Kalau saya nyanyi, pendengarnya kabur semua, Be.
7: Iya. Oke, saya suka-suka yang mana juga.
0: Oh, yang mana aja ya?
7: Oke
0: deh.
7: Yang penting mengejar. Seperti aku saat ini, aku mengejar badai.
0: Okay.
7: Tapi tak bisa. Ya itulah hidup. Satu romantika kehidupan yang buat aku nih. Bagaimana ya? Ya mau tak mau, aku harus terima apa adanya.
0: Oke,
7: gitu ya.
0: Baik ya.
7: Itulah struggle of life gitu. Satu perjuangan hidup yang harus gue lalui ya.
0: Siap, Babe.
7: Tetap sekali, tetap semangat.
0: Tetap semangat juga, Be.
7: Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara, tetap udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI, harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country.
0: Mantap.
7: See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Babe Mus juga bergabung ya. Jadi langsung aja kali ini kita dengarkan dulu lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda. Yang pertama kali ini akan ada Cukup Sekali, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Bulan Separuh. Selamat mendengarkan.

Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Reginald Fessenden secara resmi memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.

0: Pawar tanggal pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang mencatatkan 3 kejadian gempa bumi yang dirasakan oleh masyarakat di Jawa Timur selama periode 11 hingga 17 September 2026. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika kelas 3 Malang, Rico Cardoso, mengatakan meskipun terdapat 146 kejadian gempa bumi yang terekam selama sepekan, hanya sebagian kecil ini yang dirasakan oleh masyarakat. Rico juga menjelaskan aktivitas kegempaan di Jawa Timur masih didominasi gempa dangkal yang bersumber dari pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia serta aktivitas sesar lokal. Data dari BMKG menunjukkan aktivitas gempa paling banyak terjadi pada 14 September 2026 dengan 27 kejadian. Sementara itu jumlah paling sedikit tercatat ada pada 11 September 2026 dengan total 14 kejadian. Meskipun tidak seluruh gempa menimbulkan dampak, BMKG meminta masyarakat untuk tetap meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana gempa bumi, terutama dengan memahami jalur evakuasi dan langkah penyelamatan mandiri ketika terjadi guncangan. BMKG juga menegaskan bahwasannya informasi gempa bumi yang valid hanya disampaikan lewat kanal resmi BMKG, baik itu melalui website, aplikasi maupun media sosial yang telah terverifikasi. Demikian Pawarto Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
1: Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Inanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 17.

Marconi, seorang penemu radio dari Italia. Ia mengembangkan, mendemonstrasikan, dan memasarkan telegraf nirkabel jarak jauh. Marconi juga berhasil menyiarkan sinyal radio transatlantik pertama di dunia. Dalam satu tahun, penelitian Marconi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sampai pada akhirnya, alatnya mampu memancarkan sinyal hingga 12 mil atau 19 kilometer. Mengetahui hal tersebut, Marconi langsung mendaftarkan hak patennya. Di tahun 1899, Guglielmo Marconi membuka perusahaan telegraf yang diberi nama Marconi Telegraph Company di London, Inggris. Marconi terus mengembangkan alatnya hingga jarak sinyal semakin luas. Pada 1899, alat pemancar Marconi berhasil melintasi Selat Inggris. Marconi berhasil membuktikan bahwa mengirim dan menerima sinyal melalui pemancar tanpa kabel melintasi Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris hingga markas militer di Newfoundland bisa dilakukan. Kemudian pada 1902, Marconi membangun layanan telegraf nirkabel lintas Atlantik dari Glass Bay di Nova Scotia, Kanada, hingga ke Clifden, Irlandia. Pada 1909, Guglielmo Marconi menerima hadiah Nobel atas penelitian dan pekerjaannya di bidang komunikasi nirkabel. Selain mendapatkan penghargaan, alat pemancar sinyal atau radio, Marconi juga berperan dalam menyelamatkan penumpang kapal Titanic. Pada 1912, saat kapal Titanic menabrak gunung es, kru kapal dapat mengontak kapal lain dengan bantuan radio pemancar buatan Marconi. Berkat radio pemancar tersebut, kapal lain berhasil menyelamatkan sebanyak 700 orang penumpang Titanic yang selamat. Pada 1914, Marconi meraih pangkat Komandan Angkatan Laut. Hal ini karena dirinya pernah mengabdi pada militer Italia saat Perang Dunia Pertama. Di kapal pesiar milik Marconi yang diberi nama Elytra, dirinya melakukan eksperimen dengan membuktikan sistem pemancar untuk komunikasi jarak jauh. Sistem tersebut kemudian diadopsi oleh pemerintah Inggris untuk melakukan komunikasi internasional.

0: kita perlu tahu. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengenal lagu Naik Delman, ciptaan Ibu Sud.
1: Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
0: Ternyata lagu ini pernah menjadi salah satu lagu anak-anak yang populer di Uni Soviet atau yang sekarang kita kenal sebagai negara Rusia. Versi bahasa Rusia dari lagu tersebut berjudul Rogulka Otsom, yang secara harfiah berarti hari bersama ayah. Lagu ini dinyanyikan oleh penyanyi berdarah Armenia bernama Rubina Kalantarian.

Baru saja telah Anda dengarkan ada era Syakira, jangan tunggu lama-lama gitu katanya ya. Jadi jangan tunggu lama-lama deh kalau emang punya rencana yang baik, kemudian pengen ada tujuan yang baik gitu ya. Gak usah ditunda, jangan tunggu lama-lama, langsung aja ya dilakukan. Ya sama seperti di sore hari ini, jangan tunggu lama-lama, apalagi bagi Anda yang pengen request lagu dangdut di sore hari ini. Barengan sama Mbak Yaya ya di sini, yang mana akan mengajak Anda untuk bergabung ya, untuk request lagu dangdut, untuk kirim salam tentunya bisa ditelepon di 0341 404 504, atau di WA kami juga boleh banget di 0815556.

0: Pendengar, kalau cuaca di sore hari ini memang terpantau udah agak mendung gitu ya. Ini utamanya di kawasan Jalan Candi Panggung ya, kawasan Soekarno-Hatta dan sekitarnya memang terpantau agak mendung aja nih di sore hari ini. Nah, kira-kira kalau di sekitar tempat tinggal Anda, bagaimanakah cuacanya? Apakah masih cerah atau mungkin juga sama mendungnya seperti sekarang? Mungkin nanti Anda bisa ini ya, saling menginformasikan kepada pendengar di sore hari ini. Kalau untuk trafiknya di sore hari ini, karena ini juga merupakan malam minggu gitu ya, jadi udah mulai rame aja, udah mulai banyak kawula muda yang mau persiapan untuk malam minggu gitu ya, janjian sama teman atau mungkin waktunya kencan sama yang tercinta gitu ya. Aduh, jadi ingat masa muda. Pokoknya bagi Anda yang sedang ada di perjalanan di sore hari ini, kami harap untuk berhati-hati ya, karena memang lalu lintas lagi rame ya, takutnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ya, harapannya semoga Anda semuanya dapat sampai di tujuan dengan selamat. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, kali ini kita sapa lagi dari telepon, ada Bu Pandan. Halo, ya, Assalamualaikum.
1: Juga masih muda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Maksudnya goyang senggol.
1: Semakin asik.
0: Semakin asik Bu Pandan.
1: Selamat sore. Masih muda. Sekarang juga masih muda.
0: Maksudnya dulu Bu Pandan waktu sebelum punya anak gitu kan, tiap Sabtu selalu ya jalan-jalan. Kalau sekarang jadi ini, pulang kerja langsung ke rumah. Gitu Bu Pandan, sudah mulai beda ya kegiatannya. Nah itu dia, nggak mungkin ya pulang kerja malah kita nongkrong gitu ya, baby di rumah gitu sendirian. Nah itu dia,
1: iya, mungkin.
0: Tidak mungkin terjadi
1: malam minggu, malam yang panjang gitu.
0: Betul sekali, panjang banget, apalagi bagi anak muda ya yang sedang dimabuk asmara.
1: Bu Pandan, apa kabar? Sudah sama saja ya, malam minggu juga tidak sama minggu apa hari-hari yang lain loh, kayak sama.
0: Oh, sama aja ya.
1: Oke,
0: deh, sama ramenya ya Bu Pandan.
1: Kan dulu. Seperti istimewa gitu loh ya.
0: Iya.
1: Kalau malam minggu itu kan ke mana ya, ke kota, ke Batu, makan desa tuh ke Batu. Kayak ada waktu tersendiri gitu.
0: Kalau sekarang malam-malam
1: sekarang
0: biasa juga. Sama aja Bu Pandan ya.
1: Sama-sama.
0: Oke deh. Ini kabarnya gimana Bu Pandan? Kabar baik ya Bu ya?
1: Cuaca.
0: Enggak, kabarnya Bu Pandan maksudnya.
1: Oh, kabar baik ya. Sehat-sehat juga kan?
0: Iya, alhamdulillah. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan ya Bu Pandan ya.
1: Sehat.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Mendung.
0: Oh, Batu sumuk itu loh. Padahal biasanya kan dingin ya.
1: Tadi pagi panas. Habis asar tadi loh mendung.
0: Sekarang malah sumuk ya Bu Pandan ya.
1: Sumuk mendung.
0: Oh, masih
1: gelap gitu Mbak ya.
0: Ya, semoga apapun cuacanya diberikan kesehatan ya Bu Pandan ya.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Baiklah, ini Bu Pandan mau diputarkan lagu apa?
1: Lagu Pintu Tobat.
0: Pintu Tobat, Ida Laila ya?
1: Ida Laila.
0: Ida Laila, iya. Langganannya Bu Pandan ini Ida Laila. Sampai hafal ya.
1: Itulahnya.
0: Tapi mohon maaf Bu Pandan, ternyata Pintu Taubat adanya Ikke Nurjana, enggak apa-apa.
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Salamnya untuk siapa ini Bu Pandan?
1: Ya, mau salam Mbak Yaya.
0: Sama aja Terutama Bu Pandan ya.
1: Mbak Yaya ya, sehat-sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Bu Sri Purnomo, Bunda Marlen, Bu Sri Utami. Bu Sri Gati, Bu Ariani, ada Bu Riatin, ada Pak Eko, Pak Bambang, Pak Suharnoto, ada Pak Widi, Bu Widi, ada Pak Iswoyo, Kang Grando, Kang Aceh.
0: Iya.
1: Ada yang di Batu, Bu Tati Lahor, Bu Sumiatun, Mas Faris, ada Bu Satia di Karangkunci, ada Pak Sari'i,
0: Pak Sari'i,
1: Pak Suranto,
0: Pak
1: ada Pak
0: Suranto.
1: Irwan ya yang ada di Bandung. Sudah banyak buat
0: Oh, sudah.
1: semua pendengar 24.
0: Baiklah, semua pendengar ya Bu Pandan ya.
1: Terima kasih waktunya Mbak Yaya. Mbak Yaya sehat-sehat
0: Sama-sama.
1: selalu.
0: Sehat selalu juga Bu Pandan.
1: Hati-hati di jalan.
0: Leres.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget, ditunggu lagunya ya. Nanti Pintu Taubat Ikke Nurjanah. Baik pendengar, saya masih punya beberapa lagu dangdut yang tadi sudah di request dan belum kami putarkan gitu ya. Tapi tenang aja, sebentar lagi semua lagunya akan kami putarkan spesial untuk Anda semuanya yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini. Nah, ini ada lagu Mencari Alasan, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Awet Muda Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: taksi mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus. Boy, ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah, ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Paitan atau bisa disebut Titonia bifersofolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya, menggunakan paitan untuk pertanian sama sekali tidak merugikan dari sisi manapun karena tidak mengandung bahan kimia.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

Pendengar, baru saja ini ada lagu Pintu Taubat ya dari Ikke Nurjanah. Dan tuntas sudah, semua lagu sudah kami putarkan bagi Anda yang sudah meramaikan acara Goyang Senggol di hari ini ya. Pokoknya matur suwun sangat bagi Anda yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Goyang Senggol edisi di hari ini. Semoga lagu-lagu dangdut yang telah kami hadirkan dapat menghibur Anda semuanya ya. Dengan demikian, tuntas sudah Goyang Senggol edisi di hari ini, dan kami akan hadir kembali ya di keesokan hari, tepatnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana karena saat lagi akan ada Dai Cilik yang akan menemani Anda sampai nanti berkumandang azan sholat maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Setelah itu akan ada Tejo Wangi di mana akan ada Cak Pentol yang akan menemani Anda di malam hari ini. Dengan demikian, dan kali ini waktunya saya, Mbak Yaya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Coba, kalau yang ini dibacanya apa?
1: Bola voli baru.
0: Pinter anak mama.
2: Luangkan waktu untuk mendampingi anak kita belajar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarmat Kota Batu mengingatkan masyarakat untuk tidak membakar sampah selama musim kemarau. Kondisi cuaca yang kering dan angin yang cukup kencang dinilai meningkatkan resiko api merambat dan berkembang menjadi kebakaran. Dalam hal ini, Kepala Bidang Pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Batu, Santoso Wardoyo, mengatakan aktivitas pembakaran sampah sebaiknya dihindari, terutama ketika kondisi lingkungan sedang kering. Menurutnya, sampah organik seperti daun kering sebaiknya tidak dibakar. Masyarakat dapat mengolahnya menjadi kompos dengan cara menimbun sampah organik di dalam lubang dan menutupnya kembali dengan tanah. Cara tersebut dinilai tidak hanya mengurangi resiko kebakaran, tetapi juga memberikan manfaat bagi kesuburan tanah. Kemudian Santoso menjelaskan kebakaran lahan menjadi salah satu kejadian yang rutin ditangani petugas damkar di wilayah Kota Batu. Objek yang terbakar diantaranya rumpun bambu, lahan kosong yang dipenuhi semak hingga area peternakan. Selain pembakaran sampah, masyarakat juga diminta mewaspadai sumber api kecil seperti putung rokok. Dalam kondisi vegetasi kering, bara yang tersisa dapat tertiup angin dan memicu adanya kebakaran. Santoso juga menambahkan, jika masyarakat dalam kondisi tertentu terpaksa melakukan pembakaran, api harus benar-benar diawasi dan tidak ditinggalkan. Arah serta kecepatan angin juga harus menjadi pertimbangan. Namun pada kondisi kemarau dan angin yang relatif kencang, Damkar Kota Batu tetap tidak merekomendasikan pembakaran sampah. Demikian Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Enggal Perempat RRI Malang Pinanggian Malih Pawarto Enggal Ing Pas Jam 18.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah, Rabb semesta alam, yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua. Yang kedua, semoga salawat serta salam tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya, Kaila Nabila, menyampaikan materi dengan tema adab kepada seorang guru. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, apa sajakah adab seorang murid kepada gurunya? Paling tidak ada 4 adab penting yang perlu kita ketahui bersama. Silahkan siapkan alat tulis dan catatannya. Adab kepada guru yang pertama adalah hendaknya seorang murid ataupun santri mematuhi perintah gurunya. Di dalam kitab Tadzikur Sami' wal Mutakallim yang ditulis oleh Ibnu Jama'ah Asy-Syafi'i disebutkan bahwa hubungan seorang santri dengan gurunya itu layaknya hubungan pasien dengan dokternya. Mengapa demikian? Karena guru itu ibarat dokter. Apabila dokter itu mengobati penyakit fisik, maka guru itu mengobati penyakit kebodohan dan juga mengobati penyakit akhlak yang buruk. Maka apabila seorang pasien yang mengalami penyakit fisik ingin sembuh dari penyakitnya, maka ia harus mematuhi arahan dari dokternya. Begitupun seorang santri, apabila ia hendak menghilangkan penyakit bodoh dan akhlak yang buruk yang ada pada dirinya itu, maka hendaknya ia mengikuti arahan dari guru ataupun ustadznya. Adab kepada guru yang kedua adalah hendaknya seorang santri itu bersabar dengan kerasnya seorang guru. Terkadang seorang guru itu ada yang keras dalam mengajar. Saya yakin sebagian besar dari kita merasa tidak nyaman dengan perilaku guru yang keras dalam mengajarnya. Namun apakah ketika guru bertindak keras kemudian kita malah berhenti belajar? Tentu saja jawabannya adalah tidak. Ingatlah bahwa kerasnya seorang guru dalam mengajar adalah dalam rangka mendidik kita. Karena ada kalanya metode yang keras itu diperlukan agar murid tidak hanya pintar, tetapi juga memiliki jiwa yang tangguh. Sebagaimana yang barusan saya sampaikan, bahwa hubungan antara murid dengan guru itu ibarat pasien dengan dokter. Apabila pasien tidak bersabar dengan metode pengobatan dari dokternya, maka ia tidak akan pernah sembuh dari penyakitnya. Begitu pula santri ataupun murid, ia harus bersabar dengan metode pendidikan dari guru ataupun ustadznya. Selama guru yang mengajar kita tidak bertindak di luar batas syariat dalam mengajar, maka bersabarlah dalam menghadapinya. Sesungguhnya pedihnya kebodohan lebih menyakitkan dibandingkan bersabar atas hinanya belajar. Sebagian ulama salaf mengatakan, man lam yasbir ala dhullit ta'limi yaqiya umurahu fa'amayatil jahalati wa man sabara alaihi ala amruhu ila izzid dunya wal akhirah. Barang siapa yang tidak bersabar atas hinanya belajar, maka tersisalah umurnya dalam kesesatan dan kebodohan. Dan barang siapa yang sabar atasnya, maka urusannya akan kembali menuju kemuliaan dunia dan akhirat. Adab kepada guru yang ketiga adalah hendaknya seorang murid itu mendengarkan dan memperhatikan dengan baik pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Ketika kita belajar, jangan sampai membuat kegaduhan, ngobrol sendiri, ataupun tertidur di dalam kelas. Apalagi yang diajarkan itu materinya ada kaitannya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Qaf, ayat yang ke-37, Allah Ta'ala berfirman yang bunyinya, Inna fi dhalika ladzikra liman kana lahu qalbun
aw alqa sam'a wa huwa syahidun. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya dan ia menyaksikan. Ayat tersebut memberikan pelajaran kepada kita bahwa pelajaran-pelajaran yang ada di dalam Al-Quran itu akan dibagi menjadi peringatan bagi kita apabila kita memasang ketiga indera kita. Indera apakah itu? Yaitu indera hati, telinga, dan juga mata. Maksudnya adalah bahwa ketika kita menuntut ilmu, hendaknya kita benar-benar menggunakan hati kita untuk fokus, telinga kita untuk mendengarkan, serta mata kita untuk memperhatikan pelajaran dengan baik. Kalau kita tidak menggunakannya, lalu bagaimana mungkin pelajaran itu bisa masuk ke dalam hati kita? Betul kan? Nah, oleh karena itu, ketika kita belajar, cobalah ditahan mulutnya untuk tidak berbicara. Fokuskan hati dan pikiran untuk mendengarkan materi yang disampaikan oleh ustadz dan ustazah ataupun bapak dan ibu guru. Tujuannya agar pelajaran yang disampaikan dapat masuk ke dalam hati kita dan kita dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar Pro 4 yang semoga dirahmati oleh Allah, jika pelajaran ataupun ceramah yang disampaikan oleh guru kita sudah kita dengarkan sebelumnya, bagaimanakah sikap kita kepada guru tersebut? Apakah kita tak mendengarkan materi yang disampaikan atau kita abaikan sajalah? Jawabannya adalah tetap mendengarkan meskipun kita sudah pernah mendengarkan materi ceramah tersebut. Mengapa demikian? Karena itu adalah bagian dari adab kepada ustadz ataupun guru. Di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Atha bin Abi Rabah pernah berkata, "Inni la asma'ul haditsa minar rajuli wa ana a'lamu bihi minhu fa'urihi min nafsi anni la uhsinu minhu syai'an." Aku pernah mendengar hadis dari seorang lelaki, sementara aku lebih mengetahui hadis itu daripada dia. Maka aku pun memperlihatkan diriku seakan aku tidak lebih baik darinya sedikitpun. Dalam riwayat yang lain, beliau juga pernah mengatakan, "Inna syabba la yatahaddasu bihadisin fa'astami'u lahu ka'anna lama asma'hu walaqad sami'atuhu qabla an yulada." Sesungguhnya ada seorang pemuda menyampaikan suatu hadis, lalu aku mendengarkan hadis itu seakan-akan aku belum pernah mendengarnya, padahal aku sudah pernah mendengar hadis itu sebelum pemuda itu dilahirkan. Maka dari itu, contohlah bagaimana para salaf dalam menuntut ilmu. Kesuksesan mereka dalam penguasaan ilmu telah terbukti dan tidak diragukan lagi. Oleh karenanya, teladan terbaik dalam menuntut ilmu adalah para ulama salaf. Adab keempat kepada guru adalah hendaknya seorang santri itu banyak bersyukur kepada guru yang telah mendidik dan mengajarnya. Sebagaimana seorang santri yang beradab, kita harus memahami dan menyadari bahwasannya segala yang diberikan

diberikan oleh guru kepada kita. Entah itu pemberian ataupun perlakuan yang menurut kita menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Maka syukurilah hal tersebut. Demikianlah ceramah tentang adab kepada seorang guru yang bisa saya sampaikan. Semoga kita dapat menerapkan dan mengamalkan adab ini dalam keseharian kita saat menuntut ilmu, baik itu di sekolah maupun di pondok pesantren. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Amin ya rabbil alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
7: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
6: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
7: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
6: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
7: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
6: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
7: Oh iya?
6: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
7: Hehehe, kadang sih, kadang.
6: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
2: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang. FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam. Salam kebajikan. Om ulun basuki langgang. Rahayu, rahayu, rahayu. Kang samia pinanggi. Wilujeng dalu, wilujeng santan, gesian. Wilujeng bendengan mari kalian ngulon. Nah, mendol, wantening adi joro. Tejo wangi, cien, krispol. Meninggal enggan menikong, ya. Pamuji kulo. Mugi-mugi barokah dan kulo sedaya ingkang dansa. Subaruman midya ngedaken. Lagun-lagun. Tejo wangi jien krispol wonten ing berangan wiwitan kagem panjenengan ingkang sukoremen midhangetaken ingkang gagrak kaji bajib gagrak jeduk-jeduk gagrak berot pokoke gagrak gedruk pindu nika mugi-mugi tansah ginanjar seger waras kuat selamat sugih rezeki barokah umur panjang manfaat. Nah, kinali sing rubedo, sinanding sekar cupoko mulyo. Lulus rarjo widunyo ngantos dumugi delen. Wonten ugi Pak Sumadi ingkang sampun rawuh nggih. Sugeng dalu ya kasih sonten niku, Pak. Sugeng sonten nggih. Sehat terus Pak Sumadi. So wonten panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari. Iki celuk-celuk tak ngejak silat iki. Ojo ciak. Kagem panjenengan sami para kadang ingkang badhe ngersakaken lagon panjenengan saged. Nyerat wonten ing layang WA nggih. Telepon ga iso jak tulpune munggo jamari jam 7. Nyerat wonten layang WA ingkang kaki tonaten wonten ing 081-555-6910-53. So panjenengan saged kintun live chat nggih wonten ing TikTok-e Cak Pentol saged. Wonten ugi wonten ing TikTok-e RRI Malang ugi saged. Kula ingkang ngembani panjenengan wonten ing adicara Tejo Wangi Jian Grace Ball.

ajaidur. Ono meneh nyile oma. Nyile oma opo iki?

Sepina malih kagam boro katang ikan katam ben kemauan wangi akan setunggal atas gangsal koma tiga utawi AM molong atas sangat dosa setunggal kilohertz. Jenengan bidang gian kalian gulong ya. Cak mendol pun tenengnya di jodoh teja wangi jen Chris Paul. Meliki kagam yang seneng ceduk-ceduk ya. Undiran basi cik.

Jojo aku sing diinjeng. Ada bekepe, ada tutupane. Mas Supriyadi, assalamualaikum. Sugeng dalu kinye. Siapa dol pindang gimale? Angge siap Mas Supriyadi. Sehat terus menika Mas Supriyadi. Salam kagem dulur-dulur yang wonten mriku sedaya nggih.

Yo lali digebek layare lur. Wonten ugi Mbak Wiwi Wahyudi. Pilih jeng sondar.

Tenuki Masar TV itu Cak No dan Imara itu jeng santan katuran binara lupi kas biega beres we gak ketemu ya Mas Yanto. Kiwantan Pak Hawa nih.

Mosley, Wilujeng Dalu. Wonten ugi Mbak Ana Taylor, pripun kabare Mbak Ana? Cak Pur, sehat nggih.

Kangen. Kangen kutu batu nggih sabar. Ewat bojone Yanti. Oh kulon berarti. Sugeng samoto ya aku lali. Sugenge puput ah.

0: sing duwe Tegal Weru, Juragan Rujak. Selamat malam Jak Pendol, malam juga Yusukatin.
1: Uninggi Purwakem Pamiarso.
0: Ya undiran bahasa Mas Gilang
1: Mirsani
0: Pak Puterno lagu jaluanmu
1: Putra Mandala Wisangeni
0: Bareng Putra Mandala lor
1: Temboro Cemoro Kandang
0: Siap no gongsenge
1: Saking NH Beats Tour Entertainment Remix
2: Putra Mandala lo iki
0: Cak Supri yang kemudian Blitar ikut hadir Matur nuwun Cak Supri Blitar rugi nge Sehat terus Isa Info Locker Zero Point

Mas Hasan Junet. Hasan Putra Gilang. Aku Yusukatin rujak cepak no minyak fambone yu.

Matur nuwun sanget sesekaranipun mulai ogel-ogel cak oke deh. Ojo mek ogel-ogel karo tongel-tongel to gilang. Pas Pasuruan Jatim hadir siap Pak Sodikin sehat terus ye. Salam kagem konco-konco arepas kabeh.

0: Asiban wilujengnya menten Mas Anto ugi katuran binara nggih. Jari Yusuf Katin wis tak jebak no menyani jak mendrol. Oke deh. Pokoknya aku lek ngebluk tulungono lho Yusuf Katin.
1: Uninggi Purwakem Pamiarso. Monggo sareng-sareng Amir Sani Seni Pandengan Putra Mandala Wisanggeni Mijil Saking Temboro Cemoro Kandang Tembang Niki Spesial Saking NH Beats Tour Entertainment Remix.
0: Oke Jack, gak khawatir
2: Putra Mandala lo iki.
0: Matur nuwun Mas Rendra Priyatna Jember. Teleponnya manggil jam itu nggih.

Bila jeng santan wili jeng binenggian. Wonten ugi Mas Joni Santusi Sanusi nggih. Salam teko nganduk cak cik nganduk nganjuk siap. Aku biyen seneng dolenan nganjuk. Dolenan nganjuk nyandi cak. Nimbangno awak saning timbangan. Santi Suseno, assalamualaikum Kaltim hadir om. Siap sehat terus ya. Salam untuk keluarga yang ada di Kaltim semuanya.

0: Jangan gudom batu.
1: Yarso.
0: Ademi songkoriti kang dadi seksi.
1: Amir Sani. Seni pandengan putra mandala Wisanggeni. Micil sak.
0: Sudarman wilujengnya menten nggih.
1: Rokanda. Tembang iki spesial saking NH Beats Tour

0: in Zoo Revolution Reset.
1: Wanarugi Yuni Laban Bat. Salam dari Dinoyo Keramik. Matur nuwun Dinoyo Keramik. Saya terus dulur-dulur Oyonit ya. Sukir Andreas Sumber Mancing Wetan hadirat siap. Aturan binara Sumber Mancing Wetan. Cak Sujiono ngaliri nirek bongi rek. Merkes hati. Mari kangen kudo batu. Ademin yang songgoriti. Rasa.

Cak Sarjono, Dono Mulyo hadir mas. Oke mas, matur nuwun. Sehat terus kanggo dulur-dulur Dono Mulyo kabeh.

Terima Supri menemi sama mengatakan sami pacitan gak serap. Coba sami. Hela-hela penyiari kau wis ngantuk. Ulek nosing pedes. Ben meliye, anu ben melek.

Ngadir bos, siap dulur-dulur pantai Batu Bengkong ya. Batu Bengkong, oh iya. Batu Bengkong main jelek monoko. Batu Bengkong, iya iya. Kalau habis ngantuk jadi ini Mbak Sukatin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Cak Pentol, Dalugi. Salam kagem Bunda Riatin, Bu Yuni, Bu Pandan, Bapak Ismoyo, Bapak Bambang, Kak Sarii. Wis kabeh penggemar Tejo Wengi, jelegar-jelegur Cak. Sekarang ini pun pamit mulai. Yongko terakhir pamit mulai. Aku wis kadung pamit nginep bareng.

Oke, masuk Ciono. Kakek Merenda Priyana Jember. Pokoknya lagu ini sing formatnya jeduk-jeduk sing ya, Mas.

Oke, mantan pun sangat menika kagem Mas Arif ingkang wonten lalajan gesek nggih. Salam kagem sing mbauruk sombadut. Jadi Mas Putra bilang gayeng tenan jak. Sami-sami kang kalam kenal saking Papua Baradaya, siap dulur-dulur Papua. Selamat sore, Jaya. Sore juga Pak Kaji Jedul.

0: isak tak sholat sejak pendol dan wis ngumandang waya sholat nggih wilu jengah ya ibadah sholat isak kagem dulur-dulur muslim sedaya nggih kagem sukaten aja lali wudu ingga ngerasakan gerigis
1: BSD
0: Wilu jeng Sultan rumah bating dalu kagem panjenenganipun Mas Edi Winarno Mas Bayu Noval kagem Budhe Mele salam teko putra Gilang sejak berot sampe ndadi Aceng Naruto lah kau binen diku berarti kayak nih ceng mesak kayak diriku ceng cari Mas Edi Winarno waduh kok DJ barang iki DJ Jawa pokoknya matur won kopi nih Mas Edi lah iki Aceng Muni dikirimi langsung karo Mas Edi Winarno. Iyo diatur kuda-kudanya semuanya sambil gelengkan kepala. Khususnya sing kersake gerigis. Mesar Jiono.

Ana wek dal pinanggi malih matur nuwun. Jamaah sami-sami, salam kagem dulur-dulur Pacitan sedaya, mugi-mugi panjenengan tansah kinanten seger waras kuat selamat. Sugih rezeki barokah yuswa panjang manfaat.

Karepetan kali wilujeng yang menten Mas Miftahul Huda ugi Mamang Jawir anak Ranto Jupiter Kusuma Utama Mas Kris wilujeng yang menten nggih. Sehat rojak di Jawa bong. Yuliani katuran binara.

selalu harapnya. Salam kagem seniman Malang. Saya Bok Suprapto, Bill Boneng, Kendanging Malang, Ki Bopo Eko Panemu, situs Landung Sari. Oh iya, sudah tersampaikan Mas Arifin.

ngopi karena negara. Heri Putra Bayu, lanjut sih pamit dulu. Ati delok karnaval Tawang Rejeni sih. Atuh tuh, yang ini wis tandang dah Heri. Minggir lo, minggir lo. Mane kene horek terus jadi horok-horok.

0: Yang ngerasa kenal om Wak Kaji Jadul Kilo lagu nih
1: Ini Lagu Rinsa
0: Yonas Arifin pamitnya sabar sih.

Info nih lor, kagak seng dulur, dulur kepingin nonton. No karnaval yang tawang rejeni lor. Info soko Mas Heri Putra Bayu. Mas Dwi Santoso, Joko Samudro, wilujenge menten nggih.

Anjane ketiga kabeh alum. Biarkan semua layu karena panasnya matahari di musim kemarau. Tapi tidak dengan cinta dan rinduku padamu. Request lagu buat

Ketel balaran bos duduk jame bos. Jenis gending balaran mat-matan dan sebagainya. Mangge. Jam 8 ngantos buntas, jam 12. Sinten Minggu, Senin, Selasa, Rebo wonten ing acara Warung Lapis Prapatan. Ono kaplinge dhewe-dhewe, Bos.

Suara sembarang iso masjid ae dalan. Wani piro? Suara sing gak metu ae aku ya iso are. Minak jinggo. Wilu sing dalu minak jinggo. Wonten ugi Pak Harun. Dewi Lesari wilujeng menten Mbak Indah ugi. Yuliani wilujeng rawuh. Wonten akun samping nggih. Wayahe paripurna lur. Wonten ing perangan wiwitan. Kagem panjenengan ingkang syukur men midhangetaken lagon-lagon klasik. Gagrak anyaran. Campur sari slow rock, campur sari blues, campur sari. Apa ya? Cituke. Pokoke tetep wonten ing Tejo Wangi Jian Graceful sarengan kula Japentol. Teti Wahyu. Caripin. Arengi pitono cek beluk Sunda omnya nih Wayai paimitan jaibin Mas Rifai Matur nuwun sangat Rabu ibun Mas Rifai.

Tung wilahinya wi kena masuna masih jen. Kunjuk katur dumateng kaki danyang ini danyang. Ikal bakal, akal bakal kang bau reksa dusun. Ingkang kang dina. Keparang oparu ngong atur akan gunging panuun kang tanpa umami kunjuk dumateng menjeningan sami. Ingkang sampun paring sabian tuan gen kawulo paring sugahan. Dumateng sagung poro rawo. Awujuting seni. Kula kagem panjenengan sami kawula namung saged ngaturaken kuku sing dupa kumulon gandaning menyan kinara kali jati. Sarining sok sari sekar sari grasa sari bondo. Kinarya tandha panuwun kula dumateng panjenengan sami. Ing wusana panjenengan katuran kunduring papan panjenengan sowang-sowang. Ingkang saking etan pinulak balik mengetan. Ingkang saking kidul kadherekaken kundur mangidul. Ingkang saking kilen kaduraken mundur mangilen. Ingkang saking ler ugi kadherekaken kundur mangaler. Ingkang saking tengenah jumedul. Anjangku ngosdayaning ingkang sami tumita. Wengi ngayem-ayem tentrem lair rusing batin. Paripurnane atur wonten ing kalenggahan menika. Sumugi sedayane tansah kanjing Rahayu, Rahayu, Rahayu.

0: Ini putra gilang komplit. Apa wae tak lakoni kudu iso.
1: Ning mandi.
0: Tumitah kudu dadi reladi. Ontran-ontran dangdut ya wis kelakon. Ontran-ontran jaran kepang ya wis kelakon. Ontran-ontran dikepung kami tua ya wis kelakon bareng saan sipe.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dejo Wangi Jian Gres Pol Cak Nyuwun sekenan kaju kuning. Kagem pamireng sedaya lajeng midhangetaken nggih mawon. Kagem panjenengan tansah sehat sekeluarga nggih matur nuwun. Sarjono request lamba nangga merengu katenggo.

Mbak Sukatin, kuwin nyuwun gending rondo kempling saged nopo mboten. Kula batosaken sing versi langgam rondo kempling nggih. Tapi bu kempling tenan murah. Abarusan sugeng ya menten, cak bluro sampun jawah. Apa tapi jam sekawan cak alhamdulillah.

Sonos, Mas Rokiwes Sidiman, buat Mas Prabu, Mas Pono, Mas Leo yang wonten ing Pucung RT 50 kali Pendowo Harjo. Nggih katenggo nggih. Jare nafas tua rondo kembling. Aduh, Dik. Kang Abah lurah kok. Manas Moroja, nggih katenggo nggih, kadang bluro Abah Ruslan. Aman, dalam sehat terus aman nggih.

Kepenjenengan kalau wau yang resahkan langgam rengung ya, milu jeng widang ngetakan. Mas Tio, yang sajeng ngayuk jo, kartu adi ningrat, milu jeng dulu, katuran binara. Mas Yohanes, mas penyiari, asmane sinten, gue kulo cak pendol, Pak Yohanes.

Kalau mau yang ngerasakan sesideman ya. Kalau coba ngaturakan kalian gagrak, anyar. Magami wis, rasiki wis. Nah menikah, sing model pop ya. Pesan lagu, langit mendung kudong ngawi mas. Wengki katung gue, pokoknya enten sing versi anyar gitu. Reti, matur monelo pak bo, aku Alea, sehat terus Alea. Tarinya bagus banget kemarin gitu. Nggih matur nuwun sanget menika kagem panjenenganipun. Bapak Suwarno Sugeng Dalu, salam kagem tulu-tulu Sudimoro.

Engkang kalau mau ngersangkan ke Taman Asmoro nggih, dulur bluro sampun ngaturaken. Langit mendung Kutha Ngawi engkang versi paring enggal. Semoga Cak Nur wilujeng mijangetaken. Sesuk tante nih kari letek.

0: Musik Production. Mas Gaulio. Ada Janda Kemilau.
1: Enggak ngenteni Rondo Kempling. Yo. Rondo ini tak cemplak ini kemblingnya mbu nge. Rondo lo. Cuma gue mbak suka dirujak.

0: Kembakana lagu nali-ali versi enggal sampun katuraken nggih kala wau.
1: Yen rata
0: ayang-ayange pangapunten mboten saged keputer.

seminggu biyen wis 3 wulan no. Wiwit suro kae lho. Apa iya ta? Iki para kadang kebareng sinambi bidang ngedakan lagun kang ngene ati. Wong ayu. Bareng kawula mungkasi ati cara menika matur gunging panuwun kang tanpa upami. Awit gawe gatosan panjenenganipun. Salajengipun panggenan mangke saged midhangetaken Jakartolo kanthi lampah. Welut dasireng ingkang linajengaken ringgit waju jal sedalu natas. Sesarengan Ki Seno Nugroho yang badhe ambabar lampah Bagong Bangun Desa. Kula nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Kebajikan, Hong Ulon, Basuki Langgeng, Rahayu, Rahayu, Kang Samyo Pinanggih, Nuwun, Nuwun, Matu Nuwun.

wes, rusak awak wes. Dah saning ini kalau izin lo karepku. Saking abot-abot ini oleh anak bojo. Tak ada wang nyambut geng ini bojo. Nggak omah turun melungker ke tenggeling. Ini boleh mulai nggak duit tutup ngarep lawang. Wis pong weto wis meringis kayak luwak isan. Tapi lak mulai nggak duit wong weto wis besengut kayak curut wis. Belajati wang ku dewe-dewe. Masih jula-juli ya.

0: nelek kepethuk kancaku situ. Sing bekas kasih Bagong anu Bogang iku. Sing untune kaleng lho sumbung setengah mati. Wong awake kurune koyo klothok to wae jare. Kuwi niku sing jaga kesehatan Dedik. Gak ndelok awake koyo klaras iki. Iki telung dino gak tau tuku manjari sing wedok lunga, tapi paling-paling lek kepethuk mesti bahasa Indonesia. Gak tahu kok cara Jawa sing enak lho iku rupane.
1: Wah lho.
2: Eh lho.
0: Iya.
1: Wah, dari mana?
0: Wah, to mulai yen. Mulai gendenge ku matis.
1: Lha ya, apa?
0: Kone ambek kancamu dhewe kok sombong sih.
1: Sombong ya aku sembarang gak saka kulina.
0: Kulina iku apa?
1: Kulina.
0: Oh, kaya garo tek-tekane. Wong atase biyen ya luru tegesan ngono kok saiki sombong setengah mati.
1: Tapi lak ambek kono lho.
0: Iya,
1: tapi
0: par wedang lah. Lah ngono, apa Jakarta? Apa? Apa sih?
1: Kemane?
0: Paling-paling muni Jakarta, Jakarta kan?
1: Iya.
0: Ketoro.
1: Dialog Jawa Barat.
0: Ngarep wis kemane, mburi mesti Jakarta.
1: Iya.
0: Jakarta?
1: Jakarta.
0: Waduh, pomo nang dodol permen lho, tontonan ya boleh to.
1: Parmin, parmin.
0: Pomo permen kacang, permen kacang.
1: Parmin, keceng, permen keceng.
0: Nah, burung kang parmen ya digepui jenggolmu kan. Lha apa parmen keceng? Dadi lek Jakarta,
1: Jakarta.
0: Surabaya.
1: Ya, Surabaya.
0: Gula,
1: gule.
0: Ayah,
1: aye.
0: Ayah makan gula?
1: Aye makan gule.
0: Nale ayah makan gule?
1: Aye makan gule
0: ya. Walak-walik kakaruan ngono niku.
1: Takon mulo koyo ngono.
0: Komo saya?
1: Saye.
0: Saya anak Malang.
1: Saye anak maling.
0: Oh, dadi kon putune gento ta?
1: Ah, mosok gento ah.
0: Lah apa?
1: Misanane bajingan.
0: Wah, ngono niku. Dari mana saja?
1: Wah, dari
0: tekon dia ya. Hong Kong tau?
1: Lho, aku nang Bangkok.
0: Mari tekon Bangkok.
1: Gak suwe nek kono pindah nang
0: nendi?
1: Iki
0: Siem,
1: Asiem.
0: Wah, dia kurang kabarnya nek aku ya.
1: Oh iya, nek kono gak suwe loh.
0: Teko Siem nendi?
1: Terus pindah nang iki apa? Pitik Wali.
0: Oh, terus nang Celepir, nang Horen.
1: Iya.
0: Terus nang Pitik Talkun.
1: Ono kono gak suwe terus nang Bali.
0: Oh, pindah nang Bali. Teko Bali.
1: Ono kono rong wulan terus dipindah mana aku?
0: Teko Bali
1: nang Lombok.
0: Nang Lombok. Teko Lombok.
1: Ono Lombok aku terus langsung ono kono rong dino dipindah mana?
0: Nanti.
1: Nang iki apa? Uyah nang Trase.
0: Oh, marno nyambel bakul rujak kan. Kon iku kaitane genah sing blakrak. Kon tau nang Amerika?
1: Lho,
0: aku lak tau.
1: Mosok
0: nang Amerika. Nang jenggot jual kia, ayo.
1: Lu jenggot jual kia?
0: Iku sewa.
1: Iku selalu kuat kia.
0: Iya.
1: Ya apa kan?
0: Aku lah, eling-eling karjo biar zaman ini gandeng aku, ya nuk gedong-gedong lagi gitu.
1: Kota karo aku pingin aneh lah, tekan Pakistan.
0: Oh, Pakistan anu? Pakistan Iran yuk?
1: Oh lah apa?
0: Tapi saya nggak, kulon India gitu?
1: Enggak.
0: Pakistan di?
1: Pakis punjur wetan ini.
0: Lah, Pakis wetan, Pakis gunung itu?
1: Iya.
0: Oh, kan itu?
1: Mampir sampai safari.
0: Wong aku karo Pakistan kok omongin Pakistan, ya percaya aja. Terus kamu tuh bahasa Indonesia, aku pinter temen lah.
1: Loh toh, kalau saya nih selaku bangsa Indonesia.
0: Terus?
1: Kalau tidak bisa berbahasa Indonesia.
0: Terus? Loh.

0: cilek kita ae. Ah, dadi lek bojomu tinggi mertuamu lak gurem ya.
1: Ya apa?
0: Mertuamu lak gurem.
1: Duduk gurem.
0: Apa?
1: Cengkoak.
0: Apa cengkoak? Wong kecoak ya diwali cengkoak.
1: Iya.
0: Cengkoak lah padha karo blumbang iku. Lemasin dikowaki iku.
1: Kon ngerti sih tak wali.
0: Apa?
1: Arek-arek iki nguyu kekel.
0: Dadi gak ngono lek bahasane saya punya istri.
1: Si, umpama kon tak badhe ya gak entes.
0: Iso lah sare si dhuwur ngono.
1: Si, aku
0: sayang.
1: Punya duwe?
0: Punya.
1: Anak bojo?
0: Ya istri.
1: Si, aku duwe bojo dukur.
0: Saya punya istri muncit.
1: Lho ya.
0: Muncit, dadi mang kon bojo tinggi aku sing muncit ta masih kuru.
1: Iya, si nyelih lambemu dhewe.
0: Kaya apa sih?
1: Tak sebet nembung cek jogber.
0: Kon iku mangkelane apa?
1: Mangkelan loro dodo mentok. Apa bojo muncit iki lho.
0: Nah lek aku bahasa Indonesia ngono ya wis popok timbang awakmu.
1: Wah.
0: Apane? Ya bae, badane
1: tak badhei
0: ngono. Apane?
1: Si?
0: Iya,
1: ngarani duwe apa?
0: Ya punya.
1: Terus anak.
0: Ya anak.
1: Anak duwe anak akeh.
0: Saya punya anak banyak.
1: Lho, mulane aku merono disosori.
0: Bukane kon boleh guyon ngono kan boleh. Kan guyon niku.
1: Kan guyon.
0: Ndindole akeh yo, basan yo banyak.
1: Mulane ndek ngarepe omah putih-putih, gulune dawa-dawa. Iku anakmu kabeh.
0: Lah akeh basane yo banyak panjene.
1: Waduh.
0: Sing pamane kon aku.
1: Aku ya saya.
0: Duwe
1: punya.
0: Anak?
1: Anak.
0: Aku duwe anak akeh.
1: Saya punya anak sak bajek.
0: Kono biyen sekolah nandi?
1: Apa?
0: Bayar apa sekolahmu kono? Lah apa akeh bahasane kok sak bajek iki?
1: Tenimbang kon.
0: Apa?
1: Banyak.
0: Banyak.
1: Nyembak kon wali engko.
0: Arek iki acara Jawa Krama. Krama gak kira iso war kon war.
1: Krama.
0: Awakmu?
1: Lho, krama mulih nang Balong Panggang.
0: Krama ndi?
1: Krama Santa.
0: Kuwi tukang becak iku.
1: Iya.
0: Krama ya basa-basa.
1: Oh, basa krama.
0: Sing aran siji apa?
1: Ya setunggal lho.
0: Dorong. Loro.
1: Kalih.
0: Dorong. Telu.
1: Tiga.
0: Papat
1: ya sekawan
0: lima
1: ya gangsal
0: enam
1: ya enam
0: pitu
1: ya pitu kan kok ngenyek kan itu
0: gak bosok kan itu separuh bosok separuh enggak itu
1: kan itu sebasan enam pitu
0: lu bisa
1: sih ngerani siji
0: setunggal Gus
1: loro telu
0: kali tiga
1: papat lima
0: sekawan gangsal
1: enam
0: gangsal langkung setunggal
1: enak pitu
0: gangsal langkung kali
1: kok tadi sih sekolahmu kok langkung-langkungan sih lah.
0: Nanti bang kon mari gangsal 6 itu walu lah gak bose ku jenis
1: sekolahmu biyen yakin gak bayar duit
0: bayar apa?
1: Kon gawak gurune kon gawak ngejuwet rasanya
0: ya ngono iku apa aneh masih keblat airu aku
1: wak kon nunggu
0: iya
1: saya ngarani lor
0: ya ler
1: anak ngarani wetan
0: ya
1: ngarani wetan
0: nanti kok kulon iso aku lihat ke wetan dari sekolah
1: iya saya ngarani lor
0: ya ler
1: ya marani ngarani kulon
0: kilen
1: ngarani kidul
0: kidel
1: man kidul kok kidel
0: kok kidal ya?
1: Anak ngarani wetan, wetin
0: masih kan juga bisa lagi
1: ya, lepati ono
0: yang ngarani lor?
1: Ya ler
0: kulon?
1: Kilen
0: nek kidul ayo
1: iringanipun kilen
0: kok iringanipun? Lelek wetan?
1: Ya iringanipun ler
0: eh, bosan di iringanipun nih
1: ini bang kon langkung-langkungan
0: ya kon mau bales ta?
1: Oh iya
0: arek gata no kon no cok nyumbungin kancamu ta kon lekis kepeduk jenengi iku siapa jenengi?
1: Siapa? Sapari.
0: Iya.
1: Apa nek kepethuk sepatune kok nyemir ya?
0: Lho, tahu di
1: koyo butunge tekus ngono lho.
0: Tahu kepingin ireng ya?
1: Apa?
0: Mampir nggo dandane embung lho.
1: Iya.
0: Aspal, di aspal iso. Londok-londok ngene. Eh,
1: Eri.
0: Tolo. Eh, ri. Kan iki perasaanku aku meri akan celuk ri.
1: Kon muni yo jawabmu.
0: Wek tek tek tek. Rek wong cek nom-noman mbok yo sing kuskon sak kesuwen napa.
1: Ngomong apa kon niku?
0: Iku
1: konsep kesuwen nih.
0: Nah iya, kudu sing duweni pikiran konsep kesuwen.
1: Lah lak gorengan berpartisipasi pasati. Pak, ngomong gak tegas sing ngomong biasa ya, pokoke pengin maju tambah gak karuan.
0: Sing lho, konsekuen. Oh. Ambek kanca iku aja menyendirikan are sing gelek anjang sono.
1: Bener omongi Sapari, ini begitu.
0: Ngomong wis
1: begitu.
0: Begini begini. Aku jange kek kabar kon lho.
1: Kabar apa?
0: Wah kabar gembira rek.
1: Syukur tari.
0: Mumpung durung iya. Seneng awak dhewe diseneng-seneng wis
1: gembira iya. Aku lak seneng ta?
0: Seneng.
1: Iya.
0: Ono apa?
1: Aku lak tapi mburi mesti bijuan.
0: Lho, aja ngono ta, durung-durung kon iku wis nyongklok wong elek.
1: Kancane wis gak kumat iki kon kumat.
0: Nah, iku apa ngarai gak karu-karuan.
1: Ono apa?
0: Aku lak disambati anakku lho.
1: Oh, tiba ta anakmu?
0: Oh, gak perkara tiba, sambat loro ngono enggak.
1: Lah apa?
0: Jangan ngawin no anakku.
1: Lu ala dikawin kan?
0: Iya, jangan dikawin.
1: Aku taruh norek mulai
2: ngobrol. Anak singkong kawin lagi anaknya siapa?
0: Ah, ya anaknya bojoku sih.
2: Taruh ni anakmu.

0: kan apa nyekak aku. Omong kamu.
1: Ya rilek kon digawe aku tak rono mulih nggo beras. Dadi budale kak nggowo apa mulih sing nggowo ya.
0: Oh iya, nek iso ya tak sangoni nek gawe omahmu lho lah.
1: Masih aku merono yo ngono ae terop yo tak tekani aku mulih nggowo kayu aku.
0: Kan niku gak perkara oleh-olehne rek ya.
1: Iya iya.
0: Sing penting wis dulurane.
1: Lah oleh-olehne gak sepiro pokoke gak oleh ulang.
0: Yo maksude kok nggowo-nggowo. Nah, iso yo tak hormati mangano sing enakno nggonku ya. Mama saiki ku waduh penjalukane arek saiki ku aneh-aneh.
1: Aneh aku dhewe lak yo pegel ndel arek sing yo nduk didadar.
0: Gak perkara iku.
1: Ya lho apa?
0: Perkara jodohku dek iku milih-milih.
1: Anakmu njaluke kok gak patek aneh. Erna anakku iki luwe aneh maneh.
0: Ya lho apa?
1: Bapak sing wong sekolah iki lak njaluk sangu dhuwit.
0: Iya.
1: Enggak.
0: Apa?
1: Satin 02. Pokoke cot,
0: jangan jengkol kono.
1: Siji karo anakku, anakku lek njaluk jajan gak tak turuti kanok nak, njaluk jamu gak anak wis suntik ae wis. Kon njaluk sembarang kanok njaluk suntik.
0: Nah, saiki omahku tak terusno rek. Pancen wong jodone wong gak kene semono ya.
1: Iya.
0: Wong usume kanca-kancane jaman biyen niku ana paribasan apa iku gudel kudune sugebo ya.
1: Iya.
0: Peraturane anak nurut wong tua, saiki enggak terbalik peraturan saiki.
1: Wong tua kudu
0: ana paribasane kebo kudu nurut belantik.
1: Eh, wandong kon dulu. Arek kuwi menclek iki kaitan tak pernah sing pernah tak tambah menclek.
0: Kebo nurut gudel, peraturan wong tuwa kudu nurut anak.
1: Iya.
0: Ada kalanya nek arek terus dipaksa kon kawin, gak gelem nglakoni terus putus asa ya.
1: Minggat tetep
0: bener. Iku tak jarno tak kon milih-milih dhewe. Tibake tak tawani ngene, apa kon milih iku mandor tebu? Mboten, Pak.
1: Iya.
0: Oh, iku Pak Camat mboten, Pak.
1: Pemborong proyek iki.
0: Tak gelem.
1: Ya,
0: tibake sing dijaluk panjak. Dari terapi panjang. Iya.
1: Kak omong kamu pating pecotot. Loh,
0: temen war tak tari.
1: Lek panjang nih kondi mantu panjang. Sediak no tukang pijet aye.
0: Gak perlu iku. Wong panjang dia dipilih dari.
1: Cindi.
0: Tak tawani ini. Apa tak tukang siter. Mboten pak wong nyiter yo gawe ne tangane wil-wil ya. Kula niku kuwaten nek dadi kemanten yo nang wil-wil.
1: Iku ngono diarani tangan pencilaan.
0: Lah,
1: anjir penggaweane rek.
0: Tukang siter gak gelem tak tawani panjak kendang. Mboten pak.
1: Apa?
0: Damelane panjak kendang niku ngeplaki kendang kene dadi bojo kula mundak-mundak dikeplaki.
1: Nek muring-muring dikeplaki.
0: Iya. Tibake tak tarik tukang siter mau panjak kendang mo.
1: Ya lho apa?
0: Ya lho panjak gong. Terus aku takon.
1: Iya.
0: Lah opo sih kok njaluk panjak gong? Nggih, pak. Nabune arang-arang tabune gedhe. Tabu pisan ger mbokmu.
1: Lah kok paranono wakmu iku.
0: Tabune kong tabune gong ah.
1: Lah iya jare banyak gong. Tapi sembarangku kanu eleke. Sing penting wong rumah tanggo ayo sing rukun.
0: Rukun.
1: Ojo sampe saling gegeran.
0: Nah,
1: gak mangan sedina rong dina ayo sing sabar jangkep seminggu lah ayo kelet ta weteng.
0: Paribasane iku. Ora paribasane ngene iki lho, Pak.
1: Ya apa?
0: Kuda lari jangan diburu.
1: Nah.
0: Nasibnya orang siapa yang tahu.
1: Nah,
0: bahwa menawa kata melarat oleh panjak tambah nemen sabar ya.
1: Iya. Ya kok ngono sih ra.
0: Ya apa jaga no? Beras sandingan terus
1: ana kancane katel pasaran kon ngono mane iki.
0: Oh, nah, aku iki ya perlu nek ngrebekna anak iki jangan nagih dhuwit aku.
1: Nagihne sapa? Nyemoni aku ta kon.
0: Lho, kok nyemoni sih wong wis tuwa-tuwa wis
1: mangan semon. Masih dhuwitku gak disauri yakin katel apa kon.
0: Lho.
1: Ya iki jane ana lambe abuh gak nek tangane wong liya iku.
0: Wong gak tau digelanak kancane kok kon.
1: Anu, Ririh ngendro ni. War, kon malah ngomong enak bare aku gak tau ngomong utang-utang. Saiki kono sabari ngomong utang. Masih duitku ditang yakin katil apa? Duitmu tah?
0: Lho kan iki apa sih lho?
1: Duitmu tah?
0: Iki lak konca dadi mungsun.
1: Lah sakaremu.
0: Lho dhisik tah. Ngene iki lho garahi pedhotna seduluran.
1: Wong kok
0: ngerti ya? Nek medhotna seduluran iku mbok iku sambungane. Apa nyapa eling-eling gak wau.
1: Kok ora
0: ojo maneh. Medhote seduluran gak iku sambungane. Wong aku mang embung gedhe kepedhotan kolore celanaku. Ibu sambung
1: gak njen wetengmu weteng kono sama-sama lho wong loro ya
0: lek
1: yo sangatmu royok ngroyok temen royok gak apa-apa
0: ono jate menteng-menteng
1: lha menteng lho
0: nah aku tak banting kon kok temen
1: sakaremu ayo masih aku gak diwawu bojo perkara yakin babah
0: bodi sitang bodi sita iki geger iki rebut balung tanpa isi sajane ngono aku ngono nagih temen rek yakin nduwe utang aku 2000
1: utang kan piro
0: 2000
1: lho tak rani nyemoni wong utang aku 4000
0: lho lek wis siji
1: utang aku 5000 Terus aku nyemoni aku
0: kan. Oh, aku mau ngomong sak temene saiki nae. Iya. Ayo adu nasib.
1: Apa gelem nasib itu?
0: Hah?
1: Adu bejo iku lho.
0: Bejo kelemon.
1: Wis ngene ae, ayo ngedu untung ae, yo
0: ngedu untung. Nggih rene ya.
1: Yo
0: nendang ya sampeyan iso dhisik ya bejane ngene ae.
1: Yo.
0: Iya.
1: Ya ngono. Utowo ngene rek aku gak rono, kon nagi yo nek wis oleh engko kekno aku.
0: Wis ngene, tarang ngono dhisik tara kono, kon engko nagi rono aku gak ono dhisik ya.
1: Wendeng.
0: Wong padha kan duwe ning ngene nagi rono ae bareng.
1: Wis ngedu untung rene ae.
0: Iya, iya, iya.

0: kon niku gak ro pikir aku kan iku dik perang-perang dino gak lak sumpek ae aku.
1: Lah mikir apa lak ngono?
0: Ya ono sing dipikir ngarane wong. Wong ngaran rumah tangga ya ono sing dipikir dik.
1: Genteng menantang.
0: Alah kon iku ya apa? Genteng pecah ya kudu ngandani upamane. Eh cendela iku nganti kaca ya kudu mikir. Ya kudu mikir kabeh. Lah dimikir masa arane menungso.
1: Sampean lu mikir ngono kok kaset. Aku kita eling-eling kait buju sampean kemanten anyar sampai saiki kok durung tahu aku sama kok belanjani ta? Kok ditukokno klambi sak suwek ta?
0: Ya aja arek ngono ta ngomong ngono iku arane kon gak ngetok-ngetokno hasile kayane wong lanang. Kon asik isuk muni gak dibelanjani, gak ditukokno klambi. Kawin iki seprono seprene nek kon arek muni gak dibelanjani ku tonggo gak percaya. Kok kandhani?
1: Alah lak tonggo sing gak percaya nyatane aku ya gak tau nampa blonjo teko sampean
0: kok. Iso gak tau blonjo iku. Aku saben Sabtu biyuk iku ya apa?
1: Nek teko biyak-biyuk iku ta. Ya biyuk lemu turu iku ta.
0: Ancene iya mene biyuk apa sing tak biyukno selawase yo ngene ae.
1: Wong lanang mbok sing priatin. Sing priatin ngono lho. Kapan aku iso nukokno klambi bojoku? Kapan aku iso belanjani bojoku sing akeh? Mbok kepingin kaya tangga-tangga kok pok cacak masuk aku iki selawase urip yo ngene ae.
0: Karepe ngene yo kepingin dik aran wong lanang iki nyeneng-nyeneng wong wedok, kepingin nukokno paribasane iku giwang, sak cuwil ta. Kalung tanu kono gelang. Lah sing dikono kok niku apa?
1: Lah sampeyan gak nyambet gawe apa sing dikono?
0: Mangkane gak seneng kok niku mertoko gak nyambet gawe. Nek nyambet gawe
1: ngono. Usaha ngono lho.
0: Usaha apa? Kon klambi sak tuku dhewe ka aku seneng gak karo karuan ta.
1: Sira
0: pira duwe wae bojo sak tuku pakaian dhewe. Ah ngono.
1: Ati ngono iki gak greget tenan ndelok bojo ngene.
0: Oh nak kanane iki ya. Anane aku lengar-lengir ngene iki. Aku sak temeni ana sing tak pikir.
1: Mikir apa ngono sih makan
0: mosok aku iki rumah tangga ambek awak peno iki ya seprono sapi sprene duper uber melarat ae
1: he kaget kroso ta sampean iku
0: nek dibekor melarat itu gak apa-apa sih duper uber utang maneh iki
1: sampean iki utang ta
0: lho ya apa kon iki
1: utang sapa
0: aduh wis dek wis gak kena omong iki upamane aku diutang wong liya ngono sih gak apa-apa duwe utang adik kanca dhewe arek
1: sapa sih sampean utang iku
0: lho Sapari, utang Kartolo, utang Munawar. Kabeh iku tak utangi kabeh kanca-kanca. Saking ngopo genyu kuwi saben dinane iki lho.
1: Peno iku kok sewani utang-utang nek gak dijagakno jatik wani-wani utang, walah ya apa iki?
0: Karepe ngono ya gak utang dinane iki, gak utang pas awakmu iki saben dino sing kon mangan iki dhuwit kon gak dhuwit utang.
1: Tak sangkaan tak oleh nyambut gawe, tak hubungan apa-apa oleh bati ngono. Gak harus naik duit utangan, nasi tak pangan wingi barang iko.
0: Iya.
1: Waduh ya apa?
0: Wih, tanah aku gede nih sampai ditage.
1: Sembuh, masa berdua sampean.
0: Sapari, ngono sih gak spiro. Sapari, aku ciri-ciri ini apa lagi? Kena orang konco ngomong welas, ngono dia nih gak isoan. Kayak Kartolo, ngono gak isoan itu masuk Kartolo. Nek kena ditage, munawari iki wah, wis susah. Wong, aku ngomong besoso, gak kena dikalano. Wes mesti kudu nyaur nek Munawar sing nake. Tapi aku di upamane sampe ditagih temenan kak. Kurang akal ya apa tak akal ae supaya dek niku sik nake aku ya apa.
1: Wis mosok bodho sampean lho sak yo.
0: Iya wis.
1: Aku gak melok-melok lho sak aku arep jawane lho yo.
0: Wis sapa jare aku ngono ae wis.
1: Aku tak adang anu beras kari
0: iki. Rungokno ae kondok mburi krungu. Brek ngono ae aku tiba ngono ae wis.
1: Aja tek ngono ta tak aku semarai.
2: Panjene mulut putih.
0: Mulut putih.
2: Mulut putih. Biar nanti coklat terus dicet dadi mulut putih. Ah, wong lek nyene nurut ndundurane yo ngene iki mlebes. Aku ngepiki wong is percuma lho. Ono omah ta, Bang?
0: Kon iki ngomong apa lho, adik bulus putih, mulut putih, tekek putih iki, Mang.
2: Sopo sing gak manggal pun aku yo apa sih genahe? Iku dhuwit ku dhuwit panas. Asale dhuwit ku lak ono ngarepe pawon rutu tak jopo.
0: Aku itu wis ngerti lho nek kontene bakare nagih utang wis ngerti.
2: Lah iya, mosok tak rewangi. Ono ngarepe lawang mendidih-mendidih aku malah krik sampe koyo moci. Moto abang iki rasane gak murang-muring ta. Iki untung gak dileboni orang-orang bare arek-arek. Coba no ndadi aku temen.
0: Ojo dik ngono ta. Nang kekanca ojo dik ngono, gak apik marai. Pokoke kok nagih utang. Wong aku nduwe utang ya tak sauri.
2: Lho,
0: cuma sayang.
2: Pundi, Den?
0: Kalau itu kok dan sih
2: temen aku iling dari Pragoto aku lagi aku ngajak sembrono
0: maka lo bermusuh kok ngadek lo
2: iya ini turunannya curut masih ini terus kok kayak gini Agustus Januari putus gak putus dinten semakin
0: Waduh, dinten semangke sak menika.
2: Lho, la iya ya apa carane?
0: Kok dicari ngono ta, Lah. Kon perkara njuk utang tetep tak sauri. Cuma oleh menagihku cek KSP. Kok gak wingi? Lho, kok gak wingi nane kok gak wingi?
2: Kok wingi apa?
0: Lho, kok wingi ngono kok tetep tak sauri. Piro dhekmu lho aku?
2: Saiki wis entek ta?
0: Lho, wis entek wingi tak tukok motor pe aku.
2: Heh?
0: Tak tukok motor.
2: Motor?
0: Iya.
2: Lah saiki ndi motor ya tuku motor?
0: Gak enak aku metu kono lho, Mang. Nang ndi kemangare?
2: Anteni pokoke.
0: Ya enten ana dilunga sak tak kira-kira 10 tahun kasih.
2: Oh, anjane ulut botokan temen. Mang sik ulut putih gak apa-apa saiki sik ulut botokan manyane. Pernah lho duwe ilmu apa sikin? Kok sawangane aku lek mlebu rene tutuk omah. Karepku muring-muring jange omah iki tak obong kok ana kene moro. Aku koyo lemes koyo leleh ngono
0: lho. Oh, jadi ilmu-ilmuan wong urip iku gak teko ilmu lho. Kok nek lagimu sopan lho. Tetep tak sahur. Kon tekan njaba wis bengok-bengok welut putih sing iki putih. Aku ngerti nek kon nyemoni aku iku. Oh, mesti kon ngilokno aku.
2: Dadi kurang sopan. Ya?
0: Kurang sopan. Kasep.
2: Heh?
0: Mbok mang opo kula nuwun kula tak hormati kon.
2: Lho masih kasep tapi lak sopan ta.
0: Tapi wis kasep oleh kula nuwun iki mang.
2: Dadi saking kasepe terus gak ono ngono.
0: Iya, kok mang coba wingi ya tak sauri iki mang.
2: Oh, kon niku lori pandan temen iki dhewe pandan, kula ni pandan.
0: Apa iki?
2: Pacet mbuh apane pandan pacet iki wis karo. Pancet ae. Wah, ya apa kapan bayar 5000.
0: Ngene lho. Mene jam 09.00 rene yo.
2: Wong mau kurang jam 09.00
0: teko. Pas jam 09.00 rene yo.
2: Kurang
0: ya tak anteni nanti kliwat iki ilang.
2: Heh?
0: Tak kendu ilang ngono ae wis.
2: Iki gaden ta ya apa iki? Kono barang ilang barang.
0: Gak apa meneh kok nanti ilang nomere. Gak apa-apa, nanti gak ilang nomere terang ilang.
2: Ya wis 5000 yo.
0: Ya.
2: Mene jam 09.00 yo.
0: Jam 09.00 persis rene yo.
2: Ya jam 09.00 kurang sak menit aku
0: ngerti ilang.
2: Ya.
0: Kliwat sak menit ilang.
2: Aku tak nginep kene mari wis. Iya.
0: Lah nek kon kuat nginep kene gak apa-apa aku.
2: Lho kuat apane?
0: Nyamuk ya akeh kene, mek tinjine.
2: Ora boleh ngingoni nyamuk aku lho kene.
0: Mangkano, kon nek kon tinggal mulih tinggalen. Kurang 5 menit tak enteni. Jam 09.00 persis tak bayar. Kliwat sak menit ilang. Ngono ae wis
2: gak apa-apa. Ojok ngono aku ta, aku mari mbanting wong ping telu
0: wisan. Ojok ngono ta lho.
2: Mosok gak krungu kabeh padha sungkan padha wedi. Bapakku tau ngidei cempe.
0: Kono orang uring lu elek lah kok.
2: Tenggo yo.
0: Iya ya.
2: Tak
0: ngati lho. Ha, ngene ae pengapusane Kertolo iki. Pokoke tak omong enak ngono ae wis nurut. Atik safari rene, gentar tak atur ngono ae wis.
3: Nuwun.
0: Aduh. Aduh.
2: Lho. Ngono iku lha apa kucing anakan pernah perkosa.
0: Aduh.
2: Kok ngerintik kucing turu kok iso dicethoti iki lho.
0: Sopo iku?
2: Masa pernah iku panggil aku cicak.
0: Lestari ya, Pak.
2: Oh, Lestari, Lestari.
0: Lah iya sapa iku?
2: Oh, aku Sapari kanca peno.
0: Oh, Sapari.
2: Iya.
0: Mbuhori.
2: Pernah iki lara ta?
0: Duri, selong dina jawa aku gak karuan.
2: Aku gak mentolan dulu pernah cicak.
0: Soalnya nangis nih.
2: Kok aku nangis dulu pernah ngurusan enggak?
0: Apa?
2: Oh. Mikir tombok aku ngeselong.
0: Main belakang lalu ngelor, aku gak tak. Aku tak mau kenal yang lain, tak mau ngomong ke
2: kamu. Ini lara temen dah.
0: Lara temen aku kiri.
2: Apa nih sing lara cak?
0: Lara aku gak setelah macam hari.
2: Iya.
0: Kakar-kakar yang tak rasa no.
2: Loh, si kili ki anyep, petengi anyep, bulu ini setengah kecut.
0: Aduh, cok mana Pak Ali, aku ke temen lara deh.
2: Kita pijetan nih, gini si kili gini.
0: Kurang
2: dukung iki dah. Oh, iki dada iki.
0: Kurang dukung titi.
2: Oh, pundak iki.
0: Ya
2: apa rasane?
0: Ya iku enak iki terus nanti.
2: Penuh iki ya apa? Wong lara dipijeti terus no enak.
0: Kon ngene monggo apa iki?
2: Lho niku. Penuh iki lara tak rangsapan.
0: Kang ngono. Kang sandingan apa-apa blas ini.
2: Oh, wong lara kok njaluk sandingan ae. Sandingono enak-enak ya gak penuh pangan. Untung-untungi sing waras.
0: Aduh, iya ri.
2: Pernah ki apa sih? Nek rasane awakku nek isuk kira-kira jam 05 rasane ya.
0: Gak pekor isuk, nek bengi awakku iki kuat demen.
2: Oh, bengi ya?
0: Iya.
2: Madem nek bengi.
0: Wah, gak karuan jet-jet anyep sekaruan
2: ya. Kirane jam 09.00 awan.
0: Awan niku panas ri.
2: Panas ya?
0: Awas panas mulai yang ngene kuwi.
2: Oh, nek jam 04.00 sore.
0: Jam 04.00 sore iki rada anu, rada adem titik.
2: Oh, rada adem ya.
0: Iya.
2: Napa isuk?
0: Ora iso iku sing enak iku.
2: Hah?
0: Foto enak ya tangku.
2: Wah, pernah gua gak guyu iki kru ngomong peno.
0: Ngono jare kon takon para isuk, para isuk kaya foto enak ke tangku.
2: Oh iya, mancal kemul ngono ta. Oh, peno iku. Ngene lho, Cak. Sajane aku rene kok nak perlune, jange ngomong titik ambek peno.
0: Masih akeh gak apa-apa pokoke pernah iki.
2: Kenal lek aku. Aku peno lara daraku iki mribeni wong lara.
0: Lah ngomong tak rungokne ae.
2: Masa peno gak rumangsa sih mbak aku iki.
0: Oh, wingi lan iki kota.
2: Iya.
0: Oh, iki wis digawa anu. Digawa kadir isan.
2: Lho, apane sing digawa?
0: Genteng.
2: Kok iso nang genteng-genteng iku?
0: Jare kan pesen kon ngekek kadir gentenge ka bener iku.
2: Ora apa nang genteng dicemuai kalau cuma esuk, mosok lali peno.
0: Aku durung lara iki kolakan.
2: Iya, Cik Waras, paran peno. Liwat ngarep pomaku. Peno tampir terus peno mampir ngene lho.
0: Ya mau ngomong iso rebuk kupon iki ya.
2: Iya.
0: Lah iya mangkal kon rene ketemu kebenaran aku jangan tak jak rundingan lan kon iki.
2: Perkara apa sih?
0: Oh, maling lara iki lho jangan tak depno nang enak.
2: Enak ya, jadi depno ngalah depno ngidul. Depno mendukur dadi lawange nek ndukur peno nek mlebu sik kaya karambol.
0: Male kok jebakan ngono Malia.
2: Kok peno iku tata neko-neko jawabane. Oh, iso iki ngene ya, secara terang-terangan ae.
0: Iya sih.
2: Dhuwit 2000 sing peno utang iki kok wis ana ta?
0: Mendolo kan lagi aku nih. Mendolo tak aku kayak ngene kan lagi.
2: Kayak pernah duit simpenan siapa lu?
0: Ini aku simpenan ini duit turun kobra aku nyambangi si An.
2: Simpenan apa?
0: Ya gak ilmu. Ini aku macem-macem.
2: Wah pernah aku wis ngenteni daris muri nang mati gitu be.
0: Anak kau pernah tegol naik lagi aku ngene ke sekarang mungu tadi.
2: Oh pernah aku gak mentolo aku eleng-eleng duit aku anak perlu nih.
0: Iya kabe duit aku perlu itu kena kacang.
2: Ya setah pernah nekan duit semua ya kapan?
0: Mungkin Cak Waras ku nuri.
2: Cak Waras sih?
0: Iya.
2: Anda pernah mati?
0: Ya wis engko nang yumu kok lak di sauri.
2: Oh, wong yo gak melu utang kok nak gendang yu iki lho, Pak. Ya wis gak apa-apa.
0: Sing nak mati ngurus seneng dari kok aku mati ri.
2: Ya gak seneng sih eling-eling kelangan kanca.
0: Lah aku mati yumu lak rondo.
2: Ya wis nang ngono ya wis aku nek waras penah aku tak rene ya.
0: Iya, iya. Wis ta pokoke aku gak esuk gak sore ono wis tak terus nang omah.
2: Iya, bapak kudu penting lho lho.
0: Iya, wis ngerti aku.
2: Tak ngene lagi ya.
0: Iya, iya ri.
2: Nek waras waras no.
0: Kok gak dirokok ri.
2: Pernah ki apa? Pernah delok aku sangkano palen ngono ta?
0: Gak ngono pek menawa kon rokok-rokok ketinggalan lur-lur ta apa kon?
2: Ya apa re wong aku dhewe ki mang wis gak rokok kan kok njaluk rokok. Lah pernah kirane duwe celana masem-masem entas selange.
0: Gelem kon bokong itu sian.
2: Ngomong pen aku. Kan dhewe rokok cak ispurane ae.
0: Iya iya.
2: Tak balik ya?
0: Iya iya, gak waras
2: ae. Iya, wis waras.
0: Aduh mbok legone aku rek. Sapari ku wis gampang ae. Situ ini gak kena semayan nih situ ini.
3: Nun, pokoknya datang tak bunuh.
2: Lokin,
3: saya tidak pandeng bunuh.
2: Loki aku lagi.
3: Pokoknya datang saya tekuk-tekuk tak lipet tak injak tak pukul tak bunuh.
2: Enggak tadi sih, suwe-suwe tidak peduli dewi aku.
3: Ayo siapa saja mencampur urusan saya bunuh sama saya.
2: Pembong dirong bunder. Lo pomong durung tekel. Lo melaju ae pokok.
0: Kudune yang ngono ae tek-tekane yo. Tapi sing kari, sing gede sing kari nagine iki. Enake saiki tak tunggu ae opo arek iki.

0: panjenengan yakin mbule temen. Loh, Ri. Ya apa? Aku waduh semuanya jam 09.00 arek. Waduh panjenengan pinter alasane, Pak.
1: Lho, kok iso pinter ya apa sih?
0: Lah wong warasi ngono gak nyambut gawe, ya. Wong sehate ngono mbok nyambut gawe terus disarno kancane. Ya seneng ndoprek koyo barang rusak ngono arek.
1: Kok niku kon pikir temen ta.
0: Gak dipikir apa sih?
1: Terus kau nagi, terus keadaan yakin itu ya apa keadaannya?
0: Nah ya waras, ya seger.
1: Oh, ngawur lah kan itu.
0: Ngawur apa sih?
1: Oh yakin, loro nemen cari.
0: Oh ya kau yang mencelek ngelokmu kan itu.
2: Rek, lo, Rek.
0: Loh. Apa? Mau nawir anu war?
2: Kuping kucek atut lah.
1: Kan itu lapo kan?
0: Lapo kan?
2: Aduh, wis aku rono tak yakin. Pumbung durung. Siapapun saja mau menyampuri urusanku. Akan ku tekuk pembung durung ditekuk yakin cak iki kumat rek.
1: Ngene iki gak gawe perkara maneh ta wong gak lapo-lapo kok kumat iki.
2: Lho.
1: Ya wis kumat pancene nemen nang grogo bareng.
2: Tekuke gak sepiro akan saya bunuh. Gendeng kumat saiki.
1: Lho iso ngomong gendeng iku mono lara biasa wong grogo biasa kok.
0: Arek lho ora padha kae plenge kabeh ta. Wong arek waras seger semua jam 09.00 kok dadi
2: ditekuk-tekuk. Bento eplek bento wis saiki kumat.
0: Lho kumat ya wis.
2: Kumat gendeng.
1: Kakon dhewe sing gendeng.
2: Mangan meja lho entek separuh lak wis.
1: Wah, kok niku.
0: Lah kok yakin mangan meja.
1: Oh, padane rayap kok mangan meja.
2: Yo wong tinimbang kon gegeran karo aku. Perlu ati nyatak noro.
1: Ya apa lah.
0: Nah, ya apa? Totoan ayo.
1: Aku mbade gak gendeng ya.
0: Wis ngene. Lek panjenengan yakin niku waras ya awak seger kon kenek saya mbek aku.
1: Ya, tapi sebalike.
0: Yo.
1: Nek yakin niku arek iku kadhaan lara, duwemu nawar mbek duwe kartolo tak jaluk, tak pek.
2: Sebalike aku yang ngono. Nek aku nguk sopo yakin nguk tak parani ya nek kati gendeng utawa kumat kon bayar aku rong ewu
1: ya wis
0: iki lak totoan iki
2: ayo apa
0: gak oleh totoan duit gak oleh iki
2: gak oleh
0: durung mari lah nek durung oleh wis totoan kaget torok lak iki nguk wah wis ngene dinyatakna ae
1: ngono
0: ayo ayo

0: apa kabar arek-arek?
1: Wis kabeh
0: masalah.
1: Kecekel pengapesan kabeh isa.
0: Aku sekedhel-kedhel ae, Cak. Delok nambah aku sampe munggus-munggus ngene arek.
1: Tolong ae ya, pertama lagi tak janjeni ya aku. Jam 09. Jam 09 kurang 5 menit tak anteni. Kurang sak menit tak anteni. Keliwat jam 09 ilang, wis. Berarti Kak, karena gimana?
0: Mulih arek.
1: Mulih. Safari teko. Aku ora pengapesan safari. Safari ngono kanca ngomong to nelongso titik iki tambah gak iso kan. Aku iki bapak loro dik ngroko kok pakas.
0: Malah makane aku mung kok krungu ngrenteng-renteng nang sampean tadi.
1: Iya. Bareng safari muling iki jadi aku bareng safari mang ilan. Malah tak jaluk rokok bareng safari gak duwe.
0: Nang kene iki kok kebangetan cak.
1: Oh,
2: masih kelihat rong menu jeneng kanca ki. Nah, aku lak ngesakno karo peno ta.
1: Aku wis janji mbak awakmu lho. Tak sauri lho, mene jam 09 persis teko. Kurang tak tunggu, pas tekomu tak sauri kliwat titik ae ilang berarti
2: dhekmu. Desa kene kok anjene ana undang-undang wong utang lho.
1: Lho, wis ana telung wulan iki undang-undang ngono kuwi san.
2: Wah, ya gak ono ya karepku peno dhewe rasane.
1: Iya, jane karepku dhewe
2: jane. Oh, iku iso ta enggak lek ana ya gak apa-apa pokoke
1: ngono ta. Aku niku
2: aku tak nang mburi aku. Ongkep kabeh kate satu-satu diusul.
1: Ono
2: jeding e.
1: Ono komplit.
2: Anu cidhek apa?
1: Plastik.
2: Oh plastik.
1: Iya.
2: Engko nang tak timba oleh larahan, tau ku nimba gak leban.
1: Nang jeding kono nek kono jeding ku tras nang.
2: Kan ya gak lunyu ah.
1: Adem banyune
2: penting. Kok apa-apa kok ora
1: dhuwit. Iya iya.
2: Ya tak amburi aku.
3: Heeh. Yen.
1: Aduh.
3: Loh, durung waras ae.
1: Ri.
3: Cek cintai lorone nang peno iki lho.
1: Mbok awake iku terus diburu-buru lara iki.
3: Cek tambah nemen apa saiki wis berkurang lorone?
1: Cek dari ri.
3: Oh, tadi pernah lara ya?
1: Lara, kon delok ya apa iki kiri delok rupaku iki delok.
3: Oh iya, tambah suwi tambah koyo kulup ngono rek.
1: Mangkane ri.
3: Tapi pernah gak apa-apa?
1: Eh?
3: Pernah gak gendeng?
1: Sopo sing gendeng iki? Sampel ae apa?
3: Lah tapi gak apa-apa ta?
1: Kayosnya nengki lho, no, masih jeneng-jeneng nengki.
3: Kecekel aku temen di hari-hari. Tadi kapan pernah kayak
1: gini? Ini di.
3: Kapan?
1: Mana ini tang dulur ku sing keluar kalau saya kurene. Nggak sore rene pengen kayak aku duwe.
3: Oh, nggak sore.
1: Kok ini sih sampai duwe iku luwe teko utang muka. Tak
3: nah, ngomong yang ngono sing tegas ta. Ngomong aja cuman cemplung.
1: Gak, padahal
3: banyak. Besok tempe sore dele, kapan pernah tadi main dolan ini?
1: Ono oh, loro banyol iki.
3: Lho, ya gak banyol sih, aku ngomong sak temene ta no.
1: Duh.
3: Tapi pernah gak apa-apa ta?
1: Gak.
3: Ya wis, tanteni njawab dhewe ya.
1: Eh?
3: Tanteni njawab dhewe.
1: Ya wis tanteni.
3: Iya, iya.
4: Mungkin.
1: Ah, siapa datang menyampur urusan saya bunuh sama saya.
4: Gendeng siapa ya Mek Kerto lho.
1: Loh, eh, ini siapa?
0: Loh, kok ngono?
1: Hmm. Kita
4: apa kan? Atus.
1: Dateng saya bunuh ya.
3: Loh kok ngene nih.
1: Loh.
0: Ki pelingin.
4: Kin.
0: Eh.
4: Halo. Wong gak apa.
3: Ayo. Ayo menawar cilun. Ayo menawar cilun. Dateng, dateng lu buri, dateng buri. Ayo.
1: Ora
3: gak apa-apa.
1: Ayo. Iki kartu oleh.
3: Kartu oleh, kartu oleh.
1: Kartu elo sih.
3: Loh. Mau marah saiki grogo.
4: Wong aran karambol yo.
3: Ayo saiki ning sleh kabeh yo. Ayo.
0: Ora gak apa-apa.
1: Eh? Ayo. Loh tak bunuh kok ana cilik-cilik aku.
0: Eh? Prek, prek, prek.
3: Wah, yakin rek. Benar ya loro ta?
0: Ayo kene ku mate loro ayo dijak nang mburi nang digawakno kancing laung digepuk tengel ngono.
1: Kono iku cek ngono pok war, kono iku dhuwit 5000 wong
0: kok cek ngono kok niku. Sapari sing teko mrene kon. Aku sing mrene kon apa pi gendeng.
1: Ngerti yo, nek aku sampe kon tagi gendeng. Ditagi ke Kartolo tak pas jam 09. Iki tak pari aku loro ngerti yo gak ono sing tak gawe nyaur.
3: Nah ngene iki lho nek dipercaya omongane lho.
1: Nah aku angkat nolak kon mentah-mentahan rumus aku di utang dosa aku. Jadi caraku yang ngene iki
3: kanggo
1: supaya kon njuk nak.
0: Tenonge di lumah nomonge di lumah.
1: Ambekan kon iki lho rek wong aku sing di utang gak kroso kon kok sing utang kok gedebak-gedebek rene.
3: Oh wis suwe nek sing utang mah gopo sing di utang. Nah iya. Gak repot iku suwe. Wong utang nyaur yo kuwat sing Sing opo iki?
0: Omong
3: aku. Tapi lak ngono ta karepe semboyane ku?
0: Iya.
3: Oh, semboyane elek. Dadi lek gak duwe wis gak kok sauri gak apa-apa. Aku ngisakno bare peno ya. Wis susah-susah tak bebasno.
1: Ojo ngono.
3: Iya tak bebasno.
1: Kan iki
3: ikhlas. Kak.
1: Duwe wis ikhlas.
3: Kan opetik cilik-cilik.
0: Peno kok ngomong amal iki. Iku jane ngomong
3: blak. Lah lan opetik cilik-cilik lak limo lak wis.
0: Aku nilai batin. Oh, ngono. Iki mangke wis ojo disaur. Wis gak apa-apa ya.
1: Iya.
0: Iku
3: medal isine kae. Kok dhewe njaluk medal. Kan padahal digowo.
1: Medal gak ono aku iki war. Lha gelek teng kasih lho nglayenge gowone.
3: Lah ngene iki, dhuwit 2000 iku diarani kanca iku tak bebasno yo enggak ya.
1: Iya iki.
3: Lah mak yo isine omah iki ana apa tak gowo.
1: Nek kontek
3: kok yo gowo. Bar wedok iso apa? Yakin kumat maneh apa yang guru kumat iki? Hah? Ya iku mari sahurna aku.
1: Hah?
3: Sahurna aku.
1: Wong cek mentolo muri kok niku.
3: Wis yo kena gak perlu susah yo, gak perlu yo. Nek perkara perlu iku gak perlu.
1: Aku ngomong apa?
0: Perkara utang.
1: Gak perlu, gak perlu.
0: Kanca-kanca gak penuh sauri yo sing ngembang pawon ta, Cak.
1: Oh, do nang pawon iki.
0: Nyawang-nyawang lah.
3: Lho wong sawang. Pinter paribasan.
1: Ya wis aku dhewe yang ngene nek nrimo atas pengertianmu, mon bebasno utangmu. Masih yo kon bebasno aku iki yo ngarani kanca. Yo gak terus tak kata mikir lho enggak bek mau meni-meni aku ono rezeki kon tak sambangin nama.
3: Nah carane ngene cak penone gak iso nyaur brek iku yo diangsur lah cara menyicil.
1: Iya
3: aku yo tak tompo ae pokoke lak putus lah utang iku.
1: Nek kon gelem tak pecicili aku ya gelem ae ri.
0: Padahal sing kebacut iku tak
3: cicil kok
0: rek anjane.
3: Iya
0: tak kok nyambut gawe tak pengin tenguk-tenguk lenger-lenger ae. Nek nyambut gawe iku mbok kaya titik akeh kok lak yo ayam saya mau rumah tangga iku
3: ngono kan. Kita ge wong ana nang itu.
0: Yang ulen ning gak nyambut gawe. Ana nak 5 tahun. Lah iki opo iki lak ana pembangunan proyek. Tertek Wonokromo.
1: Ngelamar ngono gak ketrimo
0: kok. Ngelamar lah opo? Lemu-lemu ambek ngecok iki mesti tertek iku.
3: Apa mau kecemplung tau apa?
1: Kon tarang nang proyek kon kon nglamar iki nek podhe kon nek aku ngemis yo.
3: Kok dhisik ta? Pernah iki kok gelek-gelek utang iku nek pengaruh apa ya sakjane?
1: Ngene lho, Ri. Aku iki kena pengaruh dolen yo enggak.
3: Jare pernah selalu ngerek terus.
1: Heh? Ngerek ngono enggak? Ya iya. Cuma tak gawe dasare koyo ya apa kok ngedagang ngono lah.
3: Iseng. Lah kula mbok kula sing bener, kula usuk iku gelek rugi, aja kula usuk. Engko dikom nduk kali-kali banjir duit ilang ya.
1: Kadut usuke.
3: Sembarang iki ya prakteke munawar iku gawe.
0: Lho temenan.
3: Nek utang akeh gak perlu susah-susah. Gak iso nyaur, syarat mulih nang bangsa. Gak mulih setahun.
0: Gak minggat tahun. Koyo aku ngene lho, Cak.
1: Iya, iya.
0: Manusia hidup harus pikirannya ya, pikirannya yang digunakan.
1: Jalan kuduan.
0: Iya, agak wong wedok kekurangan blonjo nekat nyambut gawe, kulak bengkuang, bangkrut.
3: Lale aku bondo suara. Tadi masih suara lek ditemeni, ya oleh duwe. Aku iya, iya. Aku masih suara sembarang iso menyanyi yang itu ngak. Lho iso.
5: Termasuk kan iki lek mel anu kesenian.
3: Lho iya kesenian.
1: Ngitung. Lho iso ngedung.
3: Lho gak iso kepen jajal lah.
1: Lha aku iki burun apa ora masih aku ndek utang
3: aku. Lha nek dibur telu.
0: Iki aku cuman karo tolong ngomongi setitik tak lungokno. Kan ana di seni ya.
3: Lha ana seni.
0: Mun ana ning sore tetep.
3: Ah, itu tak tabok perayaan ngono rayane. Gampang kok perkara iku golek kepindro suaraku yo. Aku nang rolak sing jero yo. Ngidung iso rolak yo. Marono banjiri teko ya.
1: Wis saiki ngene ae. Nek ndrimo atas bebasane utangmu. Cuma saiki aku sok awakku tuku enak. Ibu nopo aku iki? Jare kon iso ngidung.
3: Wis gampang kok lek perkara ngidung yo meni sore nanggonku. Wis ta.
5: Apa napa?
3: Wayahku kumat lho.
5: Kene ku.
3: Aku ruru anakku gak tau ati ngidungi peno.
5: Ya yes, yuk ya. Pira-pira nek kesal aku yuk. Sebab aku iki mang nagih iki yo gak ruru peno.
0: Kesal aku tuh peno, tak peno jane Dik,
5: saku. Iya,
0: ya Dik ya.
3: Ya wis aku nyun pamit Kanci Sisanti Jaya Jawi Jayanti lebur ing dening Mas Tu. Oh,
0: opo ya dene ono keluput tamu ya ayo. Aku yang njuk sepura lho
6: Ning. Ya ya
0: wis kata. Pira-pira nek kesal aku njaluk dhuwit 75
3: pon. Bro abrak ae. Ya wis sak ya, yuk.
1: Ya ya Ri.
3: Saiki nek peno
1: Ri ya. Duwe
3: kesadaran ngono ya wis tak entene sak duwe-duwe.
1: Iya ya Ri, nrimo lho ya.
3: Aja ngoyo-ngoyo ya. Ana sahuren gak ana ya dal-dal lorok penas itu.
6: Ya ya kita cepat
3: ya. Iya tak tinggal yuk.
6: Ya, ya.

Ing Awikramastu tu Rama Sidem. Awikramastu sira mring wong jagat karma sirang tandha kawujaning disana. Sono sinawung lang lopes temasus kantun lambang gudu sinantur tutur katilo tulo tulak melap din baladyo minusito ngopomo pramis koro karo lujo tim yung jaman purwo dinar ditameng lalu teman ketika pasar ning gubito kang pun renggeng pralambang matumpo-tumpo narmo panggung panggung panggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo babakan ing kondoli narik luhiting boso dungeng kuno ngemusu rosro nirasa ya karaos mulat saliro kang rosso wani pruhing diri rosso rumongso ngerumangsani lirjal mo ngilu koco jarwe musri nakup caing carito lo bejewus gemelar jeruning pagelaran yukus jatin amriksani pagelaran ringgit purwo Suryo Condro Darum yang Kartiko pinurubo kudrating kawoso sahiratri yang idri bawono purwo tekeng tuksino gilir gemanti teman tadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad ketukulan kangkar temangkar kursi rambun bila jawab pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walangat toko buron wonom yang buron toyo dadyo beranaan tanpa wijalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngasa merbawani jagat mungguing jagat witang duk mungut-mungut mungguing hanggeran ing bukir abang merengangah lamun keksi ayah dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sang bang arko katun semua belak kenan kering abang ismu jenar kabar bawah nari sang bang basonto Tanam katun ijo royo-royo hamangku gunung Engkang biru moyo-moyo Pucuing gunung kenemelan gendanu Kasih ring prabancono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung Makuto mego Tanpa tawes dangu selain kau lo dasi Dene rasang upaya bugo Harap tegal sawai Hanglur seluruh tanah berdete Sinambi sesendonan Sesindenan mikul karo lukune hanggiring raja kayane samene ana pinembagan somoro wangi sang Hyang Arkasa ya dangu saya inggil katus nari jagat pus katon meluk tuning ing kiblat papat lur kidul wetan kulon senari jagat kang samrubi biyada rebut tejo rebut kekuwung parandri tatan ana ing madani kekuwunging padukuaning pringapus Nadana mewujud paduguan Parandini kati arjo Ayem tentrem Kawulane mat sinamatan doyo dinayan Tunggal cipto Roso karsolan karyani Diso-diso banjar dowo Ijeming karang kitri Kati ngal jagung puh Meledung-ledung Orombo terong Robyong-robyong Ui gembili sak kendi-kendi Patut lamun kenario Katuladan bilih para kawula sabar tekuan pringapus. Samya gemi nggenya ulah tetanen mila satra mokal. Lamun umpan cipendak kala mangsa wis mangsaning panen. Katingal gumareng kang sanggyaning para kawula sabar dusunan. Ingkang samya suka, suka parisuka, mangun sukaning manah. Sapinggiring padukuhan wonten balumbang oning Dadya padusaning para sumirat, padusaning para kawula kumrijek kang toya anjok ing pepanjuran. Dadya pasabaning para satumina, bader pari wirawiri, ulam tawes angu jiwat kenes. Hakarya sengsem kang samya tumingal. Nalika semanten sinten kemenangka dadi kegunenganing padukuhaning pringapus, mriku to warnane atmajaning kelurah Semar. Ingkang muragil nenggih ing ngawasta Kiai Lurah Bagong ya sang cepot ya bawur najan ladu gejul kumarucul
pos kondang lamun kladuk wani kurang geduga parandine mangke binarjo dring sagung para kawula menawa tadya kami tuaning padusunan pringapus krana gunya wasis manata karukunan tuwin hadamel tentrem ayem ing padusunan mila nadyan dugal ku arisan parandine tinresnanan dening sagung para kawula sak padukaning pringapus Arisa juga Lura Bagong nedeng lelenggan madyaning pendhapi alit bali wis maning Lura Bagong nalika semanten kagat kadula wekasan dupi mulat rawipun ingkang rama nenggih Kilurah Semar Badranaya semawon ingkang raka Kilurah Nalagaring semawon Kilurah Petruk Kanthong Bolong jroning batos hanggung bombong dene ingkang rama iwah ingkang raka sampun kemareng rawuh madyaning padukuhan pringapus kalajengipun manggi Kilurah Bagong datang kemareng amadhar pangandikan amung sakedhap-sakedhap angunjuk sakedhap-sakedhap adahar ing jawi andher mlebar sanggen para kawula padusunan megambir mlebar yaya samudra datan tepi parandiring mangke datan wonten miyos sing pangandikan pidhem jinem madyaning padukuhaning pringapus kaprebawan wingit wimbaning Kilurah Bagong nalika semanten anyareng isu araning gamelan gethok-gethok biok kang tanpa gendhing mangambal-ambal ing antariksa dadi katondo bilih sak mangke Kilurah Bagong ngarsa medhar pangandikan dadi kemanungjeling Kilurah pangandikan Kilurah Bagong dereng kabibaring lisan

0: Memang sok ngono mangadili nuwe. Ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubathara. Semir.
1: Anjen kurang ajar tenan sak siji ya. Bapak ini raya-raya tekan kene kok nyeluk Semir. Mbok yo Bapak Semar.
0: Bapak Semar. Wilujeng Pak rawuhipun.
1: Ah.
0: Wong tua dibasani karo anak ki rasane ning ati kaya disiram tirta wayu sewindu. Rung adus kowe, Pak. Sing ngomong rung adus apa? Iki mau kok arep siram. Atiku rasane kaya disiram tirta wayu sewindu. Anyes.
2: Oh.
0: Slamet tekaku, Dole, Bagong. Aku ngaturake pamujiku tanpa nono ya cah bagus. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Ama wa ana kabagyaning gesang kula. Bapak. Dipun prayogaken nggih, Pak?
1: Iya, iya.
0: Ya meng aku gumun kowe iki dadi anake Semar kok.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Niat kula niku ajeng neruske perjuangan kula, Pak.
2: Perjuanganmu ing babakan anggen kula ngesuhi para kawula sak padukuan ing Pringapus. Menika badhe kula terasaken namung keramikipun dereng gadah, Pak. Terasaken, bangun teras, terusaken, dipun terusaken krana sakathahing para masyarakat kawula sak padukuan Pringapus menika kanyata. Menika tasih setuju menawi kula menika tetep madeg minangka dadi kamituaning padukuan Pringapus. Ketitik kula niku mboten wonten mungsuhe, Pak.
3: Iya.
1: Haniki sing kula pancak dadi mungsuh kula bojo kula, Pak.
3: Oh, iya.
1: Supaya sah ing samukawisipun.
2: Kuwi tegese
1: lemu meranata para kawula kuwi apik, ngono becik. Dasare kowe ya srawung karo masyarakatmu, srawung kawu kawulamu.
2: Ya ra.
1: Nggih, Pak. Neng nggon tata cara apa wae kerepotaning masyarakat kowe teko. Ana ing kabagyaning masyarakat kowe teko. Masyarakat kesusahan kowe ngetok, masyarakat padha seneng kowe ya ngetok. Kuwi jenenge kowe srawung apik, mula ora ana liyane kejaba kowe kudu neruske perjuanganmu melawan Belanda.
2: Ora.
1: Perjuanganmu nggonmu nata marang padusunan iki. Mekaten, Pak. Nah. Intine pun kula njeneng nyuwun pangestu kaliyan Bapak Semar. Tak pangestoni. Kalian nyuwun probio. Sing arep maju jago kowe kok kowe njaluk probio aku. Ngengeti bilih kula menika mboten nggadahi celengan, Pak.
2: Iya.
1: Ngengeti bilih kula menika ugi nyuwun sewu tiyang mboten gadah ning dipercaya dening para masyarakat anggih kados pindu
2: pundi.
1: Pundi malih kula tetep kudu maju minangka dadi pengayomaning masyarakat nerusaken dateng pembangunan pedukuhan Pringapus. Ngaten niku, Pak. Lah, mula kula nyuwun dukunganipun, Bapak.
2: Iya.
1: Bapak kula pacak minangka dadi tim sukses kula.
2: Iya.
1: Sampeyan Bapak kula jaluk supaya ampun tilem dina niki.
4: Wong tuwon melek teko saka iki tekan sok November ora mudar ya ning ya.
1: Ayo aneh-aneh ora. Sambi nempleke gambar-gambar, Pak.
2: Oh. Lambangmu apa, Le?
1: Yamaha 75.
2: Loh.
1: Si. Sing jeneng pilihan kuwi mesti lambange bangsa jagung utawa bangsa pari kuwi mangku lambang dewi-dewi. Nek pari iki kesejahteraan pangan lan sak piturute ngono kuwi ora kok Yamaha 75. Ha iki pemikirane wong ora cerdas kaya ngene iki.
2: Oh, mergo apa kok gambari montor?
1: Kita harus bergerak cepat. Ngono? Membangun desa kudu bergerak cepat. Cek dengan pemikiran yang lugas. Apa sebabnya aku gak kabar montor selah sepisan langsung muni Yamaha 75 kebule tekan ngendi-ndi. Tegese kuwi nggonku srawung karo masyarakat iso tekan ndi-ndi. 75 wis dadi tembung trote tanggap ing samu barang lir. Usaha wong ki nek urip tanpa direwangi usaha ora bakal iso kelakon penjangkane. J jiwa besar. Usaha meneh, usaha wis ping pindho. Hasilnya akan kelihatan. Langkah pertama kita memajukan masyarakat. Inilah pemimpin yang luar biasa. M Prei. Loh, M Prei piye maksude? mengasuh.
2: Iya.
1: Ayo kita bangun desa kita.
2: Wah, edan. Kowe ngapa, Mir? Tangane kaya ngepleki dorong ngene.
4: Ngepleki dorong. Nah, bapak ki seneng karo semboyanmu ki seneng. Ngono. Jadi iki ora baen-baen, Pak. Mula aku ndek niat bangun desa. Nek ya kuwi apa sing tak lakoni bangun desa kuwi bukan hal lahiriah. Yang artinya iki lagune Roma Irama.
2: Wah, Ndeng. Sing tegese?
4: Heeh.
2: Ora sing tak bangun ki bangsa papan sing magrong-magrong terus bangun intimidasi.
4: Lho.
2: Intimidasi ki piye maksude kok? Pengairan lho, irigasi.
4: Intimidasi ki pendekatan.
2: Oh, Ndeng. Irigasi.
4: Heeh.
2: Ora bangun perkara kuwi. Ning sing tak bangun kuwi la batiniah, Pak.
4: Batiniah.
2: Batiniah. Bapak paham ora kata-kataku?
4: Paham, paham.
2: Mergo bapak nun sewu SDM rendah.
4: Iya.
2: Dadi aku nek dadi pengareping dusun ki SDM tinggi ki nek omongan SDM rendah ki ora nyambung.
4: Nyambung aku ngerti.
2: Karepmu bangun batine para kawula. Bangun batine para kawula mergo pembangunan lahir itu bisa terwujud karena batin sing wis padha manunggal nyawiji dadi siji. Ngono lho, rukun, tentrem, gotong royong, manunggal, nek susah ayo do grutuk marani kabeh, nek bunga ya ora dhewe grutuk marani kabeh, kuwi mujudake ati sing manunggal. Nek atine manunggal, wong sak padusunan ki sayek sayeka apa tro?
4: Praja.
2: Praja sayek sayeka braya. Braya manunggalake batin, pembangunan lahir bisa terwujud.
4: Bener kok. Wah, seneng aku jan. Teka aku mrene iki tak kira nek ana rembug apa, biasane kuwi nek ngundang kakang niki mung ngambil dhuwit.
2: Akhire mengko nang kono, Tru.
4: Oh.
2: Iki lagi omong-omongan kok
4: jeloko iki.
2: Aku wis wis omong sih. Ngono lho.
4: Ya ya ya ya ya ape ape ape. Terus piye, Gong?
2: Ayo aku mau. Mula iki aku arep bangun batine kawula sak padusunan.
4: Carane?
2: Carane kabeh kudu tak klumpukake. Setiap saat tak tekankan. Bahwa
4: ya.
2: Nek kita itu satu negara.
4: Ya.
2: Sak negara. Awak dhewe kudu urip marsinamatan. Awak entuke apa ta wong congkrah? Oh ta, Pak? Dusunku ki upamana congkrah, wis kecekel wonge, Pak.
4: Weh, sapa sing marahi sebabe?
2: Aku.
4: Kok malah kowe dhewe ki?
2: Nih saiki wis tak sudo.
4: Iya iya.
2: Tak sudo aja nganti aku gawe congkrah. Mergo aku dadi pimpinan.
4: Heeh.
2: Supaya kabeh ki iso manunggal tetunggalan sayo rukun rukancane. Ya Mas wijarane.
4: Tekan nyinden barang malah ini.
2: Ngono lho, Pak.
4: Ayo, ya. Apik to, Le.
2: Lah terus saiki bapak kok jak rene iki jane arep ngopo? Nyuwun donga, Pak.
4: Oh iya.
2: Sing jeneng anak nek ndek karepan tanpa dongane wong tuwa. Ambok nganti sirah dienggo sikil nek nganti kelakon. Mergo wong tuwa iki tumrapaku Gusti Allah katon.
4: Bener.
2: Bapak iki tangan tengene sing gawe urip. Nek bapak ora paring pangestu, arep aku menggebu-gebu tidak akan berlaku.
4: Weh.
2: Iso u kabeh ta, Tru?
4: Heeh, pinter.
2: Ngono lho. Dadi aku bapak ora wani tak suwuni pangestu. Angka loro kakang-kakangku ya tak jaluki pangestu mergo kakang-kakangku kuwi tumrap aku iblis katon.
4: Setan tenan.
2: Bapak iki di pihak yang baik. Nyuwun tiga, Mas, kagem bapak kula.
4: Ora urung dijalukke panitia.
2: Sing gedhe pangapura mu, Pak, gulaku entek.
4: Weh. Ya wis ora apa-apa.
2: Tak suwun ke panitia ya, Pak. Kok diwakilke dalange sik mangan.
4: Ya iya wis ora apa. Ora apa-apa dole.
2: Ngono lho. Nyuwun pangestu lan aku nyuwun karo bapak supaya sak suwene iki bapak nunggoni karo aku. Mergo kekuatan sing paling luar biasa tumraping Bagong iki mung Bapak Semar. Syukur nek kowe isih percaya karo aku. Lah kok arep percaya sapa? Wong bapak iki bapakku.
3: Iya, iya.
2: Ngono. Sak ngendikane bapak arep tak estokke. Sak dawuhe bapak arep tak estokke. Aku tok kon ngopo, Pak? Biar dek jaman pertama aku nyalon dukuh pring apus tok kon kungkum. Aku yang nglakoni 40 dina 40 bengi. Kowe dawuh karo aku, wong priatin ki ora njaluk karo sing bau reksa. Wong priatin ki ora njaluk karo sing tunggu kali, karo sing tunggu gua. Ning golek papan sing sepo sepi sepen kuwi supaya eling karo kelakuane sing biyen, resik jiwa lan batine. Aja nganti tumindak dosa, nyuwun pangapura marang ngersane Gusti lan nyuwun supaya dilangi dosa-dosane srasarana awak dhewe nglarani awake dhewe satata wong popo utawa sebut topo.
3: Wah. Eh kok mletik ya. Ha iya. Iso ngartekke kaya ngono.
2: Wong iki anggere cegah dahar, cegah guling, ora maem ora turu. Ora kok piye-piye, ning ngrasake wong sing sengsara uripe, kadang kala mangan wae ngrekoso, turu wae ra iso. Lah awake dhewe kudu iso nirokke lelakone wong sing sengsara kaya ngono kuwi disebut topo.
3: Heeh. Mm-hmm.
2: Ning kali lakoni wiritan.
3: Iya.
2: Ngono wae.
3: Heeh.
2: Terus aku dikon Petruk. Kon ngebleng ning jero kamar. 80 dina 80 bengi.
3: Kuat gong kowe kae.
2: Kuat lulus.
3: Wedian. Ampuh kowe.
2: Heeh.
3: Dewe
2: karo bojoku.
3: Yo.
2: Aku ngeblong bojoku mblikung.
3: Wis ora ana empere kaya
2: ngene. Ora pas kok ya. Ora ana kegiatan ning jero. Tingak tingu arep arep ngopo iki?
3: Iya, terus
2: ya meng gareng sing kurang ajar.
3: Lah piye to?
2: Sing terakhir aku kon turu ning sarean. Sareane siji.
3: Heeh.
2: Arek turu ning sarean kene iki sarean leluhur. Tak turoni telung dina.
3: Heeh. Mm-hmm.
2: Bareng tak genahi juru kunci iki meng sarean genjek.
3: Wo. Wow.
2: Mula kok blas ora ngrimpen.
3: Arep tak apusi
2: setan ora. Murebat.
3: Matur apa?
2: Sasuwene aku ki entuk mandat saka rakyat. Nek pancen aku ki arep kepilih meneh mergo aku ra ndi mungsu.
3: Iya.
2: Iki ana sasmitaning dewa, Pak.
3: Sasmita dewa sing tok tampa
2: metu marganing pasumpenan. Siji, aku iso kelakon yen to aku kudu disarati dusunku iki kudu dipendemi utawa ditumbali pelem pertangga jiwa. Ujane nanti to wale golek. Karo jambu dipo nirmala. Sing angka loro ana dewa sing menehi sasmita. Bagong, nek kowe kepilih meneh, sok nek syukuran kudu wayangan meneh. Hei masyarakate dong guyu to, setuju to?
3: Provokator kuwi jenenge. Onjur sing ditanting kok masyarakate.
2: Amen ra apa menek ora ngono ndak ora sida.
3: Eh iya iya.
2: Ha kuwi pertangga jiwa jambu. Dipanen-panen kuwi jare teh sapa to, Pak?
3: Eh. Ya ora bab sing gampang. Ning kuwi bab sing angel, sebab kuwi ora ana tukule ning jagat.
2: Lho. Tukule nanti, Pak? Malam pertangga, rasa nganggo. Heh ta. Marai arep watok aku iki.
3: Ya Semar iki pancen ngene iki.
2: Ngandel ora.
3: Sing jeleng
2: jeneng. Kok jeleng ora
3: heh. Semar iki ya entuk kleru, wong MC-ne mau ya kleru. Harmoni mugi-mugi kok mugi-mudi. Mergo ketrikel ilate.
2: Lah mesti kleru mugi-mudi. Wis kebacut seru.
3: Ha iya. Kaya omong iki yo, pelem pertongo jiwa, jambu diponirmala kuwi tukule ora ning jagat. Nemu ndi, Pak? Kuwi ning kayangan. Lah mula tak golek ning pasar buah kok ora ono. Anggere bakul tak takoni tumbas pelem pertongo jiwa, mboten nonton jambu diponirmala, mboten nonton sak pasar kempot tak goleki ora ono. Lah kuwi sing angel ning kono kuwi. Sing angel ning kono kuwi. Sebab kuwi sing duwe dewa, tur kuwi pangdaharaning para dewa. Mula dewa kuwi ora dharwa ing dami, daharane saben dina ya pelem pertongo jiwa jambu diponirmala unjukane tirta amerta. Kuwi dewa. Lah saiki tak takoni kowe, Pak. Nek kowe ora iso jawab, aku le nyebut bapak cukup tekan semene, Mir. Waduh kok balik meneh. Njur mir meneh, wis ben rapopo. Piye, piye? Aku tak takon, kondang wong dusun pring apusne do ngandake. Bagong wae pengarepe, Bagong wae pemimpine, mergo kaya anak Semar, Semar iki dewa. Asline heeh ora, Pak? Pak, asline kowe dewa apa ora? Apa meng gedhe tur dawa tok? Ora dewa asli. Tak omongi, kuwi mbiyen cerita mbiyen. Nek wong sing percaya ya monggo, nek ora aku ya ora apa-apa. Ha iki sing takon anakmu. Anakmu kudu ngerti kenyataane. Nek nganti anakmu ditakoni masyarakat, Pak Bagong, napa sampeyan iku anak dewa? Apa aku muni ya mbuh ngono. Engko dikira aku kuwi wong ora tanggung jawab. Ora iso meneh wangsulan sing biye nolo gareng pun sampean mang jujur mawon, Pak. Mungkin ndak malah Bagong muring-muring pun. Sampean ngerti watake Bagong diingendikake mawon. Nek blegere pancen Semar ning sing lenggah eneng kene, wedian. Oh, berarti sok nguntal kursi ya, Pak. Kok eneng sing lenggah ning kene iki? Ah, kursi iki to cah bagus. Sing lenggah ning singasana Adi kuwi Sang Hyang Ismaya. Ismaya iki apa? Ismaya kuwi kakange Bathara Guru. Berarti bener. Kawula nek diomong Bu Agung ki aja sepelek karo wong kaya ngono kae cah pinter ming ora ketok mergo kae anak dewa, anake Sang Hyang Ismaya sing menjalma dadi titah swanta. Wah, seneng aku, Pak. Lha ternyata asli to, Pak. Aku lagi ngerti mbuktekke nyatake matur dhewe karo bapak ya bengi iki lho, Pak. Iya, pancen bener. Ning kuwi rak wis mangabad-abad kepungkur. Nek aku dunekke dewa, aku mau wong jejerku ki mung menungsa. Aku mau nek dunekke dewa. Ning sampeyan asline tetep dewa. Ya dewa, ya dewa ning dewa sing kon mudhun ana ing jagat dadi titah swanta. Kok iso? Nek kowe upama urip ning kayangan rak aku barang ki melu sugih to, Pak. Ora kere kaya ngene. Siji pesti loro jodho telu tibaning wahyu kuwi sing ngatur sing kuwasa. Pestine Semar kudu urip ning donya. Nek jane aku ya ora karep ning gandeng wis dipestekke ya wis kepiye meneh. Lah sebabe apa to, Pak? Weh, nek tak critake engko ndak dawa. Ora apa-apa. Santai wae to. Biyen aku kuwi kakangne Bathara Guru, bapak kuwi Sang Hyang Tunggal. Ora ndek dulur, ora. Sang Hyang Tunggal ki nalika semana garwane nglairake wujude ndhok.
5: Waduh. Ndhok.
3: Heeh.
5: Banyak apa bebek?
3: Wis wujud ndhok ngono wae. Lah ndhok mau lahir dadi bocah telu. Kulite dadi Tejomaya, putiane dadi Ismaya, kuningane dadi Manikmaya. Wong telu kuwi sing paling orang rukun dhewe ming si Manikmaya. Sing ragil senengane meri karo kakang-kakange Ismaya karo Tejomaya. Nganti sawijining dina aku kuwi lagi regejegan karo Kakang Tejomaya. istilahnya gelut.
2: Masalahnya?
3: Rasa takon perkara ini. Kalau dangan gue digunakan karo si Manik Moyo, gue wadul karo bapak nih, Sang Hyang Tunggal, Romo, Kakang Ismoyo, Kakang Tejo Moyo, Sami Ponco Bakah, Sami Peperangan, amargi Sami Rebat kepingin dados diwaning poro diwa. Ini jane orang, ini memergo Manik Moyo, gue sing jane kepingin dadi diwa, terus aku didakwa yang ngono karo si Manik Moyo, Romo pukulun duko.
2: Apa ya ceritanya?
3: Terus Romo pukulun duko didangu Tejo Moyo Ismoyo kok ngono pakartimu kok kepingin nyahak wenanging wong tua. Tejo Moyo nek kowe iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon tak dadekke dewa. Ismoyo nek kowe iso nguntal pagering gunung jagat sisih wetan kowe tak dadekke dewa. Pak Demu Tejo Moyo cangkeme nganti dijembar-jembarke nganti suwek. Mula cangkeme togok kakangku kae kepleh-kepleh. Dadi rusak awake. Aku nganggo ego. Gunung mau tak serot. Sawetara sapirangan mlebu ning wetengku, mula wetengku jembling kaya ngene iki.
2: Isine gunung.
3: Separuhe ora ana gregas.
2: Aku ngonceki ceritamu mau ana bab sing apik sing tak cekeli, Pak.
3: Piye?
2: Sing jeneng wong digegayuhan, kuwi nek ora ngukur karo kekuatane, kuwi mesti ngerusak karo ragane, ngerusak karo batine dhewe. Ya kuwi bapak kuwi.
3: Iya, mula aku keluputan. Terus didukke ning jagat kene.
2: Nah saiki ngene, Pak.
3: Piye?
2: Aku nek njaluk tulung piye, Pak?
3: Njaluk tulung apa?
2: Gandeng bapak ki wis tepung karo wong kayangan, bapak ki wis apal karo panitia kayangan.
3: Terus
2: bapakmu nggawe ning kayangan nyuwuna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala.
3: Lah.
2: Ki piye iki gelem ora? Kowe nyetujoni aku dadi pimpinan meneh ora? Nek sampean ora gelem, berarti sampean arep menjatuhkan aku di depan masyarakatku. Itu mengino. Mangino. Tegese aku wis tok elek-elek. Nek bapak iso gayo, berarti bapak kuwi pancen lahir batin nggone mbantu karo anakmu Bagong. Ngono wae. Lho garang piye iki?
3: Monggo kersane bapak pripun?
2: Petruk piye?
3: Kula ya ora ngerti.
2: Pun asal taren-taren. Gecekan-cekat menyang iki ana uang transport. Slawewu.
3: Slawewu iki tekan Kendigong, tekan Kayangan kok Slawewu.
2: Pripun, Pak? Nek upama aku rasa munggah ning Kayangan piye? Lha terus adikku guru tak undangi merene. Weh lah iki. Ngetoke keterampilan kesektene bapak. Coba. Guru kan merene ning aja sak murid e lho nak ngebabaki. Gurune tok wae.
3: Iya, ya. Gurune tok.
2: Engko ndak ngebabaki aku malah kewan le nyugo aku.
3: Iya.
2: Tak matek aji ya Bagong matek aji pameling. Bedoro guru mentekan nono ing kene, kowe matura dhewe sakarmu, entuk karo rane yo sakarmu, aku mung sak durma nglantarake. Nggih, Pak, ngestoke dawuh.

0: pancen kuwi syarate. Nah, nadan aku kudu ngelesot ning ngarepmu tak lakonane, tak lakonane. Ben napa sing dadi penjangkane anakku iso lakon? Jangan, Pak. Ojo. Bagong, menapa sing tok karepke kelakon? Aku sing ora entuk. Aku ora tegel bapak klesotan ning ngarepe Bathara Guru. Bathara Guru kuwi adimu ta?
1: Heeh,
0: ojo. Wis, Pak, ora apa-apa. Aku ora ora diwenehi jambu dipanir malah ora masalah. Kowe ngerti to, aku duwe kepinteran nyolong. Wis rasa njaluk wacolonge kayangan. Angel soleh kayangan kuwi rapet-rapet to kaya apa ngrem sangulih, guys.
1: Arep babah kaya biyen.
0: Ora iso kayangan kok dibabah ki ora iso. Sedro, aku mangkel iki Raden Sandro.
1: Mangkel piye?
0: Wis aku lara ati aku. Karo ngendikane Bathara Guru. Sing tredak-tredak ning bareng tekan pungkasane padha nyocok ning rasa.
1: Gong,
0: hey.
1: Iki dewa lho.
0: Wis ngerti aku apa ngene bakul bakso.
1: Aja kurang ajar ora sak penakmu dhewe.
0: Wis, Man. Arwah dewa iki nek sak kepenake dhewe, bapak kok nyembah. Aku ora eto. Aku ora mentolo, Dra.
1: Aku jane yo ngrasake lara atiku, Gong.
0: Oh jagat iki dadi paseksen. Nek bapake kakane Bathara Guru, tata krama ya tata krama ning ora kaya ngono kuwi. Nuwun sewu lho pikulan.
1: Pikulun.
0: Pikulun.
1: Itu arep apa, Bagong?
0: Pun lho mboten njaluk jambu Dipanirmala, mboten njaluk pelem Dipanirmala jambu Pertangga Jiwa.
1: Lho, kuwale.
0: Wis, Man. Wong ya ora bakal entuk barange kok kuwale, Mbok Man.
1: Ya kok kita malah sajake murino lan panjenengan ulun.
0: Nesu aku.
1: Lho, malah ora basa.
0: Iki bapakku ya pukulun. Kok member karo njaluk jambu Dipanirmala, Pertangga Jiwa kok Semar. Kakang Semar. Jagat iki ana siji wong sing ora gelem nyembah karo aku. Sapa guru? Engko aku tak tekan kono tak aturane nyembah karo kowe. Sing ora gelem nyembah karo kula namung Kakang Semar. Aku ateges secara tidak langsung sampean ki akon bapak nyembah karo sampean. Ngono. Ngono ya. Aku mau nek syaraté anake kok kudu ngorbanke harga dirine bapak. Enggak bisa. Aku enggak bisa. Nek carane kaya ngono alon alon aku terima mundur wae kuwale lagune kuwale main rapa lo sakarem kuwale ya main aku kuwale ya nekat to sok dileke kuwale ben aku ya aku ora terima ning sampean mang titani sampean ora menehi jambu Dipanirmala Pertangga Jiwa. Aja sambat nek nganti ilang sakwite. Kuwi enak duduk sisan pokoke. Apa jare? Gawe masalah kok gawe masalah karo mantan maling. Sampe nake dhewe ora. Gugu karepe dhewe. Arep piye kowe, ha?
1: Lho, kita malah wani karo panjenengan lho.
0: Sing tak wedeni apamu?
1: Yen ngono kita ora bakal ulun paringi.
0: Aku ngrudha paripeksa.
1: Apa kita wani karo dewa?
0: Sinta, kowe kita-kita kowe kita iso apa?
1: Wah, iki sing ora paham, Bagong.
0: Gong, kita iki kowe. Tak tanya modar kowe. Bapak ilang jenengke aku ngrekoso dibancaki barang ning diwalik kita. Wangun Bagong karo kita.
1: Kita nek aku nyebut, aku upamane dewa aku nyebut kowe kita, nek kowe nyebut aku ulun.
0: Ulun piye? Sing ulun sapa?
1: Ulun aku.
0: Jare Bathara Guru. Piye ta iki? Bathara Guru apa ulun?
1: Wis mau diarani ambok rong jam iki kok ngene iki terus.
0: Wong cah ora dong kok dikandhani ora.
1: Iki basa dewa.
0: Oh, beda, beda.
1: Nek misale kong arene ndi? Ngono kuwi aku nyeluk kita arene ndi?
0: Oh, berarti ora berarti aku iki kita.
1: Iya.
2: Nek Bendara Guru ki ulun.
1: Heeh. Aku kita. Ajare kita aku.

0: pring apus riki kedukuan pring apus. Nek nganti kula ora iso pertangga jiwa jambu dipun ora entuk. Ateges rakyat kula sengsara. Daripada rakyat saya sengsara, lebih baik saya yang harus menjadi apa ya? Korban demi kesejahteraan rakyat. Wape. Jangan tepuk tangan. Apa gunanya tepuk tangan tanpa saweran? Urung nak nembang kok wis saweran.
1: Aku mundur alon.
0: Koyo apal kuwi? Aku sedira nyetel kuwi.
2: Oh.
1: Gempol cawet, gempol cawet.
0: Cendol cawet.
3: Gempol cawet, gempol cawet ora.
0: Ibu-ibu lek guyu nganti ora kepoyo malah ciraka. Kula ajeng rebut kita wani karo para Jawata sing tak wedani awakmu. Bagong sabar, men. Meneng omen. Ora tak peksa ngene iki ora rampung-rampung. Sampeyan ora maringke, kula munggah ning kayangan tak bedol wite. Ben dewa do ngelih kabeh. Ora mangan pemertangga jiwa jambu dipanirmala. Ulun jabut nyawa kita. Jabutan ora wedi aku. Untu lara tak jabute kok ming nyawa dijabut. Aku wedi ora wedi. Metu njaba yo, piye? Metu njaba. Weh, la dewa ngajari ora apik kowe. Hah? Dewa ngajari ora apik. Nek wis sah, wis resmi iki ditokke jero. Lah metu njaba. Oh, kurang ajar kowe.

0: wedi to Bathara Guru karo aku, Pak. Kae iki ora wedi ning kae metu ning plataran lumpuke dewa-dewa mateni kowe. Waduh. Apa? Domongi kok. Aku padahal mau main gojek e. Dewa kok jak gojek iki ra iso. Mula josok sembrono. Waduh cilaka iki. Tru. Aku dewangi, Tru.
1: Ya.
0: Reng,
1: apa?
0: Aku dewangi ya. Oh, tangane wis teklekno kon gelut. Ayo ngantri lak ya ora tekan. Oh, ditanono wae ora ngewangi aku berarti kowe tega rupatiku.
1: Iya iya iya iya, ya isa-isa aku lho.
0: Kowe ketoke cilik ora gelut trampil e.
1: Heeh.
0: Mun aku dewangi ya, Reng.
1: Iya iya.
0: Aku dilindungi, kowe wae tak dapuk dadi linmas.
1: Oh iya.
0: Jadi linmas kaya ngene iki sing wedi sapa coba? Linmas kok ting gendiek-gendiek ini. Sing penting getakane kok, Tru. Getakane sempritan sing penting.
1: Nah iya ra.
0: Wis Pak, Bapak rasa kuatir, tak tanggunge Pak, rasa wedi. Mun nek ana apa-apa piye? Ah saya tak takon. Kowe tresno ora aku? Aku tresno. Nek kowe tresno, mengko nek Bathara Guru methoke aku arep mateni karo aku. Pedhoke ya, Pak.
1: Oh iya, iya.
0: Ya?
1: Heeh.
0: Anake Bathara Guru jenenge apa?
1: Bathara Indra.
0: Sisan kuwi petono sisan, Pak.
1: Oh iya, iya.
0: Terus liyane oke.
1: Penyarian Yama Dipati, Maha Dewa, Bathara Brahma, Bathara Sambhu.
0: Lan sak piturute akeh banget dewa.
1: Oh, ndelok turu kuwi petok sisan ya, Pak.
0: Wah. Coro. Trenggiling. Ngono. Mulai misui kok orang wangun tuh kok. Kok main kewan ciri-cirian tergiling orang-orang. Oh, cacing pita.
1: Ayo surah serem cacing pita.
0: Tunggu ya Pak?
1: Iya.
0: Bisa kan agak remunya gak? Hak gue, aku tak turun duit. Aku naik dewani lunga, aku digugah.
1: Ora kena kaya ngono, kudu tanggung jawab telo bakarane.
0: Enak kuwi.
1: Tanggung perkarane kok enak-enak.
0: Oh, siap. Jagung bakarane, Pak, kok telo bakarane. Nek wis ora gatek iki aja dibaleni.

ini kok malah badar ke dewe. Aku karang ya sama kowe. Nek ora bener ki aku sok ora lega. Aku kuwi wis rampunge sok tak. Bener ora ya mau. Ora yakin ya. Hei Mamet tuan dhisik aku tak metuke karo dewa-dewa kae. Ning sing enom-enom petukno. Nek Bathara Guru sing maju aku sing metuke. Siap ya Trayo. Yo. Ora nggo gending. Slepek. Oh ya. Nganggo slepek wae tung. Tak. Jelala jelali

0: matur sembah nuwun.
1: Iya.
0: Wis dibuka suasanane, wis ganti adegan.
1: Iya.
0: Mau adegane jejer saiki wis adegan limbukan.
1: Iya.
0: Mengerti ulang tahun desa Playen ing kamping 158.
1: Iya.
0: Bengi iki katimbalan sowan mrene. Didhawuhi dening pilihane Bapak Lurah sing nalika semana rawuh ning sudung awake dhewe lan uga pahargyan pungkasan rasulan ana ing desa Playen kene no.
1: Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan ya, Mak.
0: Iya. Dipapanake ana ing lapangan.
1: Iya.
0: Sing ora dinggo bal-balan.
1: Oh iya.
0: Ha iso toklek sikile nek bentuke kaya ngene iki.
1: Lah iya. Jarine lagi digawe kok ya, Mak.
0: Lah iya. Niki dadi PR penyane Bapak Lurah.
1: Yo
0: sing nyatane mau aku diparingi pangandikan karo Bapak Lurah. Pancen panjenengane isih dikersake dening para warga masyarakat.
1: Yo
0: isih dipercaya dening para warga masyarakat. Nek tumrap aku mah kuwi dadi cambuk pamecut nggone tansah mbangun desa Playen iki bebarengan karo warga masyarakat ing dipandhigani dening para Bapak Lurah lan sak staf kelurahan kabeh.
1: Yo ngono ya, Mak.
0: Iya.
1: Tegese jroning pilihan ora ana sing daftar minangka dadi jago.
0: Ora eneng nok kuwi, alhamdulillah.
1: Yo.
0: Mau aku kaget ngeragap wong foto karo putrane putri.
1: Yo.
0: Niki mungsuh kula.
1: Lho.
0: Anake kok dimungsuh iki piye? Ternyata ya kuwi mau nok.
1: Oh, ya ora apa-apa ya, Mak.
0: Iya, mergo nggo syarat gandeng isih dipercaya ya tetep kudu lumaku panjenengane nadyan sayah dikaya ngopo. Upama nuwun sewu wis kesel dikaya ngopo nek rakyat isih keparengake ora kena selak ora kena indo jer kuwi dadi panggilan kewajiban sing kudu dirampungake nok.
1: Iya ngono ya, Mak.
0: Iya ora sang gagas awak kesel
1: ngono ya.
0: Nek nyoto kuwi dadi srana murah kapi sagung bebrayan gede awak dhewe ora kena selak ya kaya awake dhewe iki.
1: Iya.
0: Ora perkara apa-apa, upama Pak Lurah mesti ora lila nek bengi iki aku nyuwun Pak, kula tak mboten mayang, kula tak ngaso. Mesti ora lila. Arep aku diwene duit akeh, ning aku trimo ngaso, ning gandeng nuwun sewu kuwi panggilan wis dipercaya nglipur penggaling para lenggah. Mbuh terlipur utawa ora ning sing bakwa wis dipercaya dening para warga masyarakat kuwi aku mung wajibe sendika.
1: Ya, bener, Mak.
0: Kaya Pak Lurah kuwi ya wajibe sendika.
1: Ya,
0: wis dadi pengayomaning para warga masyarakat.
1: Ya.
0: Nek ya kuwi,
1: ya.
0: So nek dadi wayangan neh.
1: Heeh. Kok bulan baleni rumangsane apa? Anggep iki sak kepenake dhewe ora.
0: Ndak supe kok ya, no.
1: Ya, ya ora kok ya, Mak.
0: Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mugi-mugi kanthi tanggap parsa desa Playen ing kamping 158 menika kula namung saged munjuk ngucapaken asta kunjung sanipun Gusti sinambi wungon sedalu natas kados ngendikanipun Jeng Sunan Kalijaga.
1: Ya
0: wong tugur sewengi iki bakal cepak bokor kencanane cepak nugrahane.
1: Ya
0: wong seneng melek mula warga Playen ingkang semene padha mlumpuk ana ing lapangan padha kejaba mirsani wayang sing diaturake dening para pemerintah kelurahan Playen ning sing wigati monggo sarengan mboten ketang namung telung kedheping paningal muncul makan asto nyuwun dhateng resanipun Gusti mugi-mugi desa Playen pinaringana ayem ayom tentrem nir ing sambikala gemah ripah loh jinawi kecekapan moko menapa ingin dipun kajengaken para warga ingin dipun gayuh saged kalaksanan sing dijongko iso kelakon. Allahumma
1: amin.
0: Kene sing dikarepke ngono kuwi nok.
1: Ya.
0: Wis ujube wis diaturake.
1: Ya. Kok lakone malih.
0: Lah iki mau dirubung karo para mas-mas sing nganggo batik Pak Lurah ya dirubung. Ampun Semar bangun kayangan Bagong bangun desa.
1: Oh. Jane lakon kuwi eneng ora?
0: Ora. Kuwi lakon gaweanku ana.
1: Oh,
0: malah pas mau ki sedina ngedhek aku mau diwawancarai karo Mbak Ketsi saka Amerika tentang lakon-lakon tentang wayangan. Apakah Pak Sino punya lakon Mbak sendiri? Banyak. Termasuk iki tak critake iki mau tak Mbak silakan menonton iki lakon karya saya ya mbuh. Ketemu ngakal apa ora sing mbakku sing baku aku wis berusaha gawe.
1: Yo.
0: Tahu lho nek ana sing nyuwun Semar bangun SPBU barang tahu. Ora pecah ndase kuwi.
1: Yo, ning yo tok sakuwi
0: tak sakuwi. Bagong gugat, Bagong kerja, Bagong takon bapa. Kuwi kabeh aku alon-alon belajar nganggit yo nyatane yo oke sing padha nyuwun. Lakon iki lagi tak lakoke pisan neng Bambang Lipura.
1: Oh.
0: Kuwi aku takon, nek lakon Bagong dulu takon bangun disana itu terus pripun. Wis pokoknya Pak Dalang mboten kurang lakon pun sumangga karo lunga kaya edan to.
1: Iya.
0: Ya tetep tak gawe. Nyatane bengi iki malah disuwuni nang kene berarti padha miyarsakake, padha mresani, padha nggatekake.
1: Oh iya ya Mak,
0: iya. Mula ya matur panuwun tanpa pepindhan.
1: Ngono ya. Heeh. Ora tok tulis saben-saben lakonmu kuwi
0: men deling-eling karo sing padha mresani. Luwe-luwe kanca penabuh, kanca wiyaga iki sok nek wis mbok pirang puluh tahun, pirang abad ana tukulan dalang dijaluki lakon Bagong bangun desa mesti do diparani. Pripun biyen lakone Pak Sino nika mboten kula tulis.
1: Ha ngene,
0: men dienggo golek dhuwit wiyaga-wiyaga kuwi.
1: Iya.
0: Kalau golek rokok. Tak critane aku ngertine tukokno jarum sing.
1: Ya biasane ngono kuwi.
0: Heeh, matur sembah nuwun tanpa momono.
1: Ya. Sembah nuwun ya.
0: Iya. Matur suwun ki kanca-kanca komplit sowan mrene.
1: Ya.
0: Presiden ya ana 8 nek ora kleru.
1: Ya.
0: Heeh, 8 nok.
1: Ya.
0: Jumbo karo ngendikane Bapak Lurah kabeh saka rombongane awake dhewe.
1: Ya.
0: Kejaba saka kuwi disambi karo maca layang ya nok.
1: Apa ana layang eneng?
0: Iki kula Supriyanto Jeruk.
1: Wah, iki mesti panjenengane mesti mresani.
0: Badhe nyuwun lagu Selendang Biru Sarung Jagung. Lagu niku kula kintun kagem Bapak Lurah Playen angkringan Mbah Partini Taman Kuliner Wonosari, bakule gule Mbak Wasilang cekap semanten Mbak Cangik matur suwun saking kula Supriyanto Jeruk Sari.
1: Ya. Pirang lagu?
0: Rong lagu. Rong lagu kok mingso wadah.
1: Ah iya.
0: Paling ora ya loro.
1: Ya wis ora apa-apa, Mak.
0: Heeh. Terus sijine iki kula Ari Firman, penggemaripun Bu Cangik badhe nyuwun tembang Podang Kuning utawi Jineman Kandhek.
1: Ya.
0: Kakintun kagem sedaya PWKS wonten pundi papan, saha kagem Bapak Lurah Desa Playen serta perangkatipun, mugi Desa Playen tansaya ngrembaka maju.
1: Amin. Sing dijuwun ya ngono.
0: Saking perumahan Puri Langgeng.
1: Oh ya.
0: Wonten ing daerah Seono nek ora kleru iki no.
1: Ya.
0: Investasi menguntungkan di Kota Wonosari. Harga mulai 260.000. Juta.
1: Iya. Omah kok 260.000 iki omah apa?
0: Kawasan iki di Kota Wonosari, Yogyakarta, rumah mewah bernuansa modern, harga terjangkau, bisa dicicil ke developer.
1: Iya.
0: Matur sembah nuwun, nyuwun apa?
1: Nyuwun caping gunung kagem ayah lan ibu tercinta lan sedaya warga masyarakat Playen lan kagem Bapak Lurah sak stafipun.
0: Wah iya. Saka Puri Langgeng perumahan nok
1: ya.
0: Resmi banget iki.
1: Ya.
0: Diaturake. Mangga, mbok siji ora ya rampung tekan gone.
1: Ya. Terus nek lakon Bagong sisan gawe ben para pamirsa para lenggah ya do ngerti kabeh. Nek lakon Bagong bangun desa iki mongko pono kawane metu ket sore tekan rampung nganggo goro-goro ora mah. Tergantung.
0: Oh.
1: Tergantung waktune, nek waktune isih oke ya nganggo goro-goro, lah sing dadi Semar anu Garing Petruk Bagong.
0: Lah tenane tok takoke terus nek badar saiki.
1: Iya.
0: Meneng to, wis engko tak gawene rasa kuwatir.
1: Oh iya.
0: Tak owah-owane, Mbok. Alon kok ora karo mlaku iso duwai mboko sithik.
1: Iya. Ngono ya.
0: Heeh.
1: Ya diaturake.
0: Ki ana sing nyuwun camping gunung diaturke sikno.
1: Ya,
0: mengko gek lagon-lagon liyane diurutke saka Mbak Tiwi tekan Mbak Prastiwi.
1: Oh iya. Kabeh muni.
0: Kabeh muni men ora ana sing ora muni.
1: Ya,
0: mboko siji diurutke mengko.
1: Nenu neno neno.
0: Mengko.

0: Mas.
1: Bang iki ya di streaming langsung.
0: Ya.
1: Saka channel Dalang Sina karo channel PWKS Live.
0: Oh iya, sing nonton piro, Mas?
1: Sing nonton iki rada lumayan kok. No. Mbok pancen tergila-gila ro Bagong.
0: Ya.
1: Sing nonton iki seluruh dunia iki wis mencapai 23.000.
0: Oh iya. 23.000 penonton.
1: 23.000 penonton. Nek tok mbiyuke ning lapangan iki ora amot.
0: Oh iya.
1: Tambah piyai semene iki ora amot.
0: Oh iya. Matur sembah nuwun ya, Mak.
1: Yen memajang
0: monggo bacute ya.

0: kembali ke Mbak Tiwi Parian. Ucapan selamat ulang tahun kagem Desa Playen yang ke-158.
1: Ya,
0: main belajar mikir.
1: Yole mikir ki wis suwe kok belajar mikir.
0: Ayo, mangga.
2: Aku bar bayen.
0: Ya ning tenang kok asline ya kok.
1: Ya, terus
0: bar ndoboli. Heeh. Nek cara Banyumas ndoboli. Ya, terus
2: metu putri.
0: Metu putri.
2: Mugi warga Playen. Murah rezeki.
0: Amin. Apik iki. Yo Mbak Agnes.
1: Yo.
2: Aku jajan.
0: Jajan.
2: Tuku bakso 5.
0: Tuku bakso 5. Lorone cukup kok 5. Terus
2: selamat ulang tahun Playen ke-158.
0: Weh.
2: Mugi sayang rembaka.
0: Nah, apa-apa dawa ora masalah.
1: Iya.
0: Selamat ulang tahun Playen ke-158.
1: Ya.
0: Jejere, yo Mbak Orisan. Ucapane apa ucapane?
1: Ya.
2: Nyambel terasi.
0: Nyambel terasi. Kok suarane lucu dhewe to meneh iki.
3: Nyambel terasi.
1: Modulasine swara iki dhewe-dhewe, ciri khase ya dhewe-dhewe.
0: Terus?
2: Terus goreng tahu.
0: Nyambel terasi terus goreng tahu. Terus goreng tempe. Terus? Mboten
2: Pak tempe.
0: Kamu jangan, malah olah-olah. Terasi do parian.
2: Selamat ulang tahun Desa Playen mriki. Saya maju.
0: Melo aku teneh kebablasan. Kene mau saya maju, ngono saya maju, kono maju terus.
1: Iya.
0: Ya, ya wis ora apa-apa. Jejere yo Tin. Engko yo saya maju.
4: Mangan roti.
0: Mangan roti
4: karo sukun.
0: Wah ora gathukane kuwi.
4: Ora apa-apa, penting mangan.
0: Oh iya, ya wis. Ambok mangan roti ro telek.
4: Jenengan purun, Po?
0: Emoh aku.
4: Tulitke.
0: Sing penting mangan kok.
1: Iya.
4: Ya nek telek iki ora dipangan.
0: Pangan wae. Terus artine
4: kagem warga Playen mriki. Mugi tambah rukun.
0: Mugi tambah rukun. Jejere Mbak Ayu.
1: Ya dungane apik kabeh sinden-sinden iki.
0: Apik-apik dibayar kok.
1: Ha iya.
0: Ora dibayar tenan tenan elek-elek mbok yakin tenan. Ulang tahun sak karemu ora sak karemu. Ayo Mbak Ayu.
2: Gawe sumur.
0: Melu. Wong wedok kok gawe sumur.
1: Ngene mak, emansipasi wanita iki saiki wis pirang-pirang. Biayi putri dadi sopir ya akeh, sopir Grab, sopir gokar biayi putri akeh. Biayi putri becak wis ana. Biayi putri cleaning service wis pirang-pirang. Dadi saiki pegaweane biayi kakung do di handle ro biayi putri wis pirang-pirang.
0: Ning ana siji sing ora iso digandeni.
1: Apa?
0: Wong sopir. Rakin ora ora iso.
1: Iya.
0: Ora bakal digandeni. Nek upama gelem malah apik lho.
1: Oh.
0: Wong mesti ketara banget. Terus
2: ora metu banyune.
0: Oh, ora metu banyune kok. Kok dipek-pek-pek ngono mutu. Sing jeneng lendut kae nek ditaboki pek-pek-pek ngono banyune sok metu dhewe. Terus artine
2: ping pinten Pak?
0: Le
2: ulang tahun ping
0: 158.
2: Oh nggih. Sugeng ambal warsa Desa Playen ingkang kaping
0: 121.
2: Waduh.
1: Woi, rapopo, rapopo.
2: Penting dongane, Pak.
1: Sing penting dongane.
2: Mugi saya mulya rakyate.
1: Amin. Yo iki yo go ana nawala saka Bapak Kepala Desa Playen yo ngaturaken panuwun dumateng sedaya panitia lan sponsor. Nyuwun lagu sing gayeng ugi matur nuwun dumateng sedaya para rawuh. Sedaya kemawon pamirsa ingkang kepareng rawuh lan para tamu undangan. Yo sing wis kepareng paring donga marang Desa Playen yo mak. Iya. Ayo parekane bacutke. Yo. Mangga.
2: Dolaneng kali.
1: Dolaneng kali.
2: Wiroh ula gedhe tur dawa.
1: Wah. Wiroh ula gedhe tur dawa. Tur aku ora wedi. Ulane sapa cenanangan tekan kali. Ayo ula sing sabane kali kok cenanangan tekan kali. Terus
2: warga Playen mriki mugi
1: mudi mudi apa mugi
2: mugi Pak
1: mugi yo ya sale mau saiki mbok menawa bahasane wis dibalik mugi mudi
2: warga Playen mriki mugi tansah pinaringan kuncara.
1: Amin, kuncara jan laris tenan bengi iki. Ya. Ayo jajare. Pinter kan Gusti iki.
2: Motorku mejen.
1: Sik, salah. Kalimatmu basa Jawa iki salah.
2: Pripun to?
1: Nek mejen iki bangsa rek, bangsa kembang api, mercon kuwi mejen. Nek motor iki macet. Motorku mogok utawa macet kok mejen. Ya ora ape kok ya.
5: Iya.
2: Salah.
1: Saiki nek tok dumeh temboke dilepo terus le ngarani tembokku diglepung, ya ora kecekel. Ora kecekel basa Jawa kudu sing apik. Baleni mikir tenan. Kok mejen-mejen apa? Macem-macem.
2: Yo baleni, Pak.
1: Yo. Jumpah suarane.
2: Genine mejen. Oleh, Pak.
1: Heh?
2: Genine mejen angsal.
1: Apa?
2: Geni.
1: Geni iki mati kok. Geni kok mejen. Wah, lah iki. Geni iki mati ora murup, genine ora murup kuwi pas basa Jawa. Kok mejen?
2: Baleni meneh.
1: Ya, golek sing ukara. Arep gawe ukara terakhir mejen kudu golek kalimat sing pas.
5: Iya.
1: Malah semaput po ya. Ayo gawe.
2: Tenang, Pak.
1: Iya.

0: kuwi malah ape wis mejene dibuang ora sah diku.
1: Iya.
0: Ya, mejen kok disumat-sumet ora mbledos.
1: Iya.
0: Yo jejere terakhir monggo.
1: Iya.
0: Wah, sindenku sing pinggir dhewe entuk pisungsung buah-buahan.
1: Iya. Ya kok ora didungke kancane.
0: Ora ana sing wani njaluk kok. Coba mbok ana sing sindeng njaluk. Bu mbok go mriki sikut apa? Are ditandur jane.
1: Iya. Yo mangga.
2: Ning Wonosari.
0: Iya.
2: Mang tuku jangan lodeh.
0: Wah, jane ora pas. Wonosari iki jangan jangan lombok.
2: Mbok ben.
0: Mbah ben piye ku Mas?
2: Niki muni rapas, ben ya rapas.
0: Heeh. Ku dipaske dhewe ya iki. Terus artine
2: Sugeng ambal warsa dusun playen mriki.
0: Desa.
2: Oh nggih. Sugeng ambal warsa desa playen mriki.
0: Heeh.
2: Sesuk nanggap dalang pekok meneh.
0: Iya ora apa-apa ramo. Sing ora trima sing momong aku.
1: Sing momong kowe sapa?
0: Mbah Mul. Ngawur. Ngene kok wong dikaei rezeki kok mekok-mekokke.
1: Ya wis ben ora apa-apa.
0: Panasutan aling-aling.
1: Monggo dilajengke,
0: ya. Ya iki sisan gawe no.
1: Ya.
0: Pak Lurah mau nyuwun lagu sak karepe waton gayeng kanggo ngaturke panuwun kagem para lawuh para lenggah sedaya kemawon panitia sponsor ingkang pareng lawuh bengi iki
1: ya ya

0: Ya, kanca-kanca, ya.
1: Misoan capek gunung.
0: Ya, Mbak Bayu.
1: Natian wadon sarto.
0: Ya.
2: Natian.
0: Nah, kuwi suarane mejen.

0: sampai gunung iki suke nganti werna-werna ya no. Ni nang saiki ya. Ni blabung.
1: Ya. Kaya lagu model saiki kae.
0: Hip hop.
1: Hobi ora.
0: Minggu wali kono.
1: Iya.
0: Ayo genti diaturake lagun sak banjure.
1: Ya.
0: Nyuwun lagu sesideman sing gayeng sanes dukuh sanes RT.
1: Wo.
0: Kula namung Mbah Zainal.
1: Weh. Ya diaturake ya, Mak.
0: Ya. Sesideman.
1: Heeh. Sing kemarin nyekar sapa?
0: Sing kemarin nyekar coba Mbak Agnes.
1: Oh ya, sesideman men maju ning ngarep.
0: Sesideman anggitane pepundenku saka Melitar.
1: Ya.
0: Ki Haji Sukron Suwondo.
1: Ya.
0: Pepunden dalang kuwi no.
1: Ngono ya, Mak.
0: Heeh. Panjen apik-apik anggitane.
1: Ya.
0: Ki ana tunggalane pelok jenenge Sambung Wanci Dalu.
1: Oh ya.
0: Kuwi ming anu ter apa? Terinspirasi saka wong dolanan HP saiki lho no.
1: Oh.
0: Nek do chatting-chattingan Wanci bengi.
1: Ya.
0: Ayo. Dibawani sesideman.
1: Ya.
0: Wiwitane

0: ini desa ya wis lagi dalam proses penyelesaian no.
1: Ya
0: aulane ya gedhe, pendopo ngarepe ya gedhe. Kae cukup nggo wayangan.
1: Oh.
0: Nggo apa jenenge iki? Tasakuran le dadi lurah meneh.
1: Kowe iki ngopo omong wae iki?
0: Ini orang didik-didik ini kita tidak lari no.
1: Iya
0: yeah. Lalu rawis gumujeng wae. Berarti ini gundul matos.
1: Iya
0: yeah.
1: Ya yeah, rapopo.
0: Aku ya marahi terus kok ya. Mangga

0: Ki, yakin iki Sugeng Galuh bojange kula Pak Uge Prasetyo saking Sawahan Bleberan Playen GK. Nyuwun ketoprak raminten edan. Lah karepe suminten edane. Lha iki raminten edan, seneni Pak Ambyah.
1: Iya.
0: Raminten ki rumah makan ya. Bagiswan kali Bucati. Nampun kesukaan bulan Desember kula tenggo wonten Sawahan Bleberan bojange. Matur sembahun. Oh iya apa ya?
1: Iya.
0: Aku iki karo jadwal lali kok.
1: Heeh.
0: Sesuk bengi Senin iki wis rada.
1: Iya. Monggo.

0: sembah nuwun.
1: Mbah Agnesia kemarin ngaturake ya kuwi iki mau sing disuwun saka Mbah Zainal.
0: Ya. Mbah Zainal. Heeh, nyuwun sesideman kok. Wah. Lagu-lagu saiki ya pancen werna-werna.
1: Wah. Sesideman gubuk asmara, podang kuning, lali janjine, kembang rawe, tembang kangen. Wih.
0: Alon-alon.
1: Arang klebon kewan nih cangkemku. Anggo mangkep kok mak slep ngono.
0: Iya,
1: ya titen ana kowe. Pangan genti sesuk.
0: Ya ora apa-apa kaya. Karang ya bengi iki kok sok mak sliwar-sliwer.
1: Heeh, kuwi lagu-lagu sing pancen ya sinden-sinden kudu apal tenan.
0: Oh iya ya, Mak.
1: Iya. Masa nek melawat ning daerah Sragen ngono. Nyuwun lagu Pakde.
0: Oh, Pakde.
1: Pakde, aku ki anake sapa Pakde ngono.
0: Iya, werna-werna ya, Mak.
1: Werna-werna. Mula kudu sinau terus mergo nek ora gelem sinau ya ketinggal.
0: Heeh.
1: Kudu dibuka terus apalan-apalan anyar kuwi.
0: Ya, pancen bener ngono. Ya iki ana sing nyuwun podang kuning.
1: Selera tireng?
0: Ya.
1: Mangga diaturake
0: sing kepareng nyekar
1: Mbak Ayu
0: ora urut.
1: Mengko tatin kari ngetoprak.
0: Oh iya. Beres pokoknya.
1: Tatin kok ngetoprak ben Mbak Ayu sik sing kepareng nyekar.
0: Oh iya. Ori saura
1: mesake cah meteng wis wis ben tenguk wae.
0: Heeh.
1: Momong anake jak mayang terus.
0: Iya.
1: Sok karemu nek lahir ngerti nanti langsung saban bang
0: bayi kok langsung caping gunung
1: ya saya modern kok Gusti ini mau agung lho mau adil
0: iya monggo
1: dike podang kuning dibawani Mbak Ayu
0: iya
1: neno neno nadyan wujud temong peksi
0: iya ana sing bawane nganggo pocong.
1: Kae sing apa jeneng iki? Wae ora apal aku.
0: Iya.
1: Serasa pocong-pocongan.
0: Heeh.

0: sing ngungkul.
1: Iya.
0: Lah iki tak sruput kok pahite minta ampun.
1: Iya.
0: Burane gula wae tehe setengah gelas iki rak kaya dekokan to nek. Eh yang gue tombol mencret
1: ayo cantik
0: enggak ayo ini loh
2: kodok apa?
1: Iya
0: terus yuk.

0: rasa ben sindane iso nyengkok lho.
1: Ati.
2: Iya.
1: Cengkok ming medun-medun-medun ngono kebablasen.
2: Iya.

0: iki senengane ngono kuwi. Aku ora nyemoni lho nek ning pae tenan asli.
1: Iya, la iki ketoke diteri.
0: Mesake mas-mas iki mboten anu lho Mas, sampun duka niki ning guyon mawon. Oh, la iki wedang uwuh nek saiki.
1: Iya.
0: Toro abang iki lho kok ana tripleke bareng. Gue disampok ke mburi kelir. Yo, esok awan neng omah ratu yang mangan.
1: Yo, enggak.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Nanti orang ngati jorong ngomong ke papat.
2: Apa?
1: Ya kuwi pramen ketoprak.
2: Oh iya.
1: Sing arep kepareng ngaturake dalu menika menganu mendhet petilan inggih menika cemplo kalian gentro.
2: Gentro.
1: Heeh, gentro.
2: Heeh.
1: Cemplo katindakaken dening Nyi Tati Lestari Handayani. Wonten iki gentro katindakaken dening Nyi Keswanti Winawa Eka.
2: Iya.
1: Ayo diaturake. Yo kendang do jumeneng yo. Ki amplope ana di 300. Yo pentas, 100-100 bangane maling.
2: Bangane maling.
1: Ayo, gecek-gecek dumeneng ora?
3: Totok-totok.
1: Hah? Totok-totok apa?
3: Totok.
1: Kedoprak. Jurangkemu aku dalang ki cangkemku padahal kentongan ngono piye?
2: Yo ora apa-apa, wis sekali-kali dikentongi mak yo.
1: Kentongane cara kuno apa cara anyar?
2: Nek cara kuno
1: turuk turuk ngono.
3: Napa?
1: Turuk turuk ngono.
3: Niku
1: wae. RR iki turuk turuk turuk.
3: Turuk.
2: Ya.
1: Ya, mangga turuk. Ha iki cara model anyar wae ketoprak modern.
2: Ya.
1: Turuk turuk turuk.

0: Nun Boro Miarso, atur pasugatan ketoprak Mataram. Dalu peniko mendek ira-iraan gento negat cempluk kandri kalampaken dening ketoprak gaya baru inggih meniko senja utama.
1: Kereta gaya baru senja utama
0: sugeng amir dangetaken sugeng amir sani menawi mboten rena ing penggalih monggo latri kundur piyambak-piyambak. Salah siji sik mudharasa cempluk neng pasar mudharasa apa gentong.

0: iku blonjo wis entuk kabeh. Apa sing dikon karo simbok mau wis entuk kabeh, tahu wis, tempe wis. Apa meneh ya mau? Kangkung wis. Ndok loro ya wis. Wis komplit kabeh iki wayahe aku arep bali. Ora nganggo pisang, mau simbok ora pesen pisang berarti iki ora tuku pisang. Saiki wis rampung le belanja karep bali ah.
1: Tutup.
0: Aku bali. Iki mau berarti ra ono sing lali, muga-muga simbok ya seneng ya wis tak.
2: Wah, jan sing iso.
0: Konek lali ono sing lali aku diseneni simbok iki ya muga-muga ora lali.
3: Yo cempluk.
1: Tok.
3: Hei, gentok iki ora pincang.
0: Kok kowe tekan kene to, Toh?
3: Wis ket mau le ku ngenteni ya, Yu.
0: Lah ngopo ngenteni?
3: Ayo engko tak kandhani. Kowe wis kok ndi?
0: Aku suka pasar, aku mau dikongkon simbok kon tuku endok, tempe, sayuran kuwi kabeh digo masak mengko karo sesuk wis kabeh wis komplit, aku saiki arep bali.
3: Ngomah ono acara apa yo?
0: Ya ora ono acara apa-apa, saben dina ya tuku ngono kuwi.
3: Tuku. Cah suka apa?
0: Lah kowe ngopo kok nang kene mbok ngalih aku arep
3: privat
0: lho.
3: Kusik yo.
0: Lah ngopo?
3: Aku wis ket mau esuk niku ngedang kowe.
0: Lah kok ngadang arek ngapa?
3: Ya sak perlu kowe ngerti ya Yu. Nyerak rene to.
0: Ngapa?
3: Ya nyerak.
0: Iya piye ta?
3: Awake dhewe iki rak ana sambung rapat sedulur to.
0: Iya.
3: Iki miturut perhitunganku. Aku kok mbeng iki ngimpi.
0: Ngimpi apa?
3: Cokot ulo.
0: Ulo?
3: Ulo
0: ne apa?
3: Rupane ireng.
0: Gede ora?
3: Ya, cukupan.
0: Cukupan?
3: Cukup.
0: Kuwi werdine apa ya?
3: Nek jarine simbah-simbah ki nek dicokot ulo ki bakal cepak gone rabi.
0: Oh, kowe arek rabi? Karo sapa?
3: Aki golek.
0: Oh lagi golek. Ya gek golek aku no.
3: Aku siji ya mas.
2: Wah main ketoprak ngeragas.
3: Yo.
0: Apa? Ngapa tangguh yang guyu?
3: Upama lagi upama.
0: Upama piye?
3: Yo nek kowe iki tak pek bojone piye?
0: Apa? Kowe iki ra eling apa piye?
3: Eling.
0: Kok aku arep mbok pek bojo iki aku apamu e?
3: Calon bojoku ae kan.
0: Ya ora.
3: Gelem ya?
0: Kowe iki adikku pernah e, aku Mbak Yumu.
3: Lho ra apa-apa jaman saiki ki ra apa-apa sepenting lanang wedok dadi siji gatuk. Gawa nang kau ijab kabul.
0: Kuwi kena kaya ngono kuwi kena nek padha-padha senenge.
3: Lah kowe seneng ora?
0: Ora.
3: Ditelateni engko ra seneng yo. Kowe salon-alon to. Engko tak ajari supaya kowe nyenengi aku.
0: Wong seneng ki ora kena dipaksa ya to.
3: Gelem rayu?
0: Ora.
3: Tak gandrung lho.
0: Are ngopo?
3: Gandrung.
0: Apa suaramu apik apa piye gandrung-gandrung?
3: Rungokno. Aja mlayu kowe. Siap-siap.
0: Siap.
3: Tak njuk catetan siki.
2: Wah, wis pemaine lanang amatiran. Ya ora apa-apa wis ben. Yo.
3: Memanismu.
0: Terus nek kaya ngono kuwi aku kudu seneng karo kowe.
3: Mama.
0: Piye arep memau apa?
3: Ha memangan kowe yo.
0: Ya urung.
3: Awas, ini botol.
0: Ana trimo aja ngawur ya kowe.
3: Ide lho yuk.
0: Namus mono ra?
3: Gah aku nek ngono.
0: Ora lho. Kowe duwe kaya ngene ora nang omah?
3: Dianggep aku di penyakit po.
0: Aku bertakon, apa kowe duwe kaya ngono nang omah?
3: Ra. Celak toh.
0: Ya kowe aja kasar-kasar ngono kowe lho.
3: Memah.

0: ngumpetin kae.
1: Eh, panggungnya iki kene iki wae.
0: Lah iki ngoyak terus e.
1: Ayo kowe iki tok men nggo sandal apa-apa ngono.
0: Pak tulungi, Pak.
1: Suminteng kok numpak salon.
2: Kok sesuk tak tumpake nek aja mung salon to.
0: Aja ngono kuwi to, Tok, aku wedi tenan lho.
2: Ya rene ya. Aku alus iki ya.
0: Ya. Ya kok ora ana sik.
2: Ayo to.
0: Kok ngono kok alus lho.
2: Ayo. Ya. Ya ya ya.
1: Alus to.
3: Ayo.
0: Aku tak mlaku dhewe rasa digandeng.
2: Ku nek gejek.
1: Oh digandeng padake wong picak ya.
0: Ayo.
2: Oh. Oh wis.
0: Iki sing tukang kamera ya mah dumuk-dumuk.
2: Ku kurang ajar. Sapa?
0: Ki.
1: Wong kowe sing mepet-mepet
2: kok. Kowe sing mepet. Wong wedok ngentek ra.
0: Lah saleh tok oyak terus.
2: Aduh oyak ki aja mepet wong lanang liya.
0: Lah terus lah apik kae ro kowe.
1: Hehehe. Ben jalu.
0: Aja dumuk-dumuk ta. Urung muhrimi.
2: Alah, aleman. Tar. Tar tar ya ta. Oh bener.
1: Tar. Wah, ayo pemain ketoprak iki sing tengen karo larasan. Kok nembak kok tar. Malah si Tarno teko. Ngopo e? Tertentu
2: tertentu oh.
1: Saya nekat gendong
2: amar
0: sudi
2: tertentu

0: Sumintene wis kaco.
1: Gah, Pak.
0: Piye?
1: Saru.
0: Heeh.
1: Manuk siji kok dikethok.
2: Eh, tapi tak anyok-anyok ge. Kene nek pengen dikethok. Ngopo ngono ki? Tak tau adus ya. Adus sik kena.
1: Gosok iya.
2: Tober.
0: Gosok iya.
2: Ngapa kaya manuk jeruk?
1: Puk jeruk. Oh.
2: Kuwi akeh to bojomu dhewe gila ngono kok.
1: Aku rung di bojo nang kene. Aku kan sejen. Koncoku.
2: Kanca turu.
1: Kendaraanku. Saya mau menggeh-menggeh.
2: Kapok. Kono kok areng langgati aku lho.
1: Loh.
2: Kok lagi ngoyak wewe menggeh-menggeh ndapa tandangane koyo ngobontut.
0: Woi lah ditantang gentoe
1: ditantang. Gentoe ditantang aku ki mau mambu tantangan yo.
2: Lah wong didelok saka fisikmu wis menggeh-menggeh ngono lho.
1: Bae.
2: Apa?
1: Coba.
2: Lah aku wegah

0: ngono lho. Aku ki sapa? Sapamu? Aku ki Mbak Yumu.
1: Yu. Eling. Ku aja nanting kesabarane gento lho. Iki anake sura bangsat. Yen kowe ora gelem nglanggati aku, apa kudu aku ngrudo paripeksa karo kowe?
0: Lah nek aku ora gelem ya, aku iso wae mlayu rono-rono.
1: Ora iso. Kowe wae wedok dayamu sepira?
0: Aku ora wedi.
1: Ora wedi?
0: Ora.
1: Yen ora wedi, awas kowe Yu. Awas kowe Yu.
2: Tok tok tok tok tok tok tok tok tok.
1: Mudar.
2: Lah aku nek ngono kuwi. Lek kene arep alonke banter. Dadi maklotan ngono.
1: Loro, Pak.
2: Sontek, Pak.
1: Nggih. Waduh.
2: Ya, sontek.
1: Ku kurang, Pak. Nggo praktek kurang.
2: Eh, sontek dokter hewan wae.
0: Iya kan
2: kowe. Ngopo to?
1: Waduh, bapa sura bangsat.
2: Bangsat dengkulmu melocot. Satu saja. Eh, suntik kono. Mesak aku nggon pilingan nih.
1: Loro wateng ngono. Gah aku sesuk.
2: Weh, aku megah piye golek dhe 150 ki angel lho. Ameng ketutuk sitike kok. Engko nek saya banter tambahi 1.
1: Bisa nek, Pak.
2: Piye?
1: Bisa bener.
0: Pisannya yang gue sing asli.
1: Blo, aku seneng gue, Blo. Wes rampung, Bu.
0: Wes.
1: Ya wes rampung aja apik iki.
0: Enggak.
1: Wes rampung.
0: Rampung aja aku gak.
1: Salim, damai.
0: Damai yo kene 150. Nek
2: ra gelem rampung gentone ngangsluk meneh lho iki. Blo,
1: blo.
0: Eh. Matane ora ucul wi.
1: Matamu kuwi.
0: Lah yo
1: mentre. Yo wis nembang ana yo, jubo kasmara apa-apa.
0: Apa?
1: Jubo kasmara. Aku ra omong ah.
2: Yo, diwecek wong loro kok. Kae bojo mule kemeklen nganti tutup lendange. Delok sik lanang rada pekok.
1: Yo, wis seket. Mas ra iso nyambut gawe aku.
2: Waduh. Waduh. Aku kowe 100.
1: Dit lanang.
2: Ayo kudune nek blonjo sing wedok ki sing ngokes sing dikekke.
1: Mun iki bojo kula rada bodho kok ora iso ngerti. Dia tok kae senenge biru pokoke.
2: Nek abang ra
1: seneng. Ra seneng. Biru.
0: Piye kuwi mau le main karo sapa?
2: Aku kelingan.
0: Eh, kuwi le main berdua sama aku toh? Mat, itu dibagi dua dong.
1: Ora iso pocok digethok.
0: Ya.
1: Iki ki meng siji.
0: Ya nek siji ki gua aku tok bae. Ayo. Ngopo?
1: Ya mung njaluk kae.
0: Kae pelit e.
1: Wah, saiki kula ndasmu kene kono ben ditutuk sik.
0: Are njaluk duit dadak ditutuk sik.
1: Aku biar dikeplak yo 200 e.
2: Ayo duet gubuk kasmara.
0: Nggih.
2: Nyingkir
1: nembang genti kowe.
0: Lah kowe ngopo?
1: Aku mlayu-mlayu genti.
2: Mangga.
0: Nying

0: dasare wong ayu nek nembang ya apik ya.
1: Iki wis ora ketoprakan lho.
0: Iki ki aku ming bangane ora omong.
1: Kowe ngono nek ora ketoprakan sabet arit tenan ro bojomu.
0: Ora ya. Ora iki. Bisa tenanan iki.
1: Ini ya rapopo, ini jenengnya nang panggung ya?
0: Nang panggung.
2: Panggungnya rapopo,
1: bebas. Rapopo, milik bersama.
0: Hah?
1: Milik bersama. Kok juk, langsung?
0: Yuk, kayak
1: batuk. Milik bersama ini suaranya lho, kok arep.
0: Oh, tak kira. Tak kira apa ya? Tuas persiapan.
1: Wani ya? Wani?
0: Ya ora. Apa dosa nang omah?
1: Pak.
0: Dua pintu.
1: Ya tetap. Dua pintu yuk. Kowe piye kowe?
0: Elek kabeh suarane.

0: Wuri dasmu.
1: Kok nek randi ndas ya piye lho, nek ndase masuk ping sak tolo lek ya ora cocok.
0: Tinggil-tinggil.
1: Iya.
2: Terus mau.

0: Ya, joget di. Ya, Din, gue sih nembang. Terus banyak joget. Ya, rapopo.
1: Ibu mele.
0: Ayo, aku nak karo duit tinggal. Wah,
2: kok aku terus aku ndi? Kok, ya em, jupuk duit kok nyekel aku barangnya? Sempatan ya?
1: Iya.
2: Setan, oke.
0: Wah, dicincing ke barang. Sing duur, apa-apa.
2: Aku ming, aku daleman, Ray. Oh, nganggu.
0: Oh, kantor ini juru suka taplak. Ya.

0: menggeh meneh.
1: Nggih menggeh.
0: 250 lho.
1: Sidane 200 kok.
0: Ya kudu joget terus.
1: Yo. Terus.
0: Tak lempoe.
1: Kok tak bobang ya nek, Pak ya?
0: Ora sudi.
1: Sudi.

0: Kok rantak-rantak dewane pirang-pirang? Mongko kowe karo aku ming wong telu iki piye iki? Wis pokoke awak dhewe nglabi karo Bagong, mesake bocahe. Nek kekarepan kok malah godane kaya ngene, gedine aya. Ning upama Bagong mau rawani karo wong pikulo Bathara Guru kedadene ra kaya ngene. Lah iya, wis pokoke sak kuwate awake dhewe rek. Nek kira-kira ora kuat ya mundur. Nek kira-kira kuat nandingi kridaning para dewa. Ya dhewe kudu mbantu karo Bagong. Iki ketoke do ikhlas ora iki? Kok malah do grenengan? Nek niate ikhlas labuh aku ikhlas. Ora usah dadak demi Bagong mergo adine aja nganggo pawadan adine. Wong mbantu ki lahir batin ora sampeyane dhewe ngono kuwi. Ya wis tak mangkat, Lir, rasa dadak gemremeng. Tak menyang metoke para dewa. Nggonku labuh karo kowe iki nek tumrap aku malah kaya wong notoi pati lho kok. Nek mungsuh dewa iki nek kurang-kurang bejane sisip sembire tekaning pati.
1: Kowe iki urip ya kok kaya utang e, Tru. Wis menyang ngono lho.
0: Iya, ora iki ya. Ning kok ya aja meneng wae, Gong, dibantu ya. Wong telu maju bareng ora usah

0: Oh.
1: Kok iso urut ya, Tru?
0: Heeh. Oh.
1: Ki ngarep ki cilik mungsuhe aku wis kena imbang.
0: Aku mungsuhku tengah kuwi kena imbang.
1: Tru, aku sing tengah.
0: Ora. Urute dhewe-dhewe kok.
1: Lho, aku kok ora padha. Mongkon cangkeme nyrengingih kaya ngono kae.
0: Kae sapa ngerti aku?
1: Ora ngerti.
0: Bathara Yama Dipati.
1: Yama Dipati?
0: Heeh. Hmm.
1: Dewa tukang apa ae?
0: Tukang jabut nyawa.
1: Waduh. Wis sinto mungsa pisane kok tukang jabut untu
0: nyawa.
1: Untu dengkulmu nyawa.
0: Nek niat diniati, Gong.
1: Siap, wis ora wedi lho sapa-sapa aku.
0: Kula ngatur bekti kula kunjuk Pukulun.
1: Nala garing tak tampa pengestuku ta manono.
0: Pukulun Bathara Penyarian.
1: Wo, Pak Jare.
0: Udu. Bathara Penyarian.
1: Ya kancane Pak Jare.
0: Ha iya wis. Bekti kula Pukulun.
1: Iya Petro tak tampa. Pukulun bekti kula.
0: Yo Bagong tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Yo garing tak tampa. Pukulun Bathara Indra ngaturan bekti kula kunjuk. Yo Petro tak tampa.
1: Indra sapa Tru?
0: Indra Dewa.
1: Ngut dono kasino Indra
0: udu urak film ora.
1: Kulun Bathara Indra ngaturaken bekti kula kunjuk.
0: Yo Bagong lak tampa. Pukulun Yama Dipati bekti kula. Yo garing dak tampa.
1: Waduh serem e suarane.
0: Yo garing dak tampa. Untal cengelmu.
1: Medeni Indra wis tenang wae santai.
0: Bathara Yama Dipati bekti kula kunjuk. Yo Pak Petro dak tampa.
1: Rama Dipati bekti kula kunjuk.
0: Yo Bagong tak tampa.
1: Waduh. Nanggu ngono barang Indra, kaya seger ndelok aku.
0: Aku ucul klambi katokan training ngono kok. Mulane yo seger awakmu iki kimplah-kimplah, ora dicokot iki daginge iso mak krewel ngono.
1: Mbok ora medani. Wong arep perang kok malah dijejeki.
0: Nala garing wonten dawuh Pukulun.
1: Kang koneng maman kene didhawuhi Wang Pikulun Jatimurti Wang Pikulun Bathara Guru.
0: Wigatosipun?
1: Aku kinen ngrangket karo kowe.
0: Lho, sebabipun menapa?
1: Merga kowe wani karo Wang Pikulun Bathara Guru. Kowe ora ngeparengake yen to Siwa Badranaya ya Siwa Ismaya nyembah marang dramaning Wang Pikulun Bathara Guru.
0: Wane perkara niku beda perkara.
1: Semar niku bapak kula. Ning nganti bapak kula digawe diasorake derajate kok nyembah dramaning Pukulun Bathara Guru ora bakal kelakon. Upama Semar gelem, anak-anake sing ora gelem.
0: Ngoten.
1: Tur niku kok mulut ajangi jembar. Lo ngerti nek dewa-dewane ajeng ora trima karo napa sing kula lakoni. Rawir-rawir antas mamang tak kutuk. Sopo ngganggu bapak? Nyawane garing tak ikhlasake. Lho, kowe wani karo dewa? Asing tau dene apamu? Ming dewa kok diwedeni.
0: Ya Tru.
1: Aku karo tukang nagih utang ora wedi kok. Ming dewa diwedeni.
0: Wae siap, Gong, siap kae. Apa Petro bareng ngombelani karo bapakne?
1: Lho anake, Mas. Nun sewu Pukulun niku anake bapak.
0: Dadi nek gareng mbelani kula mesti mbelani.
1: Wah, nek ngono Bagong ya mbelani. Ora. Mbelani, ndek mbelani. Medeni enak omong untune kok graji Tru.
0: Ora apa-apa anggere kowe iki tetek ora masalah.
1: Aku mbelani. Kowe sapa jenengmu?
0: Yama Dipati.
1: Yama Dipati.
0: Iya. Kowe mbelani kena ning ditena jabut nyawamu.
1: Oh. Jenengane jabut kowe ya. Belum rampung barang tok jabut ya. Manusia macam apa itu?
0: Jan Bagong ora.
1: Ora semingkir apa kelakon kene marganing patimu Singalina Prapting Walis. Lho, wani aku sing tak wedeni apamu. Kelakon tak bondo, tak krincung sikilmu Nala Garing. Mang maju, nenek ana dewa kewirangan aja dundang Nala Garing. Mati dening aku.
0: Petruk kene marganing patimu. Monggo kula ladosi terus.

0: lo mau datang kan ya.
1: Mas ayo ora bakal iso ndungok dewa ya.

0: Ra. Hmm, wedange buta.
1: Ya yes, ben. Wedang sing endi? Sing teko kae banget mau lho. Iki tak kira mlayu iki arep ngabarke apa-apa kok wedange buta. Kesamplo tangan kowe. Piye? Wah, aneh.
0: Aneh piye?
1: Dewa ditanya kok ora kena ya. Dewa ki sekti kok aku ki ya gumun Bathara Penyari antak arta antem. Kok kaya jarak iki rong jangka kok ora kena. Nek sak kilan ki berarti lembu sekilan. Nek rong jangka ki lembu rong jangka. Ora ana ajaji kok lembu rong jangka. Piye Gong, piye? Wis tak andani ngayal to kowe. Dewa ki angel dia kalahke. Arep kowe mampang-mampang anak Semar kae. Ning nyatane kowe ora menang karo dewa. Arep diantem ora tau iso kena awake kaya ana sing namengi. Kaya ming ngantem angin.
0: Aku ya heeh. Ya mau dipati arep tak jotos raine iki. Tangan kowe ya ora tekan e.
1: Oh,
0: ming kok dhewe tangane.
1: Lho, rating ora.
0: Rating nabrak cengelmu kowe.
1: Ya ora nesu takoni ngono, aku mbanyol tok nesoni kowe mbanyol sak karepe dhewe.
0: Role aku e.
1: Oh iya, iya.
0: Wong liya ora entuk nyaingi aku.
1: Oh iya, iya.
0: Kowe meneng wae pokoke biasa wae iki.
1: Iya. Piye, Gong?
0: Tak

0: Sura merata, saya merata imbang yang podo-podo.
1: Kowe arep ngopo kowe? Kowe arep ngopo kowe? Mantu toke le ngantem. Mantu toke. Sak durunge aku semapet, bales kowe ora kekecek aja duntar nolo garing. Ayo, aku walesen. Aku walesen. Reng,
0: apa?
1: Gon busi.
0: Oh siap.
1: Kono wis entek lorone ra jamak-jamak. Bres ngono, Reng.
0: Mati dene aku.
1: Ayo walesen, mati ya.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Waduh, waduh, waduh.

0: Sejak kula wulu mati aku edan nolo gareng edan. Wah diantem sak banter-bantere.
1: Waduh. Aduh Rama Wulun. Pejah kula wulu mboten saged mlampah.
2: Waduh. Waduh. Bakong edan nganti muni makluk ngono. Aduh. Wah, ladara ngamuk punggung Suratanto Nirbaya Nirwikala.
0: Pono kawan gawe wiranging para dewa. Cestri Sula ora padha tekaning pati aja dundang petho guru lek.

0: Kang Ismaya. Sak menika sampun pantuk pepundhon ing dekat menawi Kakang Semar mboten purun nyembah kalian kula paripaksa kula ngginakaken panguwasa minangka dados dewaning para dewa. Kakang Semar saat majanipun badhe kula tegakaken Kakang. Mbok sabar to Manikmaya. Dipeto nganggo nalar sing ganep ora sak kepenakmu dhewe ngono kuwi. Lah nek nganti iki engko do ngerti mongko iki neng jagat. Nek nganti Manikmaya ngerti mateni Semar, apa jeneng ora banger bacin asmamu? Sing padha wis weruh apa jeneng kowe ora ngreksa marang kalindraning Jawatamu? Apa jeneng ora kowe ngreksa marang asmamu? Aja nurutmu bal-bali kekarepan. Nek kowe kepengin aku nyembah, iya iya aku tak nyembah, ora apa-apa. Wong sejere kowe kuwi ratu, ratuning dewa. Aku ming derajate wong cilik ming ponakawan. Wajib ya pancen kudu nyembah. Ning rak ora nang kene to, kowe jaga asmamu, aku tak ngreksa jenenge Semar. Menika saestu Kakang. Aku kok tau goro ki goro kapan? Lajeng kemaring pun Kakang Semar neng kayangan, wonten kayangan. Aku tak nggawa anakku gareng karo Petruk neng kayangan men dowro kabeh dewa-dewa, anak-anakmu nek Semar nyembah karo Bathara Guru, Semar ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Menika saestu, tenan. Gareng melu, nggih, Pak. Petruk melu, nggih. Aja wedi mati. Mati neng kayangan ra apa-apa, sendika. Sendika, Pak. Pak aku piye, Pak? Kowe mbok nang omah wae. Engko ndak ora kelakon lha mbangun desa. Waduh, kancaku sapa, Pak? Engko golek kanca. Petruk melu kowe. Aku melu kowe. Gareng melu kowe. Wong telu lunga. Heeh. Rampunge kewajibanmu mbangun desa mengko ra. Kowe isih dibutuhke dening para masyarakat padusunan kene. Nek ora bali, ora apa-apa. Teges aku mati. Waduh. Ngopo kok jewek-jewek iki? Aku arep wani karo bapak ning aku sayang karo bapak terus. Ayo wis ben ngono. Kadang barang kok ya mati. Ayo nderek bapak kok ya. Alah, Dek. Ora kesaur utangmu. Wis ben kok wis tak ikhlaske. Kowe barang ya mati terus. Asik. Lho. Kok asik iki piye?
1: Bojomu ayu e.
0: Oh. Cah edian.
2: Aku pancen edian.
0: Mau gedeng ora. Kowe tenan saestu Kakang Semar. Aku kok ngapus iki. Wis to, ayo. Dina iki budal bareng. Aku tak ngejak anakku gareng karo Petruk Bagong meneng meneng rampungke gaweane. Nanging menawi mangke Bagong sampun rampung pedhawuhanipun badhe kula petuk, kula inggihaken wonten ing kayangan. Kula sampurnakaken sareng kalian panjenengan kula susulaken kalian kadang-kadangipun ala gareng lan Petruk. Sangaremu. Nek Bagong gelem Bagong kok nek wis rampung bangun desa kok arep dipethuk karo Bathara Guru.
2: Asik.
0: Kowe arep diunggahke ning kayangan dipateni dicampurke karo gareng karo Petruk. Wis ra apa-apa ra masalah. Sing penting kewajibanku rampung kabeh.
2: Heeh. Wis ra bakal piye-piye aku.
0: Nggih, pokoke ngestaken dawane ngestu lho dipethuk lho.
2: Iya, ulun methuk.
0: Nek saged betok tosa.
2: Guru kok nggo tosa ora.
0: Ora mungkin ora dewa e. Monggo Kakang Semar kula dhewekan minggah dhateng kayangan. Ayo, ayo, ayo. Ikhlas nggih Kakang. Ora ikhlas sebab apa? Urip

teko. Matur nuwun ya, Prak. Embelane karo aku. Matur nuwun ya, Ren. Kowe belani karo aku, kowe ya tru. Aja kuwatir. Bandamu tak jarah raya. Maksudku tak slamet ke, tru. Walah, kok sepine piye iki? Njuk kancaku sapa wis? Bapak ra ono, Petruk ra ono, Gareng ra ono. Mun nganti tekan jam 2. Padahal ngendika mati gara-gara masa aku dhewe. Ora bakal rame. Ora bakal gayeng aku terus arep wadul karo sapa iki? Wadul karo pemuden Pandhawa malah diluputke. Wadul karo Sinuwundarawati mesti disalahke. Cek. Oh iya. Aku sing disedulur e. Bapak ki jarene tunggale telu. Semar, Ismaya, Tejomaya, Manikmaya. Tejomaya iki jarene Watogok. Ha iki aku nek ora njaluk pambyature Watogok. Wis ora bakal rampung perkaraku. Wis tak sowan ning jurang porong. Wah, aku sing sowan. Bapak digawa ning kayangan dipateni karo adimu, wah. Nang kuwa togok mbogong ramelu-melu langsung tak benggang cangkeme. Asuwe tenan. Adine kok ora remelu-melu. Wah, aku

wonten padukuhan mapan wonten ing tlatah sabrang ing winastan padukuhan jurang porong sinten ingkang kamadaning padukuhan menika ta warnane pamomonging para nalindra saking tlatah sabrang nadyan tilas jawata nenggih sangwang catugoro panandring bangke mapan wonten ing jagat amembo pamomong ingkang awasta Kyai Lurah Togok ya Kyai Catugoro ya Tejo Mantri pasuryan ingkang sarwa kuciwa tutu ingkang sakalaku ngageng ngantos kepleh kepleh netra bunder lir jinangka pasuryan kating alus kladuk rengka parandene tasih kating akukuh bakuh santosa berisa juga nedeng lenggah madaning pendhapi padukuhaning jurang porong Kilurah Togok ingkang sinebo tuwin sak pejagong kelawan ingkang rayi nenggih sang Sorowito ya Kilurah Bilung sawetawis kanca sami sang pejagong parandene daten wonten ya sing pangandika parandiring mangke dupi mulat suwanipun ingkang rayi Kilurah Togok sigra merwani pangandikan dadi kumawujining pangandika Kilurah Catugoro ingkang dereng kababaring lisan

0: mai semogang mawar rara. Apa to Kang? Tak sawang kok pirang-pirang dina iki Kang Togok ora jenak. Pendak-pendak tak jagongi ora tahu paring pangandikan. Wong biasane kowe kuwi nanggrek aku tengok dek kowe tengok dek langsung. Kula trimo jinuwun ngono kae. Ning kok ora kaya biasane kok meneng wae iki jane mikir apa Togok?
1: Aku ki jane ya wis wong tuwa. Nek arep tak kandhake kok rasane isin. Wong aku ki arep kaya ngene wis tuwa, tur dasare aku wis wareg mangan gempalaning jagat legi asining kahanan.
0: Ha iya, lah kok susah ki ngapa? Mbok wis sak titahe kok digawe ngene ya manut, digawe ngono ya manut. Wong sing jeneng awake dhewe iki ana sing umur bo mahasiswa ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Mula ora usah ndadak-ndadak pikiran werna-werna, ora usah ndadak-ndadak penjaluk sing aneh-aneh. Sak murwate mengko ndak dikira cecak nguntal cagak. Cebul nggayuh wulan wuto ngitung lintang tangeh kelakoni cepak wurunge kok.
1: Ora perkara kok aku duwe penjaluk iki ora.
0: Lah gimana?
1: Aku ki mbah piye ya lung mengarep ngrembug iki janjane sepele. Ngene entuk tak gagas-gagas kok saya grantes neng pikir.
0: Lah apa mulane omonga?
1: Aku ki telung dina kepungkur jemuah kliwon wingi.
0: Heeh. Telung dina kepungkur?
1: Heeh.
0: Kuwi dinane sapa wong aku saiki lagi Selasa kok.
1: Ceritane ngono kuwi.
0: Heeh.
1: Kuwi aku ngimpi.
0: Ngimpi apa?
1: Dulurku lanang kok kayane pirasatku ora apik ya, Lung.
0: Kose, ngimpike aku.
1: Ora.
0: Loh, dulurmu ki sapa? Wong nyatane kowe tak kancani urip sepenuhnya ya mung karo aku, ora karo sapa-sapa. Ngalor ngidul ya karo aku, gulang gulung ya karo aku. Kok kowe muni nek dulurmu lanang kuwi tak imtok impike elek ki, aku apa piye kok?
1: Udu. Ora yo ngerti to aku kuwi desa dulur adi ning tanah Jawa.
0: Oh, Semar.
1: Heeh.
0: Ismaya.
1: Oh, oh.
0: Ngapa Semar?
1: Tak impeke kok ora apik. Semar ki lelayaran numpak baita, ning kok ora ning segara, ora ning bengawan, ora ning kali.
0: Ning kolah.
1: Ora. Jeneng kapal kok ning kolah. Nyocok cengelmu iki, Pak.
0: Rasa emosi teka. Biasa wae wong sing jeneng omongan iki ya diselani nganggo gojek ngundak sepaneng.
1: Lah iya.
0: Lah terus Semar lenite kapal nendi?
1: Semar lenite kapal ki kok neng kawah Candra Dimuka.
0: Loh. Neng kawah Candra Dimuka?
1: Ho-ho. Mongko bengok-bengok. Pendak eneng wong weruh dijaluki tulung, pendak eneng wong weruh dijaluki tulung. Gregah tangi saka turu, mergo wancine wis sesuk. Pitikku jago do kluruk, ingon-ingon angku do ting brengok. Wancine gagat bangun esuk. Mongko itungan impen yen mancing gagat bangun esuk kuwi, impen sing ndoro dasih. Tegese sing puspa tajem, impen sing bakal kasembadan.
0: Ah, mbah ya wis, Kak. Ngapa tak kowe iki nganggagas impen barang iki? Wong kowe iki biasane ora tau gagas impen. Lah kok saiki kok tak gagas banget-banget nganti kowe ora tau omongan karo aku, mergo gagas adimu si Ismaya nggone ngimpi numpak kapal ana ing tengahing sam apa? Candra Dimuka.
1: Durung rampung leh ku cerita.
0: Terus
1: bareng tekan tengah kawah ora kanthi kanyono-nyono ana ombak wujud geni ingkang nyampluk baita sing ditumpaki Semar.
0: Heeh, terus
1: lah kok kapalin jumplang. Semar klelep ana ing kawah Candra Dimuka, aku ra isa nulungi piye-piye, bisane ming mes padhakake. Bar kuwi terus geragapan aku golek banyu tak ngguraup. Terus aku meneng bae tak pikir-pikir kok impen kok limedeni timen. Engko gegek dulurku lanang kena ngopo-opo ya lung. Mongko ora iso sarta ora duwe kaludangan ngabari karo aku. Wong nang jagat ya mung aku karo Semar karo Ismaya. Nek kaya kowe iki rak kanca sing maringi Sang Hyang Bathara Wenang. Semar kae kancane jan ya mung siji, mung Bagong sing dumati saka ayang-ayangane Semar sing diparing karo Sang Hyang Bathara Tunggal.
0: Heeh.
1: Nek nganti dulurku eneng apa-apa rak ora prayoga kedadeane.
0: Lah piye? Ditiliki mrana apa piye? Ya ora apa-apa nirai karo dulure lanang kok. Nggo ngayem-yemi pikirmu lho kok nek pancen pikirmu ki grangsang, ya pikiran sing werna-werna tumrape ngadimu ki ayo tak terke ora apa-apa tiliki mrana kok.
1: Tarikat lambaing roto tanpa antara. Prateng sukune ngarga ram kang to mingal dendeng saengga praja. Dendeng saengga praja busekan kang pratangga. Dereng ngantos pariwasa mbawacana. Kasaring mlajar-mlajar. Nenggeki lurah Bagong ingkang prapta wonten ing padusunan Jurang Poro. Mangono pautas marani ndiya.
0: Wah. Pakde,

0: malegak legok Trembilung. Trembilung kang Sorowito. Kang Sorowito sabu bandil ing hong. Iki ra pangling ra Bagong to.
1: Pakde ho.
0: Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah sajak kaya wong bingung.
1: Wedan tambah sugih kowe.
0: Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Kong.
1: Ora le nyolong.
0: Wis. Moyo sing apik nek omong apa demo ku kundang tau tate nyolong po.
1: Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Lah tuku kapan e, Pak? Kok di jam dinding gede banget kae.
0: Mbok wis rasa to gagas.
1: Ta wae wo,
0: gelem po kowe?
1: Gelem.
0: Baen engko nek bali gawanen.
1: Tenan?
0: Hooh,
1: matur nuwun ya, Pak.
0: Yo, ning kae ming plastik. Jame ora ubah, yo ming jam 5 terus.
1: Wo, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak?
0: Wah seneng ada gue kena jaluk dikai nak di belakang ini nesu.
1: Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora.
0: Ora ngopo, eneng ngopo kak gawe tratapan Pak Dimu.
1: Po,
0: ngopo.
1: Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Isma ya.
0: Heeh.
1: Iki mau digawa nang kayangan. Jaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Neng aku sing mengeng.
0: Oh,
1: aku ora tegel e bapakku di ngonoane.
0: Ha iya, tur dasare ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru.
1: Ha iya. Nesu Bathara Guru metapke para wadyabala dewa.
0: Wo.
1: Krija Sang Bagong.
0: Waduh.
1: Dewa tak undurke kabeh.
0: Kabeh.
1: Ning siji ding.
0: Sopo?
1: Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian Ranggawa Cap.
0: Oh, ayo.
1: Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ah ya Madipati arep njabuti wong desa nggon aku sikat sike.
0: Kalah.
1: Kalah. Mundur, Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge iki? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa?
0: Lah sing bentuke kaya ngopo?
1: Sing pucuke telu lho.
0: Jis Trisula.
1: Udu, udu es.
0: Jis. Kok es ora?
1: Nah, Jis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak.
0: Hmm.
1: Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar, Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene nek ditonton kowe akeh. Kowe ora iso ngrekso jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni Kakang ni dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arto pateni paten ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh. Sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe.
0: Bapakmu ning ngono.
1: Heeh.
0: Terus
1: bapak saiki munggah ning kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon kari neng donya jarene kon ngrampung kelek ku arep duwe gawe mbangun desa.
0: Weh, ngono ta. Lah terus kowe mrene ngopo?
1: Mrene njaluk tulung karo kowe wa tegap. Aku ditulungi bapak digo Bali ya wa.
0: Nendi?
1: Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek.
0: Us.
1: Anu telek temen plene ngendhog.
0: Oh, ayo.
1: Sampeyan kulite bapak putihe Bathara Guru kuningane, ha ta?
0: Heeh,
1: teleke dadi bilung. Persetan.
0: Mundur. Basa Indonesia ora.
1: Ono kuwi tulungi ya, Pak.
0: Gong.
1: Hei.
0: Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tua sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Moyo.
1: Nah terus?
0: Aku ra iso nek kon munggah ning kayangan.
1: Wah, aku nggo catur lho. Kok nyatut cangkemmu ya, Wah?
0: Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono.
1: Munek mencelot terus nyatut cangkemku tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi anakku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak bengganggu kunci Inggris sangmu. Men saya ombo.
0: Sik, aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara.
1: Caramu piye?
0: Sing ngewangi kowe dhewe wae.
1: Aku,
0: heeh.
1: Dulu kekuatanku apa?
0: Ning ora wujud Bagong.
1: Lho, wujud apa?
0: Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu.
1: Terus wujude
0: kowe wujud sapa wae sakarmu? Engko tak nehi daya kekuatanku mung gawe ning kayangan kowe dadi wong digdaya.
1: Yakin?
0: Yo. Saiki pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa?
1: Dasamu kok?
0: Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi yo sing apik-apik. Dadi sapa, Milio? Setyaki.
1: Moh, ndak jotosan terus aku gang.
0: Ah sapa? Bo Abimanyu.
1: Wis ora, bagus malah kecentelan rondo pirang-pirang. Rekoso le ngragati men. Ming wong kere kaya ngene.
0: Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa?
1: Nek Siwa iso ndadekake aku, njaluk dadi Raden Werkudara
0: wae. Wah, ora sing aneh-aneh, Gong. Mugi mung cilik kaya ngono kok.
1: Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso.
0: Iso le iso ning boyo triyane.
1: Ora, kok catut cangkemmu.
0: Yo yo yo yo. Yo yo yo tak dadekke. Tak dadekke. Wah, kok ancamane ming cangkem terus to iki.
1: Apike cangkemmu wae. Iso kemlebet kaya gendera e.
0: Ayo sepen ora. Wis wani dadi Raden Werkudara.
1: Wani,
0: kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane.
1: Tak tanggunge. Wis gak wis, aku piye carane, Pak?
0: Ngadeg.
1: Ngene.
0: Heeh. Sedakep.
1: Ngene.
0: Heeh. Merem.
1: Hmm.
0: Meles.
1: Ah, catut.
0: Ya ora, ora. Rasah nggo meles, rasah nggo meles. Wis ngampet ambegan. Cipto.
1: Ya, tenan lho.
0: Ya.
1: Oh, ngapusi atuhnya tenan.
0: Ora, ora.
2: Dibuat jadi anjing saja, kok.
1: Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Jangan gak klitiki ndasmu kowe.
0: Mulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan lulungi, nek nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, Gong, muga-muga kasembadan panjang kamule. Ing
3: Sang samar pamoring sukmo sinupmoyo sinumoyo winayu winga sepi oh mandi.

0: Eh dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kok ya tambah dawa dhewe ya iki, Gek.
1: Ora wis wujud Raden Werkudara.
0: Waduh, ngileleng.
1: Ayo, Werkudara kira lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan.
0: Siap. Wis.
1: Mangre. Tangane tumpang ke mburi. Mburi.
0: Kene.
1: Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Ora awonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok.
0: Ngopo kuwi? Werkudara iki arek omong ngesese.
1: Awak yo ban gembos. Mades ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane.
0: Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Swara wetenge.
1: Coba digedhekke meneh. Didhemke mbok menawa ana regetane.
0: Kelong. Ana nggo tadha itu. Es. Jangan kok nggo pegak pakecoan.
1: Coba suarane sing gedhe. Ngerem.
0: Ngerem dasmu.
1: Wah, karo manuk gedhe ngendas-ndaske.
0: Ini lagi latihan yang diganggu.
1: Oh iya, iya, jorara tak ganggu. Kok saya cilik ngembose? Kok saya sidik?
0: Wong iya kaya saya sidik. Mau ini mau ini entah ya. Ngono.
1: Wah. Jelimer, jeliteng. Jeliteng kakangku. Kok kaya ini kurang gede, Kong?
0: Tak kese.
1: Nah, saya sidik bisa. Wah. Jeliteng kakangku.
0: Walah malah ngentut barang aja.
1: Nyampet tok yo.
0: Angel tadi ganti wae kok. Ganti Ndara Kresna wae.
1: Moh-moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi.
0: Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya
1: iso karmu. Wah,
0: ah,
1: kuwi kuwi. Kuwi.
0: Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak klumpuke terus tak plesuke tuk ngono.
1: Wah,
0: ngono ta.
1: Wah. Togo.
0: Waduh ketara lung ben modar. Kunangan sing asli tutuki modar.
1: Sing gantem. Wah. Togo. Jatuh guru. Tejo mantri.
0: Nah, wis rada wangun iki.
1: Aku
0: ojo watuk.
1: Ngamper Togo. Bajigur. Angel ora jama-jama sana kangelan aku.
0: Wah yo wis akarmu ora.
1: Wah. Ora nrimake bono kawanku. Semar Garek Petruk digowo ning kayangan. Toko milih cangkemmu.
0: Warga ngopo to yo?
1: Pengestono nunggu aku armunga neng kayangan.

0: Bundi metu unda-undaan.
1: Wayangan ora ana unda-undaane,
0: ora dipasangi lip.
1: Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora.
0: Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bantawasa. Wega. Sebabe nek ketemu Roro Jonggrang, aji-aji ora bakal mandi.
1: Niku aji-aji ampuh.
0: Bathara Guru. Wah.
1: Edan angetan. Iki aku nang njaluk ganti piye kok?
0: Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu.
1: Anu ganti Ndara Janaka kowe.
0: Oh iya.
1: Eh guys, aku rekoso iki lho awake rekoso abote ra jamak-jamak. Wis aku tak sedhatop.
0: Yo,
1: mulak-malik engko nek balik Janaka ra iso nyuwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku ning Janaka yakin sip.
0: Oh iya.
1: Tapi iki nek Janaka. Bisa nek tak gawe cewek-cewek.
0: Waduh kaya. Ya wis tak doake.
1: Anu weh, nekula weh, nekula weh. Oh iya Janaka, Janaka wis dah. Melorok mripate.
0: Mesake. Aku tenane ora positif gonta-ganti.
1: Eh gak guys, aku nganggo Werkudara rekoso.
0: Yo yo tak dongak-dongake lakon, lakon penjangkam.

0: 为什么嘞？这个为什么？lam berjiwatan boyo mira boyo ing sun sun permak kado ejin
1: kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya gong wis ngono kuwi wae
0: toko pripun ndoro nah linggung ngisor toko aku bendaramu walah-alah nggawe aku ya ngrekasake ora sangger suro tak catut cangkem jano kok nggo catut iki cara ngendi kiai catut pambelajaket pusakan ning Raden Janaka Toga nggih pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke iya Toga pamujimu tak jaluk aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ing kudu dadi tumbal sinten kae borok mburi kae
2: mbok lunga slakajen ket mau Bagong ki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke, borak-borokke.
0: Aku budal munggah marang kayangan Togok.
1: Sungati-ati ampun kados lari alit kula dongak-dongaki kasembatan penjangkane.
0: Iya Togok minggiro. Aku arep joget.
1: Oh nggih.
0: Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Tak selamat ke kakang yen kakang wis ketaton kakang wis rumangsa duwe tatu sarta wis kedrawasan aja kuwatir mengko tak gawake oksigen supaya kakang Semar tetep urip ana

kulon Bathara Narada. Panjenengan kula katutake. Kosek. Kosek to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngeleke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaido. Wis ora kena tak eleke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Bu Kulun. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya ora dadi apa. Bu Kulun bertoses. Lho. Dewa kok jaluk ira kok dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa dewa kula pertangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo kira. Ora jane kowe nyuwara. Bu Kulun. Coba, kowe nyuwara aja gede-gede. Ning kaya swara biasane. Bu Kulun. Bu Kulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe. Ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kita dadi kesandangane rene sing akan sapa? Ora. Ora nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan riki dipidana oleh Bu Kulun, Bathara Guru kula kelangan bapak oleh kakang kula, kanca kula sapa? Asing ngandhani kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber, anu. Togok. Togok, ha, togok. Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jenenge. Walah. Sing nyandangi togok. Heeh, anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning kepulon bapak kula temu ndi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulung ana. Dibanda karo pulon Bathara Guru. Wah.

0: masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: Kakang Semal.
2: Terus
1: Doro kulo Doro Janoko Den.
2: Sampean kok nyusul mriki?
1: Nyewu Kakang. Mergo rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmito metu medal anu. Aku entuk sasmito metu dalaning
2: impen
1: surat kabar. Entuk Kakang Semar dicekel keamanan kayangan. Saiki mapan neng pinggiring kawat condro dimuka Kakang, kowe dibondo karo Bathara Guru.
2: Nggih.
1: Dara nolo gareng
3: dalem den.
1: Kaya dibondo.
3: Nggih,
1: kaya kirik.
3: Wes.
1: Petro kowe ya dibondo.
2: Nggih, Dara.
1: Podho tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar Nolo Garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul.
2: Pepon pokoknya kanggo kinurmatan apa-apa kulon derek. Waton kulon duculi.

0: malam Jemuah digeret Manuhara, malam Setu digeret Sembodro, malam Minggu digeret karo si Dresana.
1: Nggih.
0: Minggu sore suntik. Terus sapa terus? Ayo bedhek-bedhekan aku ngerti kowe ya. Mbok tak rasa ngono rasa diambu wae awake. Wong bocah kaya ora tau adus. Nek adus men bareng sura. Edian. Pedro kowe mambu apa? Mambu apa mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggrek niki. Ndara? Ndara? Apa? Mutiar kowe iki nduwer, Pak. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah dari sapa? Hah? Kowe sing ngandhaki sapa? Togok. Loh. Bapak budhane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku meng arep nglametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng.

0: Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Kebaringipun iwang pikulun kura-kura ninja kados pundi. Ngawur banget. Pulun ratoe dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Silakanda Waru Binangun. Hah? Lungguh ning dampar kayangan.
1: Lah terus mangke pukulun Bathara Guru menawi marah.
0: Iwang pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ga iso mikir ga iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana kaya ngomong Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang pikulun Bathara Guru nek kayangan ana sing lungguh dampar matek wis ora arep piye-piye.
1: Bener tumraping Kakang Drada.
0: Kok Kakang
1: pukulun Drada? Nanging bahaya tumrap kula.
0: Kok bahaya?
1: Menawi Pandhawa minggah wonten ing kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake.
0: Bener iki. Aja wedi mengaku sing ngampi-ngampi karo kowe wis rasa sumelang. Ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal temomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong.
1: Uy, jangan sekali-kali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca.
0: Ah. Kleru. Weh, kan sapa to? Janaka, Janaka. Wah, kita wis halus slip. Wis halus wae kleru. Wis aja kuwatir ayo Janaka.
1: Monggo Kakang Drada kula dherekaken kekecilian, kecilian, kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Drada kula dherek.
0: Ah, ngono kuwi rada wangon. Ayo.

0: Atina lirgekonang surem solo tetan badang ing koko rabu klilanono kose aja kesusu menungso ratatanan keparat ngembarupo karo Janoko pengen tinju ngakirat nyawamu.
1: Janoko lagi topo.
2: Ya, aku tak omong kira lagi topo.
1: Mana pegawan? Cipto plempem.
2: Oh ya.
0: Arjuna juga ronggon kita topo Janoko.
2: Wila dalah, topo barang nomor kudoro.
0: Wah, sopo jengengesan.
2: Lah, kowe apa ora ngerti yo?
0: Ora.
2: Salangan nganggo permana jati kok kuwi sapa ngono lho. Nun sewu ngantos kados mangaten lampahanipun kuwi kados pundi Bulun? Panjenengan kedahipun nglenggana dhateng lampahan ning sampun panjenengan lampahi nek nganti kayangan nggo jajakan tiang-tiang menika mestinipun Pukulan mereka enggak ada kalepatan. Mestinipun lho kula mboten nuduh dhateng paduka Hyang Pukulan Jatimurti. Pripun? Menapa tasih badhe niat enggak ada pangerti mboten sae? Pripun kula tanyuun mriksa? Lah kene iki mek muncul Janaka ya kocar-kacir dina sapa-sapa pateni, sapa-sapa pateni. Panjenengan menika dewaning para dewa lho dipramesti. Panjenengan menika dhateng minta ingkang sae. Supados patuladan dados patuladan para titah ing gumlar wontering jagat. Lah wong ora luput, Semar ora kleru, Gareng ora kleru, Petruk ora kleru kok dibondo diracun. Nek mboten Janaka menika ingkang mirujengaken Semar kalian Petruk kalian Gareng, kayangan saya geger tinimbangane geger sak menika.
0: Kukulun bertolong rodo kulo menika Janaka.
2: Ya kusik, kue sabar sik, aja kuatir. Nih saya tanggap Janaka, ikin disik, mengko kue gampang.
0: Nggih. Koko Prabu,
2: wis manuto.
0: Nggih, mistahaken dawuh. Dianten. Koko Prabu menapa kepareng kulo jemparing saking mriki.
2: Kusik to aja tok panah, kontal tenan kae. Kusik Janaka, kusik iki ora ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aden.
0: Namo malah kula saya wirang, kula menika saya gedhun. Teko Janaka kok saged menang kaliyan kula menika panjalmanipun sinten? Menika Janaka kula beto saking jagat minggah wonten ing kayangan.
2: Lah, wong ki nek angkara murka pakartine mula paningale peteng. Wong ki nek tumindak elek ora iso nggunakake netra batin. Ming peteng dedet limengan mergo ora iso weneng atine, ngaten. Sampeyan digo dolanan karo titah ya ora krasa. Ya mau mergo titah menika pancen lagi winawong dening dewane. Dibantu karo dewane. Ngaten?
0: Nggih, Kakang.
2: Badhe ngerpresa? Badhe ngertos?
0: Kula badhe ngertos. Teko Arjuna ingkang wonten wingking panjenengan menika kenging guntur geni guntur angin mboten menapa-menapa. Kenging pusaka Cestri Sula mboten menapa-menapa. Sinten ingkang ngemong dhateng Janaka menika?
2: Wong iki nek peteng ora iso nyawang. Lha terimane sani iki.

0: ngandel ora. Nek mau tok panah ra kowe getun to.
1: Setan.
0: Ngapunten ya, Dara.
1: Soleh ora dibalih.
0: Kok malah guyu e?
1: Oh, iki marahi mangkel ning yo marahi guyu. Bingung aku. Kok ndek katok kaya ngono.
0: Karena ini gane sampeyan biyen dhek sik lemu. Ini biyen nang tulisane SD kepek Wonosari. Aku gumun lho bocah siji kok ora kaya Gareng ora kaya Petruk jan. Rumahku iki jane kepiye to?
1: Bagongan. Tampanono plemertangga jiwa jambu dipa nirmana kinarya syarat slana pambanguning desamu.
0: Malas kilo lho?
1: Iya.
0: Lah meso tekan 15 kilo barang.
1: Wis ulun buntel sisa.
0: Oh, piye? Ayo didum sak keluarga to, Mir? Eh, iso, iso. Kok njaluk ora, Reng? Njaluk ono. Isine prek. Sing kok isine ora. Matur sembah nuwun, Bu Kulon. Kanggo syarat srana pembangunan desa kula. Nek boten ngoten ndak ora rampung-rampung. Eh, ora ora pamitan barang to. Wis kecukupan karepe rak mulih diusung dhewe kae. Wis ben ora kesel ndalan rak ngelikar semaput. Wah, jan setan tenan kok. Pukulan kula nyuwun pamit.
1: Iya ya Kresna sing ati-ati. Pukulan kula nyuwun pamit Arjuna. Ulun nyuwun pangapura mboten dados menapa. Tau jalu pamit guru hakeku Bratasena. Ulun nyuwun pangapura Kakang Semar, kula nyuwun pangapunten Kakang.
0: Eh, iya iya ora apa-apa, lalekke lalekke lakon sing wis rasane dadi eling-eling.

Kaja mulai piye ta iki urung rampung lakone. Iki isih dawa, iki isih gayeng. Oh, ora ngerti babaring crita nek yaine kondur. Iso rame iki. Iku aku isih bangun desa, mujudake desa ingkang gemari paloh jinawi. Terus aku nyuwun karo para rakyatku kabeh nek panjenengan sing percaya karo Bagong ya wis, aku dadi pemimpin ra masalah. Nek aku kleru do dielekke, nek aku salah aku do dielengke. Mergo menungso lumrah, kedunungan nino lali salah apes lan mati. Ampun kondur sik. Iki isih jejer bareng. Isih wonten sing bakal nyarusiku gegayuane Bagong, nek sampean kondur sik rugi.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kawasan Malang dan sekitarnya. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 20 bulan September tahun 2026. Dari Jalan Cari Panggung 58 Malang kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Take care.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari Geraha Siar Candi Panggung 58 melalui frekuensi FM 105,3 MHz. Dan tentunya siaran kami juga bisa Anda akses di RRI Digital ataupun audio streaming kami di rri.co.id. Pada kesempatan hari ini Minggu 20 September 2026, kembali kami hadir mengudara untuk Indonesia. Rangkaian program acara telah kami persiapkan untuk menemani aktivitas Anda libur sepanjang hari ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan program pertama kami, yaitu kajian keislaman ngaji pagi Cahyaningati hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang akan dilanjutkan dengan program acara Warung Gaul hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan pada pukul 10 hingga pukul 13 program acara Catur Lara siap menemani Anda dengan ragam informasi, dan akan dilanjut pada pukul 1 hingga pukul 2 siang kami hadirkan Suara Budaya Malang. Dan masih banyak lagi tentunya rangkaian program-program yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini. Untuk itu pastikan tetap stay tune bersama Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Saya Budeme beserta kru kerabat yang bekerja pada pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan salam jumpa untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wa ta'ala maliko tinten Minggu tanggal 20 September 2026. Jaya ningati kembali hadir kagem panjenengan sedaya. Tamtunipun saderengipun kita mulai para kadang pamireng. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam yang sudah dianugerahkan ke dalam hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini kita akan menghadirkan satu tema menarik dalam kajian keislaman ngaji pagi Jayangan Ningati, yaitu Islam adalah rahmat bagi semesta. Ketika kita mendengar kalimat ini, mungkin yang terlintas dalam pikiran kita adalah bahwa Islam itu membawa kasih sayang, kedamaian, dan juga kebaikan gitu. Tetapi kemudian muncul pertanyaan, sudahkah kehadiran kita sebagai seorang hamba, seorang muslim juga menghadirkan rahmat bagi orang-orang di sekitar kita? Atau mungkin keluarga kita merasa aman ketika bersama kita? Apakah tetangga kita juga merasakan kebaikan dari keberadaan kita diciptakan di dunia ini gitu ya? Karena kita makhluk sosial, dan bagaimana sikap kita terhadap sesama manusia ketika mereka yang berbeda dengan kita. Nah, pada pagi hari ini bersama Ustazah Anna Mufidah, para pendengar, kami nanti hadir hingga jelang pukul 6 ya. Untuk itu yang punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, saya persilahkan nanti bisa langsung bergabung bersama kami di line WhatsApp 081-5569-1053. Anda boleh mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp ataupun Anda juga bisa langsung telepon dan berinteraksi bersama narasumber kita pagi hari ini. Beliau sudah rawuh di penghujung telepon, jadi langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, Ustazah Anna Mufidah. Okay. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya Ustazah? Sehat? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin, sehat, sehat.
0: Alhamdulillah kalau dengar dari suaranya. Nggih. Amin. Terima kasih. Matur sembahnuwun Ustazah, sehat sampun rawuh. Insyaallah pagi hari ini bisa berbagi bersama kita semua para pendengar setia Pro 4. Semoga saja nanti apa yang disampaikan bisa menjadi apa ya, tambahan ilmu, menambah pengetahuan kita, dan juga tentunya berkah dan bisa kita jalankan sebagai seorang muslim begitu, Ustazah.
1: Amin, amin.
0: Menarik ini Ustazah ya, tema kita yaitu Islam adalah rahmat bagi semesta. Untuk itu karena keterbatasan waktu hingga nanti pukul 5 lewat 10, jadi saya persilahkan Ustazah, monggo mukadimahnya terlebih dahulu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, setinggi-tinggi arti puji dan sedalam-dalam arti syukur, marilah bersama kita haturkan kehadirat Allah atas segala rahmat, nikmat ikan sampun dianugerahkan tumateng kita sedaya, sehingga pagi niki injang menika kita semuanya diberikan kesempatan oleh Allah saged rawuh dalam sebuah majelis on air, majelis yang diselenggarakan oleh Radio Republik Indonesia Mugi-mugi kita sedaya kan sakit rawuh, kan sakit midhangetaken, mugi-mugi semuanya diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan rahmat oleh Allah dan hidayah oleh Allah.
0: Amin.
1: Allahumma amin.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia ingkang dirahmati Allah, dalam Ana Mufida, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Malang, hadir bersama panjenengan sedaya untuk membahas sebuah tema, Islam adalah rahmat bagi semesta. Ayat yang sering sekali kita dengarkan, sering sekali kita bacakan, bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta. Yang kita tahu bersama bahwa Islam adalah semua agama yang membawa kedamaian, seperti arti dari Islam itu sendiri, artinya adalah keselamatan. Islam adalah agama tauhid, di mana di dalam agama Islam kita meyakini bahwa Allah itu adalah Esa. Allah adalah satu. Di dalam Allah tidak ada unsur kealaman, dan di dalam alam tidak ada unsur zat Allah. Sehingga zat Allah adalah Esa, tidak sama dengan makhluknya, tidak mirip sama sekali, tidak ada unsur sama sekali kemanusiaan, kealaman di dalam Allah. Ini adalah agama Islam, agama ketauhidan yang kita yakini bersama. Dan selanjutnya, kita sebagai umat Islam harus meyakini bahwa kita sebagai manusia itu adalah representasi dari ajaran agama Islam yang diberikan Allah, yang menjadi anugerah dari Allah yang diberikan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu

untuk semesta. Untuk mewujudkan ini, kita harus menyadari bahwa kita manusia adalah memiliki status yang namanya sebagai hambanya Allah. Jadi kita bersama ini adalah manusia, makhluknya Allah, yang tercipta, yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling mulia di dunia. Kita memiliki keistimewaan yang tidak ada pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Karena itu, ada beberapa hal yang harus kita sadari, bahwa status kita sebagai manusia itu memiliki dua amanah yang harus kita sadari bersama. Kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia, makhluknya Allah, maka kita harus sadar bahwa kita memiliki amanah dari Allah yang harus kita laksanakan. Yang pertama, amanah kita sebagai manusia itu adalah kita sebagai hambanya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa manusia sebagai hambanya Allah diciptakan oleh Allah, wa ma khalaqtul, dan tidak diciptakan jinna wal insa, jin dan manusia, illa liya'budun, kecuali hanya untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita harus sadari bahwa kita manusia itu adalah hambanya Allah, yang artinya ketika kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, artinya adalah bahwa kita hanya patut menghambakan diri kepada Allah semata. Kita dilarang untuk memperhamba atau diperhamba oleh manusia dan makhluk lainnya, baik dalam pergaulan sosial di masyarakat maupun dalam sebuah pernikahan atau keluarga. Sebagai hambanya Allah, itu kita memiliki dua arti. Yang pertama adalah manusia hanya boleh menjadi hambanya Allah semata. Jadi siapapun kita, siapapun Anda, panjenengan sedoyo, apapun jabatan panjenengan, sejatinya tidak boleh diperbudak oleh apapun. Maupun iku harta, jabatan, lawan jenis, laki-laki pada perempuan, perempuan terhadap laki-laki, ataupun kenikmatan dunia yang lain. Itu yang pertama. Manusia sebagai hambanya Allah yang hanya patut menghambakan diri kepada Allah semata. Yang kedua, sebagai hamba Allah kita harus sadar bahwa dengan sesama hambanya Allah, maka manusia juga dilarang untuk memperhamba manusia yang lain atau makhluk Allah yang lain. Bukan cuma manusia, tapi juga makhluk Allah yang lain. Apakah itu alam semesta atau makhluk Allah yang lain yang memiliki nyawa seperti dengan binatang. Jadi semua makhluk Allah yang lain di dunia, maka sebagai hamba Allah kita dilarang untuk memperhamba makhluk Allah yang lain. Sehingga kita hanya patut menghambakan diri hanya kepada Allah semata. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menegaskan bahwa status sosial seseorang, baik itu di dalam keluarga maupun masyarakat, sama sekali tidak menentukan kemuliaan seorang manusia sebagai hamba Allah. Ini yang perlu kita catat. Apakah dia punya jabatan yang tinggi ataupun jabatan rendah, pekerjaan yang rendah atau pekerjaan yang memiliki sumber rezeki yang luar biasa, itu tidak mengukur derajat manusia di hadapan Allah. Satu-satunya ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah hanya ketakwaannya saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang perlu kita catat. Sehingga jika kita sebagai hamba Allah memiliki kesadaran seperti ini, maka kita akan malu jika kita merasa kita

0: berdiri di hadapan makhluk Allah yang lain, kita berjalan di atas bumi dengan kepala mendongak, dengan membusungkan dada, yang artinya kita sombong, kita merasa memiliki derajat yang jauh lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Insya Allah itu tidak akan ada hadir pada diri kita jika kita menyadari bahwa kita adalah hambanya Allah. Oleh sebab itu, ketika kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, maka sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 71, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman adalah menjadi penolong bagi lainnya. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Maka mereka akan saling menyuruh untuk mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Mendirikan salat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka ulaika sayarhamuhumullahu innallaha azizun hakim. Ketika orang sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, maka insya Allah kita akan merasa bahwa semua makhluk Allah di dunia ini di hadapan Allah adalah setara, sejajar. Maka jika ini kita sadari bareng-bareng, maka insya Allah tidak akan ada perbudakan di dunia modern. Kalau dulu perbudakan itu banyak memperdagangkan manusia dan sebagainya, tapi memperbudak di dunia modern saat ini itu sudah beda wujudnya, beda bentuknya. Nah, kemudian kesadaran yang kedua, yaitu kita harus sadar bahwa kita adalah makhluknya Allah sebagai yang mendapatkan amanah dari Allah sebagai khalifah fil ard. Khalifah fil ard itu adalah salah satu tugas manusia di dunia untuk mewujudkan kemaslahatan. Khalifah itu artinya pemimpin. Khalifah fil ard itu artinya kita sebagai pemimpin di dunia. Kenapa manusia dikatakan sebagai khalifah fil ard? Karena sebagaimana yang kita sadari bareng-bareng, kita sadari bersama bahwa manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Sehingga manusia diberikan amanah, diberikan tanggung jawab oleh Ilahi sebagai khalifah fil ard. Nah, tugas khalifah ini adalah mewujudkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu artinya mewujudkan kebaikan. Maslahat itu artinya kebaikan. Sehingga mewujudkan kemaslahatan itu artinya adalah mewujudkan kebaikan di dunia, di alam semesta. Kepada siapa? Ya semua. Semua zat yang ada di alam semesta. Apakah itu alam, apakah itu manusia, apakah itu hewan, apakah itu tumbuhan. Semua hal yang ada di semesta ini itu adalah menjadi tanggung jawab khalifah untuk dibuat menjadi maslahah, dibuat menjadi baik, baik saja. Nah, kemaslahatan itu terbagi menjadi dua. Jadi tugas manusia, tugas kita nih, kalau kita sadar bahwa kita adalah manusia, maka kita harus sadar bahwa kita sebagai manusia punya amanah dua. Itu sebagai hamba Allah, yang artinya itu vertikal ke atas, tapi juga sebagai khalifah fil ard. Nah, kemaslahatan yang kita wujudkan itu terbagi menjadi dua. Maslahatul ummah dan maslahatul ammah. Kemaslahatan ummah atau kemaslahatan untuk umat. Kemaslahatan untuk umat itu artinya kita punya kewajiban, punya ketanggung jawab kepada Ilahi untuk mewujudkan kebaikan untuk umat di sekitar kita. Jadi bukan hanya mewujudkan kebaikan untuk diri kita sendiri, tapi untuk umat. Itu adalah tugas kita sebagai manusia. Kemaslahatan untuk umat, misalnya bagaimana kita menjaga alam, jangan sampai rusak. Kemaslahatan untuk makhluk Allah yang lain seperti binatang misalnya, kita tidak merusak, kita tidak menganiaya, kita tidak membuat punah makhluk-makhluk Allah yang namanya binatang. Kita menyayangi binatang, kita memperlakukan sebagai hamba Allah, makhluk Allah dengan penuh kasih sayang, apalagi kepada sesama manusia. Jadi kemaslahatan umat itu menjadi tanggung jawab kita sebagai khalifah fil ard. Di antaranya mungkin kemaslahatan umat yang bisa kita sederhana kita lakukan adalah bagaimana kita membuat baik-baik saja kanan kiri kita, tetangga kita. Misal, salah satu contoh yang paling sederhana, ketika kita melihat tetangga kita ada yang kekurangan, kita peka melihat. Salah satu hal yang salah satu ajaran dalam agama Islam adalah bagaimana akhlak kita terhadap tetangga, bagaimana akhlak kita terhadap sesama makhluk Allah yang ada hidup di kanan kiri kita. Dan dalam Islam yang namanya tetangga itu adalah 60 orang yang ada di kanan kita, 60 orang di sebelah kiri kita, 60 orang yang ada di depan kita dan di belakang kita. Itu yang terhitung sebagai tetangga. Mungkin yang paling sederhana ada di wilayah RT. Bagaimana kita menjalin hubungan yang baik. Dan tetangga itu bukan cuma muslim. Tetangga itu ada di sana juga yang non-muslim. Sehingga kewajiban kita sebagai umat Islam, sebagai hamba Allah, sebagai khalifah fil ard adalah membuat tetangga kita merasa baik-baik saja, merasa aman dan bahagia ketika para tetangga berhubungan dengan kita sebagai hambanya Allah. Jadi ketika kita sebagai hamba Allah bukan hanya membangun hubungan kebaikan dengan Allah semata, dengan ibadah-ibadah ritual yang berupa ibadah mahdhah, sholatnya bagus, ibadahnya bagus, kemudian puasanya juga rajin, ibadah-ibadah bukan cuma wajib-wajib saja tapi sunnah-sunnah dilaksanakan semua, bukan cuma itu. Karena Islam juga mengajarkan kita harus menjadi penolong untuk sesama manusia. Bahkan akhlak, salah satu akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah itu adalah sebagai penolong, sebagai tetangga, punya kewajiban untuk memuliakan tetangga kita, akhlak terhadap tetangga. Sehingga tetangga kita, kanan kiri kita, orang yang hidup di sekitar kita, semuanya aman dari hal-hal yang tidak baik dari kita. Itu adalah masalahul amah. Yang sederhana misalnya ketika kita melihat tetangga kita, mungkin anak-anak kita sedang bermain di depan, kemudian anak kita sore kita panggil, ayo kita pulang, waktunya ngaji, misalnya seperti itu. Tapi ternyata ada yang gak pulang, ada yang gak ngaji. Kita perlu perhatikan, apa kok gak ngaji? Gak ngaji aku beli. Nah, sama anak esopo, misalnya begitu. Oh, puluh anak ini ki. Nah, ketika kita mau dengan tetangga kita, yu apa anakmu kok gak ngaji? Kok aku gak ada duit, kabeh ngaji saya ingin bayar. Boleh aku tak kenal lo, yuk dikini anak ngaji sih gak bayar. Atau kalau memang kita berlebih, oh ya wes, saya tak bantu. Atau tak urus noce oleh bantuan. Nah, itu bagian salah satu contoh sederhana ketika kita hidup bertetangga, kita peduli dengan tetangga kita berkaitan dengan hal-hal yang baik, kita tolong sesama manusia. Ini contoh sederhana. Belum jika kita meluas kepada hal-hal yang berada di luar sekitar kita. Oleh sebab itu dalam Islam ada yang namanya ukhuwah Islamiyah. Itu yang paling sempit, persaudaraan sesama muslim. Kemudian ada ukhuwah watoniyah, persaudaraan sesama bangsa negara. Jadi kita tidak hanya menyambung persaudaraan dengan sesama muslim saja, tetapi juga ada ajaran, ada tuntutan, kewajiban kita untuk membangun persaudaraan untuk sesama bangsa dan negara, ukhuwah watoniyah. Berikutnya adalah ukhuwah basyariyah, persaudaraan dengan sesama manusia di dunia. Jadi kepedulian kita juga kita perluas pada sesama manusia yang ada di seluruh dunia. Itu maslahul ammah. Kalau kita persempit ke dalam, ada yang namanya maslahatul usroh, kemaslahatan untuk keluarga. Nyun sewu, kadang-kadang kita seringkali kelihatan baik di luar, dermawan di luar, loman, sabar kepada orang luar. Tetapi ketika berada di dalam, untuk keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, kadang-kadang kita tidak terlalu bisa bersabar. Kita tidak bisa memberikan kebaikan, kasih sayang kepada keluarga kita. Maka kemaslahatan yang diwujudkan, ya, harus diwujudkan seorang hamba Allah yang bertugas amanah Khalifah Fil'ad adalah masolihul usro, kepada keluarga kita, anak kita, suami kita, istri kita. Itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab kepada Ilahi adalah bagaimana perkawinan kita, keluarga kita, membuat suami maupun istri senantiasa merasa aman dan bahagia dari tindakan-tindakan yang mungkin bisa merusak kebahagiaan mereka. Dan patut kita ingat bahwa sebagai seorang pemimpin ada satu tanggung jawab yang akan selalu berada dalam pengawasan Allah. Sehingga nantinya di akhirat nanti, tujuan akhir kita hidup di akhirat nanti, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ingat di surat Yasin ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma, pada suatu hari, nakhtimu, akan dikunci ala afwahihim, pada mulut-mulut mereka semuanya. Wa tukallimuna aydihim, maka berkata-katalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan memberi kesaksian kaki-kaki mereka. Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dahulu mereka lakukan. Jadi ingat, ketika kita sadar bahwa kita adalah hambanya Allah, maka kita punya kewajiban untuk menghambakan diri kepada Allah dan tidak boleh memperhamba makhluk Allah yang lain. Pun kita juga tidak boleh menghambakan diri pada makhluk Allah yang lain. Apakah itu jabatan, apakah itu harta, apakah itu manusia. Tidak boleh. Kita tidak boleh memperhambakan diri kepada Allah. Dan ketika kita sebagai manusia, kita sadar bahwa kita adalah Khalifah Fil'ard. Khalifah Fil'ard itu adalah pemimpin. Dan minimal kita memimpin diri kita sendiri. Bagaimana kita membawa diri kita, bagaimana kita menjaga sikap kita, bagaimana kita membawa orang-orang di sekitar kita menjadi orang-orang yang bahagia, baik-baik saja, dan aman, dan penuh kasih sayang. Insya Allah kalau sudah demikian, maka kita akan mengharapkan akhirat sebagai akhir hidup kita, akhir tujuan kehidupan kita di dunia, kita akan lega, bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah dengan sebaik-baiknya. Bisa kita bayangkan kalau misalnya setiap orang, setiap makhluk Allah, khususnya sebagai seorang muslim, mukmin dan mukminat, seorang muslim, seorang muslimah, jika memiliki kesadaran seperti ini, kesadaran sebagai hamba Allah dan kesadaran sebagai khalifah fil ard, maka insya Allah keluarga kita semuanya akan maslahat, baik-baik saja. Kemudian ketika kita semuanya maslahat dalam keluarga, baik-baik saja, itu artinya keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, tenang, damai. Apapun konflik di dalam keluarga kita, maka insya Allah dengan dasar kita sebagai makhluk Allah, sadar bahwa kita adalah makhluk Allah, khalifah, maka semuanya akan bisa diselesaikan dengan baik-baik saja. Kemudian kita meluas selebih sedikit dari keluarga kita yang baik-baik saja, yang maslahat, maka itu akan meluas pada kanan kiri kita, tetangga kita. Jika satu RT saja, satu keluarga maslahat, maka insya Allah satu RT ini menjadi keluarga lingkungan yang maslahat semuanya, lingkungan yang baik-baik saja, satu sama lain sadar adalah hamba Allah, sadar sebagai khalifah, sadar bahwa kita nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah, sehingga menjaga diri, menjaga sikap, karena kita sadar selalu dalam pengawasannya Allah. Coba kita bayangkan satu RT aja seperti itu, maka insya Allah aman-aman saja. Apalagi jika ini meluas, satu RT, RT yang lain, dalam satu RW, semuanya insya Allah maslahat. Dan jika ini terjadi pada kota Malang misalnya, semuanya punya konsep diri seperti itu, maka insya Allah Malang sebagai baldatun thayyiban wa rabbun ghafur, insya Allah akan mudah kita wujudkan. Dan kalau sudah seperti ini, maka Islam sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta, itu pasti akan terwujud. Jadi sebenarnya konsepnya sangat sederhana, Islam sebagai rahmat semesta. Kita harus sadar masing-masing orang, masing-masing manusia, masing-masing muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, sadar sebagai hamba Allah yang punya kedudukan sebagai hamba Allah dan khalifah fil ard. Insyaallah Islam sebagai rahmatan lil alamin akan terwujud. Dan sebagai umat Islam, kita menjadi pengikut Rasulullah dan kita menjadi pendukung Rasulullah yang membawa agama Islam menjadi rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak diutus ke dunia kecuali untuk membawa rahmat bagi semesta. Oleh sebab itu, tanggung jawab kita sebagai hamba Allah tidak hanya hablu minallah, peribadatan-peribadatan ritual yang mahdhah saja, tetapi kita juga mempelajari mengatur diri kita dengan aspek-aspek muamalah yang diajarkan di dalam agama Islam. Bagaimana kita berdagang, bagaimana kita dalam keluarga, bagaimana kita berhubungan dengan tetangga, bagaimana kita menjaga amanah pekerjaan, dan semuanya. Insya Allah dengan begini, kita semuanya akan bisa menjaga Islam sebagai rahmatan lil alamin. Ini kemungkinan sakit keluar aturakan, mudah-mudahan menggang sakit yang mengirengakan, sakit memahami, napa ingkang kula aturaken, dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah, kemudahan oleh Allah untuk bisa menjalankan amanah ini.
1: Amin. Makaten. Baik, terima kasih Ustazah. Masya Allah sudah saya catat semua. Insya Allah apa yang panjenengan sampaikan banyak. Sebetulnya ada dua poin, tapi diperluas lagi begitu ya. Kita terima telepon dulu, nggih Ustazah, masih ada waktu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu Sri Ponco, ya monggo Ibu silakan sama Ustazah Ana.
2: Apa di sana tanggut Ustazah? dalam kehidupan sehari-hari di kampung atau di mana ya, itu kadang-kadang kan ada ya tetangga yang susah, susah di apa ya, susah di digauli gitu ya, sukanya itu nyacat, apa-apa salah, ada makanan dikasih dicacat, apalagi nggak dikasih medit gitu. Nah semuanya itu terimanya itu salah dan diomongkan pada tetangga yang lain seperti itu sudah kayaknya sudah menjadi apa kebiasaannya seperti itu. Nah, untuk kita ini bagaimana bergaul dengan tetangga yang seperti itu, kadang-kadang juga sudah usah dikiai timbang dicacat, nah seperti itu nanti kalau yang lain dikasih dia nggak dikasih malah dicacat lagi, susah seperti itu. Apa kita ini bagaimana untuk sama-sama baik seperti itu, mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Emang ada kok ya Ustazah yang seperti itu ya Ustazah.
3: Banyak sekali.
1: Masya Allah.
3: Saya jadi ingat sebuah cerita dari Abu Nawas sebuah cerita yang mungkin ini bisa menjadi salah satu contoh di dalam kehidupan. Ada seorang bapak-bapak berjalan dengan anaknya dengan mengendarai seekor kuda, kuda yang kecil atau apa ya istilahnya, keledai. Bapak dan anak ini berjalan dengan keledainya dan dinaiki oleh keduanya. Jadi dua-duanya naik keledai, jalan. Ketika berpapasan dengan orang, orang ini berkomentar, kok ada ya orang yang tega sama binatang ya, gak sayang sama binatang. Oh, binatangnya kecil dinaiki dua orang, kok tega. Nah, kata-kata seperti itu. Akhirnya dua orang ini pun kemudian turun salah satu. Bapaknya turun, sudah nak, kamu aja yang naik, kamu masih kecil, bapak sudah kuat, bapak yang jalan, kamu yang naik. Jalan lagi terus. Ketika dia sudah jalan, di tengah jalan ketemu orang lagi. Dia komentar, gimana sih bapak ini didik anaknya, kok anak dididik kurang ajar. Bapaknya dibiarkan jalan, padahal dia sudah tua, tapi anaknya enak-enakan duduk di atas. Mendengar komentar ini, bapak ini bilang ke anaknya, ya wis le, bapak sih naik, kamu aja yang turun. Bapaknya naik, anaknya turunnya jalan. Ketemu lagi dengan orang dengan komentar yang berbeda. Ya opos ya, bapak iki gak sayang karo anake. Mosok anake sing cilik kon mlaku, bapak sing wis tuwek kuat sing numpak nang dhuwur. Kok tega karo anake. Komentarnya seperti itu. Akhirnya dua-duanya pegel. Ditumpai loro salah, ditumpai bapaknya salah, ditumpai anaknya salah. Akhirnya dua-duanya turun. Ya wes lah, melaku karo-karo nih. Keledainya jalan, orangnya juga jalan, sambil jalan di kanan kirinya. Ada lagi yang komentar lagi, justru malah ketawa-ketawa. Ini adalah contoh orang yang paling bodoh di dunia. Dua kendaraan gak ditumpai, tak rugi dari kendaraan, malah melaku bodoh keseli. Akhirnya keduanya kepegelan, kudanya, keledainya dipanggul wong loro.
1: Nah ini pelajarannya seru nih pasti nih.
3: Nah, dipanggul wong loro, tambah diketawakan lagi. Ini orang betul-betul tambah gila, punya kendaraan tak ditumpai, tambah justru dipanggul. Nah dari sini ini gambaran netizen ya. Gitu. Jambaran netizen seperti itu. Orang-orang sih benar. Segala hal apa yang kita lakukan, jika itu dipandang dengan pandangan negatif, kita tidak tahu posisi kita pada netizen atau pada kendaraan atau pada orang ini tadi. Bisa jadi kita pernah pada posisi netizen yang gampang berkomentar pada orang lain, melihat hanya pada satu sisi pada diri kita. Kita kan nggak berpikir, oh siapa tahu tadi bapaknya sudah naik, anaknya jalan. Terus nanti sekian meter sudah gantian lagi. Kita kan enggak melihat itu. Kita sering saya memposisikan diri sebagai netizen dulu ini gitu. Sehingga kita gampang mengomentari sesuatu yang ada di hadapan kita tanpa melihat latar belakangnya. Apa yang terjadi sebelumnya dan bahkan mungkin apa yang terjadi sesudahnya. Kita melihat apa yang ada di mata kita saja. Sehingga komentar itu begitu mudah kita lakukan. Padahal itu belum tentu benar. Ya. Sehingga itu tadi wujudnya komentar DKI salah, gak DKI salah. DKI dikomentari, gak DKI tambah teman itu contoh netizen di masyarakat.
1: Terus gimana kita bersikap ini Ustazah? Menyikapi.
3: Nah, untuk menyikapi semacam ini, maka kita sekarang memposisikan diri sebagai pelaku. Satu hal yang perlu kita luruskan dalam hati kita adalah bahwa apapun yang kita lakukan semuanya semata-mata karena Allah. Kita baik kepada manusia ya karena Allah. Kita memusuhi manusia, tidak baik pada manusia karena sikapnya, bukan manusianya nggih. Karena sikapnya yang melawan atau mengkufuri syariat-syariatnya Allah. Sehingga apapun yang diperlakukan orang kepada kita, kita tidak istilahnya tidak berdampak, gak ngefek. Dilokno uang yo tetap berbuat baik,
1: ya, pokoknya maju uang, aja ya.
3: Tetap maju aja.
1: Okay.
3: Dipuji ya tetap jalan, gak mekrok ya. Apalagi dihina atau apapun kita tetap jalan. Karena apa? Tujuan kita cuma Allah, itu saja.
1: Tapi memang tenang. Jadi, ya Ustazah ya, jadinya ya kalau sadar betul ya, punya kesadaran gitu.
3: Nggih, jadi satu-satunya adalah kita tidak bisa menutup, kita tidak bisa membungkam mulut semua orang, kita tidak bisa memberikan petunjuk kepada semua orang. Yang bisa kita lakukan adalah menata hati.
1: Oke, siap.
3: Menutup telinga ketika itu tidak baik. Kemudian menata hati dan pikiran kita, semuanya lurus hanya kepada Allah semata.
1: Oke.
3: Wis pokoknya aku duwene iki, takek iki pengin sedekah yo wis. Diterima alhamdulillah, gak diterima urusan mereka.
1: Iya, wis. Oke, jadi
3: kita berbuat baik bukan karena seringkali kita salah ngeten, Budi. Kita baik karena mereka baik pada kita. Kita jahat karena mereka jahat kepada kita. Sehingga apa yang kita lakukan hanya karena orang itu. Nah, itu yang salah.
1: Oke, baik.
3: Jadi apa yang kita lakukan semuanya semata karena Allah. Ini kemauan kuncinya.
1: Oke, baik. Kesadaran memang tidak mudah membangun kesadaran, tapi insya Allah Allah lebih suka sesuatu yang konsisten, belajar sedikit demi sedikit begitu ya Ustazah ya. Insya Allah ya, nanti betul, kita bisa okay. Itu oke okay, Ustazah sudah di menit 57. Mungkin singkat saja kesimpulan dari tema kita pagi hari ini. Monggo Ustazah.
3: Baik, satu hal yang perlu kita catat pada kesempatan ini adalah sebagai hamba Allah, sebagai khususnya sebagai umat Islam, kita harus sadar bahwa kita punya dua amanah di dunia, yaitu sebagai hamba Allah dan juga sebagai khalifah fil ard. Oleh sebab itu, jika kita sadar sebagai hamba Allah, maka kita hanya patut menghambakan diri kepada Allah, bukan memperhamba atau menghambakan kepada makhluk Allah yang lain. Dan kita sebagai khalifah, maka kita punya kewajiban, punya tanggung jawab, punya amanah untuk membuat maslahah semua makhluk Allah yang lain, apakah itu alam semesta atau makhluk Allah yang bernyawa yang lain di dunia ini. Itu menjadi tanggung jawab kita sebagai hamba Allah dan sebagai khalifah fil ard. Insya Allah dengan demikian maka kita sebagai manusia representasi dari Allah, ajaran Allah di dunia akan bisa menjadi rahmat untuk semesta.
1: Baik.
3: Makatan dengan saya ketua turakan, maturun, pangapunten jika ada hal yang kurang berkenan.
1: Baik, Ustazah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah matur sembahun sangat, sehat selalu kagem panjenengan keluarga.
3: Amin.
1: Dan berkah apa yang disampaikan. Amin. Insyaallah ini sudah tercatat dan nanti saya akan teruskan menjadi portal berita di rri.co.id. Matur sembahun, berkah untuk kita semua.
3: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari apa yang disampaikan Ustazah kita belajar nggih bahwa menjadi seorang muslim itu bukan hanya tentang bagaimana kita mendekatkan diri kita kepada Allah saja, tetapi juga bagaimana kehadiran kita ini membawa kebaikan. Kebaikan bagi siapa? Kebaikan bagi kehidupan. Seperti yang disampaikan, rahmat itu tidak selalu harus berupa sesuatu yang besar, Jadi bisa dimulai dari ucapan yang lembut kepada keluarga kita, sesuai dengan keluarga maupun orang di luar, menolong tetangga, tidak mudah menghakimi, menjaga lingkungan, memaafkan kesalahan orang lain, atau sekedar menjadi seorang yang membuat orang di sekitar kita itu merasa aman dan nyaman ya. Baiklah, karena mungkin ukuran keberagaman kita tidak hanya terlihat dari seberapa banyak ibadah, atau tidak hanya berhenti pada ruang privat, tetapi juga sosial juga gitu ya. Semoga kita tidak hanya menjadi orang yang mendapatkan rahmat Allah, tetapi juga belajar menjadi jalan datangnya kebaikan bagi sesama. Oke, saudara pendengar, terima kasih. Saya Bu Deme, sekali lagi berkah untuk kita semua. Semoga ini bisa menambah pengetahuan kita dan menjadi seorang muslim yang lebih baik lagi, dekat kepada Allah dan juga baik kepada sesama di seluruh alam semesta. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mekaten Adijoro Cahyaningati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalamualaikum.

0: 105.6 Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, sebanyak 100 peserta mengikuti Pasuruan Fun Offroad 2026 pada Sabtu 19 September 2026. Ratusan peserta tersebut diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori dari Parkir Wisata Religi Cenghu Pandaan. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Samsul Hidayat, dan undangan lainnya. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasuruan, Agus Mas Jadi, menjelaskan gelaran Pasuruan Fun Offroad berbeda dengan offroad biasanya, sebab ajang ini bukan perlombaan, melainkan sarana menyalurkan hobi otomotif sekaligus ajang untuk mempromosikan potensi wisata alam Kabupaten Pasuruan. Dikatakan Agus, dari 100 peserta, rinciannya terdiri dari 80 peserta yang merupakan kuota dari panitia, sedangkan 20 peserta lainnya merupakan additional atau tambahan yang akhirnya diikut sertakan. Selama perjalanan, para peserta akan melalui lintasan yang menantang di wilayah Kabupaten Pasuruan, dan selain itu, gelaran event Pasuruan Fun Offroad tidak hanya menguji ketangguhan kesadaran, keterampilan berkendara fisik maupun mental. Lebih dari itu, event ini mengajarkan tentang pentingnya kerja sama tim, solidaritas, dan saling tolong-menolong di tengah hambatan trek yang sulit. Sementara itu, Wakil Bupati Pasuruan, Sobi Asrori, mengajak para peserta untuk tidak hanya mengikuti event saja, melainkan menikmati keasrian alam serta berbelanja dengan produk-produk lokal yang diperjualbelikan di tempat acara. Di akhir sambutannya, Gus Sobi mengimbau para peserta untuk senantiasa menjaga keselamatan dalam berkendara dan menjaga kelestarian alam sekitar. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 6 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat berlibur.
0: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Once upon a time.
2: Kenapa nasibku kayak gini? Disakitin dan disakitin terus. Kenapa kalian jahat banget sama aku? Kurang aku apa coba? Kalau kalian minta ditemenin, aku temenin. Kalian kepanasan, aku teduhin. Aku kasih udara yang bersih buat kalian semua. Tapi apa? Kalian tempelin semua poster di badan aku. Terus kalian paku-paku badanku untuk taruh spanduk di mana-mana. Padahal itu menyakitkan. Kamu gak sadar, kalau aku gak ada di sekitar kalian, kalian bakal kepanasan. Kalian gak bakal bisa hidup tanpa udara dari aku. Tapi kalian gak sadar dan terus nyakitin aku. Kalian tega manusia.
3: Jaga dan lindungilah pohon untuk kelangsungan hidup kita semua.
4: Ya terus terang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang dikit lagi. Terus. Ya.
5: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
4: Tanggung, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
5: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
4: Salah deh. Apa sih ganggu aja?
5: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga nggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara nggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
6: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

penting mumbul. Sesarengan kalian Budi mengata jam sedoso mangke para kadang pamireng. Seperti biasa, kenapa? Ya saya mau absen semua saudara-saudara saya yang ada di sini. Silahkan dengan format absen Budi. Nanti tak senggol ya. Nanti saya senggol dan kita akan senam bareng bersama pagi hari ini. Pak Dwi Yusanto, selamat pagi. Pak Dwi, apa kabar Pak Dwi? Sehat selalu ya, beserta keluarga di rumah ya Pak Dwi ya. Terima kasih sudah rawat dan absen di Perempat RRI Malang. Ayo Pak Dwi, bikin video Pak Dwi. Seperti biasa, senam pagi kita mulai yuk. Dengan hitungan dari Budi.

0: Bantuin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Anda sering atau senang pakai sepatu? Senang sepatu yang bertali atau tak bertali? Jika Anda memperhatikan, ada plastik yang membungkus bagian ujung tali sepatu kita agar benang pada tali sepatu tidak rusak atau agar tidak terurai. Meski bentuk tali sepatu berbeda-beda, di bagian ujungnya selalu ada bagian plastik ini. Tanpa kita sadari, adanya plastik di ujung tali sepatu ini mempermudah kita saat memasukkan tali sepatu ke setiap lubang. Bagian pembungkus tali sepatu ini ada namanya, yaitu aglet. Aglet merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut ujung plastik atau logam yang ada di ujung tali sepatu dan tali temali lainnya. Diperkirakan aglet ini sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tentunya di masa itu belum ada plastik. Sehingga kemungkinan aglet di zaman itu terbuat dari material lain seperti logam, kaca, atau batu. Tapi di masa kini selain plastik, aglet juga bisa dibuat dari bahan polyester.

0: itu. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, Minggu 20 September 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, BRI Region 13 Malang menyerahkan satu unit ambulans Toyota Hiace kepada Yayasan Bakti Sejahtera Lumajang, Kabupaten Pasuruan untuk mendukung layanan kesehatan masyarakat. Bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL tersebut diserahkan pada 11 September 2026. Ambulan tersebut akan digunakan untuk membantu mobilitas warga yang membutuhkan penanganan medis maupun rujukan ke fasilitas kesehatan. Sarana itu terutama ditujukan untuk mendukung masyarakat di wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan. Bantuan diserahkan BRI Region 13 Malang dan diterima Ketua Yayasan Bakti Sejahtera Lumbang, Taufan Aprilina Doko. Region Business Support Head BRI Region 13 Malang, Ivan Andreas mengatakan, bantuan tersebut merupakan bagian dari dukungan perusahaan terhadap akses layanan kesehatan masyarakat. Menurut Ivan, ambulan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh yayasan untuk membantu warga yang membutuhkan pelayanan maupun rujukan kesehatan. Ketua Yayasan Bakti Sosial Lumbang, Taufan Aprilina Doko, mengapresiasi bantuan tersebut. Dia mengatakan keberadaan ambulans akan membantu yayasan dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Taufan memastikan ambulans tersebut akan dimanfaatkan dan dirawat untuk kepentingan masyarakat. Bantuan tersebut menjadi bagian dari program TJSL BRI di bidang sosial dan kesehatan. Program serupa juga mencakup sejumlah bidang lain seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan lingkungan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam 8.